proses konsolidasi aset berjalan dengan cermat dan ngedepanin tata kelola yang baik. Sampai dimari dulu beritanya, Aye Dermawan Ismail kembali hadir di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Jakarta FM, suara budaya Jakarta.
1: Misi bang, kojek nih.

0: Selamat pagi yang baru bergabung. Anda sedang dengerin Mantengin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Darman Ismail Dimari, Bang Wawan, yang pastinya di kesempatan kita kali ini sampai dengan jam 10 hari Sabtu 27 Juni 2026. Dan pastinya tema kita ya kali ini kudu ada tema nih ya. Temanya apa Bang Wawan? Bentaran ya, kita lokit dulu temanya ya. Seperti biasa dari Senin sampai Minggu ada tema-tema yang menarik ya, kaitannya ada tema yang momentum, ada juga tema yang seputaran kita ya. Kali ini tema kita gretak sambel ya. Pernah gak sih Abang Poncang Cinyak Babe mendapatkan gretakan, ancaman dari seseorang atau emang gretak seseorang karena sesuatu hal ya. Tadi udah banyak contoh-contoh tuh, ada Pak Iwan, ada Pak Tupar, ada Bu Umi, segala sesuatunya. Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, 0213440798, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Dan udah ada nih Mas Slamet Nursani yang ada di Magelang. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Slamet, monggo. Mas Slamet, iya. Oke, pasportnya Mas Slamet. Oh, ono tambahan ini beda. Ya. Oke.
1: Terputus kah?
0: Enggak, sudahkah? Oke, siap, cakep. Ini udah mungkin makin cakep. Oke, baik. Mas Slamet, gimana kalau jenengan?
1: Jenengannya.
0: Apa? Halo, Mas Slamet. Iya. Mas Slamet, suaranya mana ini? Halo? Mas Slamet? Halo?
1: Maaf ini.
0: Kenapa?
1: Ini.
0: Mas Slamet? Agak keputus-putus. Iya, keputus-putus nih. Keputus-putus nih. Halo? Mas Slamet nanti coba lagi ya, nanti telepon balik ya, sebentar aja. Oke, sambil menunggu Mas Slamet untuk memperbaiki kondisi sinyal, udah ya, iya. Yang udah masuk di 0213504510 ya, kalau udah masuk dipencet ya tahan dulu, sabar ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928 ya. Oke, ditahan dulu, sabar ya. Ayo bacain dulu WhatsApp satu boleh ya. Oke. Ade Bang Pandi di Kalimantan Tengah ya. Waalaikumsalam Bang Wawan, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Gertak. Kalau istilah gertak kalau pas telat bayar utang ama kalau baru masuk kerja telat. Kalau adu jotos ya lawan aja, kalau kalah ya kagak napa-napa. Yang penting udah dilawan, jadi mikir lagi digertak ke kita selagi kagak bawa senjata. Kalau bawa senjata yang ilmu kudu lari Bang. Bisa-bisa aja. Oke, udah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasportnya boleh? Apa ya? Baru bangun nih kita. Biasa begitu deh. Tuh Pak Ali.
1: Kelompat Budaya
0: Jakarta. Terus?
1: Gretak
0: sambel
1: ya.
0: Iya, gretak gitu pasportnya. Gretak. Ya, elah lemes banget ngegretaknya. Masya Allah. Batuk-batuk. Masih batuk, ya Allah. Iya deh, cepat sembuh deh Pak Ali ya. Makasih. Ya. Dadah, Assalamualaikum. Oke, Pak Ali. Antum pernah ngegretak orang atau digretak?
1: Kalau gue sih gak bentar ngegretak orang. Malah gue digretak orang.
0: Beneran?
1: Ya bener. Jadi dikira gue takut ya. Di belakang Senayan. Gue pernah digertak anak muda situ ya. 3 orang.
0: Iya.
1: Ya macam-macam lah kata-katanya ya. Gue datengin aja. Lo mau gertak gue. Ayo, tadi ya gue gituin kan. Ayo pukul ke belakang pukul. Gimana lo mau gue gituin. Ya cuma gertak lo gituin. Diam aja. Nah itu yang di belakang itu ilusi. Ayo gertak aja bang. Ayo pukul. Gimana lu mau gitu. Kalau lu gak mukul, gue yang mukul, bilang.
0: Oh gitu. Oh.
1: Iya.
0: Ade-ade aja.
1: Karena gue balik ya. Karena gue kentak lu, tadi lu kentak lu ya. Ya, gue balik kan gue kentak lu. Lu balik gak? Nyali lu mana?
0: Ah, oh, ade-ade aja gitu aja ya. Dia. Diem aja ya. Masya
1: Allah. Gue kan lewat permisi. Ya, sewenang-wenang nunggu lewat aja. Gue membatasi sekali. Tuh, udah. Yang ketakutan. Ayo, bagus. Yang dua tuh udah ketakutan ya. Mau lari. Eh, jangan lari loh. Lo pegang aja. Kena bajunya. Gue lemparin aja di pojokan. Buah, udah. Tinggal satu. Nah, ayo gue bilang. Eh lawan gue. Badan lu gede. Badan gue kurus gue bilang.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya. Saya maafkan ya. Saya ikut-ikutan aja bang. Emang kurang ajar. Gue mau naik kali buat. Bibirnya.
0: Ya Allah. Dibawa mentah ya. Masya Allah. Ini karena. Yeah. Mungkin karena. Pali di. Di ini ya. Istilahnya di. Pancing untuk emosi begitu ya. Dikira kita takut
1: iya,
0: dengan perawakan kita ya. Gitu ya.
1: Iya. Ya. Pada ini pada sakit tuh bertiga tuh ya.
0: Iya.
1: Gue kasih duit, saya juga sering ini berobat nih.
0: Ya Allah, alhamdulillah masih. Masih ada rasa empati di sini ya. Siap.
1: Jadi temen dia.
0: Jadi temennya nanti dia tuh baru. Oh ternyata gini gitu kali ya, Pali ya. Siap. Baik deh, ya udah.
1: Kan gimana rasanya sakit?
0: Nah, itu dia. Gua
1: dipukulkan sakit ya.
0: Lah iya, beneran. Itu dia
1: makanya. Iya, mukul orang juga sakit.
0: Nah, iya, siap, baik.
1: Nih, bagi tiga nih.
0: Nah, bagi tiga. Ya Allah. Iya. Ya Allah. Dae jae. Baik. Iya, saik deh, enggak apa-apa. Oke. Ini posisi di mana sekarang?
1: Di Malimping 2.
0: Malimping 2. Oke. Baik, mau ya. Kirim salam buat siapa?
1: Buat Ibu Dinin ya.
0: Ini Ibu Dinin lagi ngetik nih, bentaran kita nunggu ya. Terus buat Ibu siapa Dini lagi?
1: Terima kasih buat Umi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Abah Suanda ya. Udah online belum Abah Suanda?
0: Abah Suanda belum, belonan.
1: Buat itu Kakung Jo ya. Pak Aris.
0: Iya. Yeah.
1: Buat
0: ada salam dari saya. Ya, ada salam juga dari Bu Ani di Depok. Assalamualaikum Pak Ali, apa kabar? Sehat-sehat selalu katanya gitu.
1: Ya, salam ya Ali ya Bu Ani ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Iya. Buat semua aja kali ya.
0: Ibu Dindin menyapa pagi Pak Ali, semoga cepat sembuh ya.
1: Terima kasih Bu Dindin ya.
0: Baik deh.
1: Buat pengawalan.
0: Iya, saya.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Sami-sami, terima kasih.
1: Kesehatan itu mahal, Bung Wawan.
0: Ayoi, nebar. Kalau udah.
1: Bung Wawan, maaf
0: saya.
1: Ya.
0: Iya, saya.
1: Kalau saya nanya, cilincingnya sebelah mana ya?
0: Lah, kita cilincingnya dekat itu di komplek Dewa Kembar.
1: Oh, enggak kesanuan dikit ya. Kaga. Yang ada pila tuh ya.
0: Pila mana nih?
1: Cilincing.
0: Pila, bro. Pila apa nih?
1: Bukannya buatnya villa itu buatnya tempat rekreasi juga tuh.
0: Oh, kalo di Marunde ya,
1: 80-an tuh.
0: Di Marunde sono ya, agak jauhan dikit. Belum lewat sampai sana.
1: Apa gimana ya, udah lama ya, saya jarang sono gitu.
0: Ya Allah, sono apa ketemuan. Iya yeah.
1: Ya gue kan nggak tahu sendiri.
0: Iya, jadwal padat ya. Nebar. Iya. Wah. Iya dah, kalau begitu kita naungin Mbak aja deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali Topanet, sehat selalu ya. Udah ada siap-siap Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Aini.
2: Waalaikumsalam Bang Wawan.
0: How are you?
2: Suara Budaya Jakarta. Bentak yuk.
0: Gertak, bukan bentak yuk, gertak gitu.
2: Gertak yuk.
0: Enggak pakai yuk, harga beda loh. Jangan tambah-tambahin. Oke. Kalau Bu Ani sendiri tipikal yang pernah ngegertak atau digertak?
2: Waktu itu aku pernah gertak ke orang. Ya karena kondisi aku lagi pusing Bang Wawan, masalah kerjaan.
0: Iya, iya.
2: Kesana kemari lagi ada trouble. Nah mereka gak mengertiin, mereka ngoceh aja. Akhirnya aku bentak.
0: Oke.
2: Ternyata
0: seperti itu ya.
2: Yang aku bentak dia gak melawan, tapi melawan halus.
0: Oh gitu, melawan halus ya, pakai halus-halus gitu. Siap.
2: Iya. Dia ngelawan enggak, bicara enggak, cuman dia pakai halus aja sama aku. Sehingga aku seperti ini.
0: Seperti itu ya, iya deh, sabar. Kalau gitu, iya.
2: Dia aparat Bang Wawan. Cuman udah aku anggap adik aku sendiri.
0: Siap.
2: Gitu. Cuman dia minta ambilin KPR karena kondisi aku belum siap. Itu jadi dia bilang, Mbak nggak percaya apa sama aku katanya. Udah aku anggap Mbak itu kakakku sendiri. Kondisi aku lagi nggak baik, aku bilang gitu. Sabarlah dulu.
0: Iya,
2: bilang.
0: Iya, sabarlah, sabar. Gitu ya.
2: Masalahnya aku mikir dua kali Bang Wawan. Dia kata aku ambilin KPR kalau dia bayar benar, kalau enggak aku jadinya selek sama temen aku di bank.
0: Kayak gitu ya. Baik deh, mudah-mudahan ya. Ya itu manusiawi kali ya, karena kita emosi, dorongan emosi, kesel, jadi udah kelontar dah tuh gertakan. Mau lu apa? Gitu kali ya. Kadang ya. Gitu. Nih Ade Pak Iwan Santoso, CEO Gado-Gado. Sehat Bu Ani, kemana aja? Gak ada suaranya Bu katanya.
2: Alhamdulillah lagi nyelam aja.
0: Nyelam, ya Allah, dae-dae jahe. Bu Ani pakai nyelam. Baik, Bu Ani mau kirim salam buat siapa?
2: Buat Bang Wawan, biar sehat selalu.
0: Amin.
2: Banyak
0: Bu Ani juga ya. Maafin ya yang entu ya. Kagak bisa.
2: Yang mana? Iya, entu. Ini aja lagi pusing banget Bang Wawan.
0: Ya Allah, pusing minum obat dah. Udah sarapan belum?
2: Udah makan nasi, udah minum teh
0: gitu. Es gitu ya. Mantap dah.
2: Salam buat Pandang, maaf ya, ini udah lama gak nyenggol-nyenggol.

0: Ma semuanya deh Bang Wawan.
1: Ya, siap deh.
0: Makasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Selamat
1: Waalaikumsalam.
0: pagi.
1: Selamat pagi Bu Ani. Ya, sehat selalu untuk Bu Ani di Depok. Amin. Bye. 0213504510. WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan. Salam sehat selalu buat Bang Wawan. Sama-sama sebaliknya Bang Ican juga gitu ya. Adik seorang selamat apa ini? Bang Wawan seorang salam buat Bang Wawan seorang. Oh, selamat pagi Jakarta. Salam gertak. Saya pernah digertak sama bos saya waktu kerja karena terlambat masuk kerja dengan larangan udah jangan kerja lagi di sini. Gitu Bang katanya bilangnya. Ya Allah. Tapi saya kagak hirauin omongan bos tersebut. Salamnya buat semua pendengar setia perempat Jakarta dari A sampai Z. Bang Wawan, terima kasih banyak. Oke. Oh, siap deh. Iya, nanti dicari dulu ya lagunya ya. Baik. Oke. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Jangan lupa dah tuh ya. Pasportnya gretak gitu ya. Ya. Jangan sampai kagak digertak dah tuh. Adek-adek aja. Oke deh. Mana ini? Oke, kalau gitu kita dengerin lagu dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di mari. Bersama ya Bang Wawan.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Satu lagu dari Tensi dengan Mejiku, apa ini? Mejiku Hibinu. Adik-adik aja lirik apa judulnya?
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
0: Ayo bacain lagi WhatsApp-nya di 0812-1124928 sembari menunggu telepon dan WhatsApp-nya ya. Ade Pak Lutfi di Tajuralang Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, Suara Budaya Jakarta, Gertak. Nah gitu, kenceng dah tuh. Penempatan Gertak itu di mana sesuai kebutuhan. Dalam dunia pendidikan, Gertak sudah tidak pas lagi. Gertak lebih pas untuk penguatan mental ya. Oke, penguatan mental maksudnya. Jadi disesuaikan aja penempatannya. Demikian Bang Wawan. Terima kasih Pak Lutfi, the teacher. How are you today? Sehat-sehat selalu ya Pak Lutfi ya. Bye. 0213504510 0812-1124928. Yang merasa belonan untuk nelpon lo beda. Telepon di mari 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-1124928. Udah ada Oma Neti Rawati di Cekung. Halo, selamat pagi Oma.
2: Selamat pagi Bang Wawa.
0: Good morning selamat Oma. Pagi. Apa ya, kabar? Oke.
2: Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat alhamdulillah. Oma, pasportnya dulu lo be. Pro 4 FM.
2: Pro 4 FM.
0: Suara Budaya Jakarta.
2: Suara Budaya Jakarta.
0: Gertak.
2: Gertak.
0: Oke, baik. Oma, berkaitan dengan tema, baik. Oma pernah kagak ngegertak orang atau digertak?
2: Gertak orang jarang, tapi Oma digertak sering.
0: Sering, oke. Okay. Kalau misalkan ngegertak orang karena apa, Oma? Pasti ada alasannya.
2: Udah lupa.
0: Tapi iya. Biasanya kalau menurut Oma sendiri, kenapa sih ngegertak itu karena kesel atau apa menurut Oma? Atau menyudutkan seseorang atau gimana? Pandangan Oma gimana?
2: Kalau saya mah gertak itu menambahkan semangat.
0: Oh gitu.
2: Misalnya waktu masih kecil, ayo belajar.
0: Ya, ayo kamu belajar, bisa. Aduh gimana sih? Gitu ya. Jadi ada sisi positifnya maupun negatifnya gitu ya?
2: Mungkin.
0: Oke. Tapi Oma juga tadi menyinggung pernah digertak. Karena apa Oma? Halo Oma?
2: Kok hilang?
0: Kagak hilang. Iya kagak hilang.
2: Nah iya. Ya kenapa?
0: Iya, kenapa alasannya? Halo, iya gimana ya, Oma?
2: Enggak ada alasan. Kenapa? Itu sayang.
0: Oke. Siap.
2: Kalau Bang Wawan alasannya apa?
0: Apa tuh? Kalau Ayu pribadi, kayaknya ngegertak jarang, tapi mungkin dulu ya mungkin pernah lupa aja. Ya karena kondisi ini ya, emosi jiwa kali ya.
2: Mungkin.
0: Siap. Baik. Oma mau kirim salam buat siapa? Ini Oma dapat salam dari Ibu Ani di Depok. Selamat pagi Oma. Apa kabar? Sehat ya?
2: Selamat pagi juga Bu Ani. Salam kenal. Salam buat Ibu Wigati yang ada di Boyolali.
0: Boyolali, oke.
2: Okay. Wonosobo ya?
0: Wonosobo.
2: Wonosobo ya. Sorry,
0: beneran.
2: Sorry. It's okay. Dan semua pendengar setianya sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Jangan lupa bersyukur.
0: Amin.
2: Ini sudah dilakukan. Bersyukur Gusti Allah sudah memelihara kita seminggu yang lalu ya.
0: Iya betul.
2: Kita hadapi minggu muka dengan penuh sukacita. Gitu.
0: Oma ada salam juga dari Uni Linda Yanti di Kedo ya. Katanya selamat pagi Oma, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja. Selalu semangat katanya.
2: On the Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Uni Linda.
0: Oke. Okay. Berikutnya ada.
2: Terima kasih.
0: Ada CEO Gado-Gado, Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Sehat selalu ya, Oma.
2: Oh ya, sehat selalu Pak Iwan. Mana Gado-Gadonya sih tunggu lu.
0: Aduh, pokoknya aku contohnya udah makan. Aduh, enak banget. Ya, mantep deh pokoknya.
2: Ini makan gado-gado ngajakin saya ya.
0: Kita dikirim no. Kita dapat kiriman. Iyo dari Bali. Iya deh. Oke. Oma, itu aja Oma.
2: Hai. Ya gitu aja lah, sekali lagi
0: siap.
2: Pak Bang Iwan, udah Iwan jangan lupa makan pagi ya.
0: Siap, jaga 87 Oma. Iyo, kita dapat ini dari kawan kita, apa kita punya kawan Pro 1 Binda. Iya, dia kirim ini nasi kuningnya orang Manado. Ih. Sambalnya pedas. Mantap. Rezeki.
2: Kita punya di rumah nih sambal
0: roa. Iyo, enak. Iyo itu enak ya, pakai kita pakai roa itu sambal.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah, gitu dong. Hemat air biar semua kebagian.
2: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

0: Berita jam 8.
1: Abang Po, perbaikan saluran air di Jalan Praja Dalem, Kelurahan Kebayoran Lame Selatan, Kecamatan Kebayoran Lame, Jakarta Selatan, ditargetin rampung akhir Juli 2026. Pekerjaan tersebut tentu dilakuin untuk ningketin kapasitas drainase sekaligus ngurangi potensi genangan saat hujan. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan santun nyampein bahwa perbaikan saluran itu merupakan tindak lanjut aspirasi warganya yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Santo ngejelasin bahwa pekerjaan yang dilaksanain oleh pihak ketiga itu mencakup penanganan saluran sepanjang 947 meter dan saluran dibangun menggunakan U-ditch berukuran 60 x 60 cm dan box culvert berukuran 80 x 80 cm untuk optimalin aliran air di kawasan itu. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata mastiin promosi destinasi-destinasi ramah muslim ke wisatawan mancanegara. Melalui berbagai event hingga pameran pariwisata, Vincentius nyampein bahwa promosi tersebut dilakuin seperti dalam ajang pameran pariwisata International Islamic Expo 2026 untuk ningketin ekosistem wisata MICE, yaitu Meetings, Incentive, Conference, and Exhibitions, khususnya yang terkait dengan wisata halal. Ditambahin bahwa pameran itu diikuti sekitar 18 asosiasi dalam industri pariwisata, 80 eksibitor domestik, dan 46 eksibitor dari 16 negara lainnya. Saat ini, Kementerian Pariwisata nargetin jumlah kunjungan mencapai sekitar 18 ribu kunjungan dan perputaran ekonomi sebesar 115 miliar rupiah. Sampai dimari dulu beritanya. Ayo Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin Perempat FM, suara budaya Jakarta. Ya, di kabar Jakarta, kabar gini nih. Gue gertak nih. Itu dia, satu tema kita kali ini, gertak sambel ya. Abang Bon, cangcingnya Babe ya. Yang pasti kita pernah mendengarkan kasus seperti gertak sambel ya. Pernah nggak Abang Po mendapatkan gertakan ancaman dari seseorang atau menggertak seseorang karena sesuatu hal ya? Karena apa? Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 021-350-4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Yang udah masuk teleponnya bentar ya, ayo bacain dulu bentar ya. Aduh, yang ini nih lagi sibuk nih, lagi panen, sebentar-bentar ya. Ayo nggak mau nyebutin dulu orangnya biar surprise ya. Oke, ada Uni Linda Yanti. Assalamualaikum Perempat FM, suara budaya Jakarta. Gretak, udah Wan, pernah dulu saya di waktu sekolah TK bikin PR, terus Linda maju ke depan, coba kamu buat soal matematika Linda ya. Terus Uni dihukum tak tidak boleh istirahat. Udah Wan, salam semua buat penyiar Perempat dan salam buat penggemar A dari A sampai Z. Salam sehat selalu. Terima kasih Uni Linda ya. Oke, lanjut ada TEP di Ciamas Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat pagi juga Bang Wawan. Sehat walafiat ya. Saya baru nyimak nih, baru selesai olahraga jalan kaki. Wih, gretak ya. Mah biasa yang dilakuin oleh jago kandang yang pintar ngomong, pintar fitnah sana sini supaya dapat banyak yang dukung, banyak yang ikut benci juga pada target sasaran. Ya, kalau ada yang gretak mah jabanin aja ya Bang. Sampai di mana sih nyalinya? Namanya juga menjalani hidup, pasti ketemu dengan gesekan dan perbedaan ya. Dulu mah suka ngebela diri dan melawan, beberapa tahun ini lebih milih diam, bukan takut, cuma udah males aja debat dan ribut. Malu, udah tua juga ya. Saya selalu pakai jalur langit aja deh, pada akhirnya yang benar yang salah pasti ketahuan. Terima kasih Bang Owan, tiap titip salam buat semua pendengar dari A sampai Z semua. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Satu lagi dari Mang Tono ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Perempat FM, suara budaya Jakarta. Gertak. Mang Tono di Kota Tue. Aduh, iya, sehat-sehat ya. Hati-hati di sana ya Mang Tono ya. Oke, ini dia. Ada Bang Gilang di Karawang. Assalamualaikum. Selamat pagi yang sedang panen.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Perempat FM, suara budaya Jakarta. Gertak.
0: Oke, ya Allah. Bentar lagi sibuk persiapan mau tanam anggur impor. Udah, wuduh, keren.
1: Iya, udah. Ini saya mau nyoba ini, mau coba suasana baru.
0: Gak apa-apa, namanya kita nyoba-nyoba. Cakep dah. Oke, semoga sukses. Bang Gilang, berbicara masalah gertak sambel, Bang Gilang pernah di posisi ngegertak atau digertak?
1: Saya mungkin beberapa puluh tahun yang lalu ya pernah ngegertak ya, tapi saya paling takut digertak sama orang yang gak ada nyalinya. Udah,
0: maksudnya gimana?
1: Bingung kan? Jadi saya yang paling takut digertak orang yang diem. Jadi itulah gertakan yang paling takut. Dalam, orang gak bakalan paham dengan kata-kata saya. Jadi ngegertak orang atau digertak orang itu gak ada apa-apanya. Justru saya orangnya yang paling takut digertak orang yang gak bisa punya nyali dan gak bisa marah. Itu yang paling takut.
0: Mungkin
1: udah.
0: Gini Bang Gilang, orang yang diem itu mungkin cool, terus dengan tatapan matanya aja kita juga waduh, kayaknya udah membuat kita udah ciut duluan walaupun kita yang ngegertak gitu ya Bang Gilangnya.
1: Bukan, jadi intinya justru orang yang diam, misalkan nih udah lawan nih, udah lawan orangnya baik, ikhlas, masalah apa-apa diterima apa ada, terus digertak sama orang, tapi udah lawan nggak ngerespon sama sekali
0: gitu.
1: Atau itu yang takut udah,
0: gitu ya.
1: Jadi takutnya gertakan itu balik ke diri kita gitu loh. Saya ada cerita udah, saya waktu itu waktu kerja di rumah Duka Darmais ya, waktu dulu hubungan sama adik saya baik-baik lah, adik satu bapak lain, satu bapak lain ibu gitu. Jadi yang ini berebutan cewek nih. Udah, jadi yang namanya anak muda kan dulu di kampung ada hiburan nih, ngobrol-ngobrol ya, maaf dikata mungkin dia agak iseng, mungkin agak ada aroma-aroma alkohol, tahu-tahu ribut gitu udah. Saya nggak tahu apa-apa gitu. Pas begitu kabar ke telepon ke Darmais bawa adik saya dibotol kepalanya gitu udah sampai berdarah-darah gitu kan. Yang dibingungkan ini adik saya nih datang nih ke rumah sakit Darmais saya gitu, ke tempat kerja, dia cerita begini, "Hah, lu ngapain, lu yang korban, lu yang kabur, aneh gua bilang, kenapa masalahnya gimana?" Udah gitu ini udah itu yang ngebotol adik saya, keluarganya lurah lagi.
0: Aduh, wah, repot. Punya jabatan
1: udah,
0: ya.
1: Itu langsung timbul udah saya. Udah gini aja kata saya, kamu pulang, ntar saya yang urus. Saya nggak pulang tuh karena sibuk, udah saya telepon Kapolsek, "Pak, tolonglah gini, angkat tuh yang namanya si Acep," kata saya, "anaknya lurah, udah urusan saya." kandangin aja 10 hari. Mau minta berapa? Kata saya kan, saya tuh waktu banyak duit udah. Ditangkep tuh udah. Seminggu ibunya lurah nangis-nangis ke rumah, "Pak, tolong," katanya, "keluarin anak saya," gitu. Nah, itu udah biar jerang. Walaupun saya habis duit berapa juta tapi puas gitu. Anak itu jadi jerang gitu udah.
0: Iya.
1: Kalau dulu kan repot banget udah. Bener. Siapa yang kepala desa anak-anaknya asal ini aja gitu. Karena saya gertak, saya bilang, "Tolonglah," saya bilang, "saya gak mau tahu ya Bu," saya bilang, "anak ibu saya penjarakan, bodo amat," kata saya "banyak duit nih," gitu, saya gertak. Dia malah ngantangin, "Udah," katanya, "penjarain aja, gampang kok." "Ah, udah," kayak gitu, "mau, ayo."
0: Kayak yang bersambut ya.
1: Gertak juga. Begitu diambil sama Verse, dijemput pakai mobil baru 3 hari, meriang ibunya. "Bang, tolong," katanya, "anak saya itu masih sekolah," katanya, "nanti sekolahnya gimana, masa depannya gimana." Bodoh amat dalam hati saya. Akhirnya saya kasihan juga udah. Akhirnya kasihan juga, ya udah.
0: Masih ada hati ini nurani aja, Bu, ya.
1: Cabut perbal, bayar semua uang perbal ke polsek, udah bebas. Cuman saya mohon bikin perjanjian, jangan sekali lagi kayak gitu. Walaupun mau, mendingan berantem, baku hantam, pukul tangan dah, daripada botol ke kepala. Repot orang bener otak gitu kan. Kayak gitu dah.
0: Kalau tapi gimana? Lanjut.
1: Tapi memang gini udah ya. Bener udah juga ini kemarin. Jadi si gertak itu bisa berhubungan dengan dendam. Saya baru menyadari nih, keluarga lurah itu, walaupun dia baik sama saya keluarganya, karena ada sedikit unsur gimana gitu udah. Kan bayangin udah sekarang ya, walaupun zaman dulu yang namanya orang udah dimasukin penjara, otomatis kan harga diri dan image-nya itu udah ngedrop banget, bener gak udah?
0: Bener.
1: Namanya di kampung mungkin dia gimana gitu ke saya gitu ya, berani enggak apa gimana enggak gitu. Jadi gimana gitu ya, ada perbedaan, ada dendam yang lembut kayak kain sutra gitu.
0: Masya Allah. Tapi Bang Gilang setuju enggak bahwa gertak sambel ini menandakan ini kondisi menyudutkan seseorang, menandakan emosi yang berlebihan, menandakan bahwa dia punya power seperti itu, kagak sih?
1: Ada dua kriteria sih udah saat orang gertak sambal itu, dia tidak terkendali, dia nggak tahu permasalahan yang sebenarnya, benarnya mana, salahnya di mana, dia ada di titik yang labil. Jadi dia dengan dorongan ego yang tanpa kontrol gitu kan. Itu kalau orang itu yang digertaknya orang yang paham, wah udah bisa babak belur itu yang orang ngegertak sambalnya. Nah, terus yang pertama, yang keduanya, ya dia hanya gertak takut sebenarnya orang itu mungkin auranya, wibawanya lebih besar dari dia. Dia gertak duluan dari istilahnya, lu mau ngekick gua 10.000, gua 20 dulu dah, walaupun ngomong gitu. Okay. Padahal kalau dikick balik dia juga ciut sebenarnya. Sebenarnya orang yang suka gertak sambal itu nyalinya ciut udah.
0: Nyalinya ciut. Apalagi rame-rame ya. Kalau sendiri udah ya, diciut
1: itu
0: ya.
1: Mah apalagi gitu kan. yang justru yang takut mah orang yang diam. Istilahnya gini lah, mengerti kata kasarnya. Gue gampar lu, kalau orang diam belum ngomong, gampar dulu tuh udah gitu yang ngeri. Kadang-kadang kan orang gertak sambal, gue gampar lu, gue masukin kelapa hidung lu gitu. Itu sama bohong gitu kan. Yang paling parah itu ya orang yang diem gitu udah jengkel, ya udah apa gitu, ya udah. Jadi intinya saya kasih apresiasi udah. Jadi mudah-mudahan dengan tema ini, mudah-mudahan orang-orang yang gertak sambal harus dikontrol dulu lah, mana titik permasalahan yang benar, yang salah. Soalnya kadang-kadang kita seakan-akan menjadi jagoan, akhirnya kita menjadi pecundang gitu loh udah, di mata orang tersebut kayak gitu. Jadi mudah-mudahan tema ini bisa membuat edukasi orang yang tadinya pemarah jadi lembut, orang yang tadinya suka marah-marah jadi sadar. Ya mudah-mudahan jadi berkah selalu lah tema ini udah.
0: Amin.
1: Lagi sibuk udah ini, saya lagi nyoba suasana tanam anggur.
0: Amin. Yang pasti ditahan dulu sebentar, udah ada respon balik dari fans-fansnya Bang Gilang loh, Be.
1: Boleh udah, silakan udah.
0: Ada TEP di Ciamas Bogor. Bang Gilang, uang yang bicara ya. Senangnya kalau punya banyak uang bisa berkuasa di atas segalanya, katanya gitu.
1: Itu dulu, masa dulu.
0: Iya. Dinyanyiin dong, dinyanyiin Bang Gilang kalau masa dulu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Asik, Masya Allah. Yang pasti
1: udah,
0: ini
1: kalau kita nyanyi kadang-kadang suka ada yang bilang tuh, Pak Hasan Jasinga, wah, host sama pendengarnya 11-12 katanya. kayak gitu dah.
0: Masya Allah, iya, benar-benar sekali. Yang pasti pengalaman Bang Gilang The True Story ini bisa menjadi apa ya, menjadi contoh yang baik bahwa ini bukan kita apa ya mengungkap hal yang buruk dari sisinya Bang Gilang, tetapi ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya Bang Gilang ya.
1: Terutama itu intinya pelajaran buat diri saya pribadi, udah umumnya buat orang lain ya, karena gertak sambal itu juga enggak semuanya orang takut. Kadang-kadang orang yang paham kita yang kalah akhirnya. Kecuali gertak sambal di jalanan, preman, ribut-ribut. Ini kalau hanya hak pribadi atau gitu enggak bisa dengan gertak sambal, udah karena orang juga bisa lebih paham dari kita
0: itu gitu. Dia. Enggak enak gertak sambal, enakan kerupuk sambal gitu ya.
1: Nah, gitu udah kalau gertak sambal itu orang enggak ada kapok, tebak sambal balik lagi.
0: Apa enak sambal itu? Aduh, apalagi sambal terasi dah tuh. Oke, kita skip untuk sambal terasinya. Ada Ibu Alma di Citra Bogor, Bang Gilang ngopi yuk katanya.
1: Iya, ngopi Bu Alma luar biasa. Semoga sehat selalu, lancar
0: ya dan gitu. Next ada Mang Tono yang ada di Kota Tua. Bang Gilang, Hebring. Bang Gilang Hebring, Reman Oge. Halo, Bang Gilang. Bang Gilang dengar?
1: Halo Bang, ini mohon maaf mungkin sinyal ini karena di tengah kebun nih mau nanam anggur.
0: Siap. Jadi intinya ada lagi dari Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Salam sehat Bang Gilang katanya. Terus
1: sehat
0: ada
1: selalu Bu Sri Atun.
0: Ada lagi Pak Mukimin nama Ibu Yati. Sehat selalu buat Bang Gilang, semoga sukses katanya.
1: Alhamdulillah, mungkin salam spesialnya buat semua penonton RRI 24 Jakarta yang stay tune dari pagi tadi. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan jangan lupa bahagia. Dan super spesialnya buat Udawan, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, apa yang dicita-citakan tahun ini bisa berhasil tercapai dengan maksimal.
0: Bang Gilang juga
1: intinya
0: gitu.
1: Buat Udawan, pendengar perempat RRI Jakarta yang perfect.
0: Bang Gilang, ada lagi dari Kakung Jum, mohon izin. Pagi Bang Gilang, seru buat ceritanya sambil bernostalgia Bang Gilang ya, katanya gitu.
1: Terima kasih Kak Pungjo, semoga sehat selalu. Cuacanya semoga damai selalu di Kalimantan.
0: Satu lagi terakhir ada Undi Linda di Kedoi. Assalamualaikum Bang Gilang, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja bukan? Bang Gilang mesti mapak ya, kirim dong ke Kedoi katanya.
1: Belum, ini mau coba tanam anggur impor, katanya 6 bulan langsung bisa berbuah. Amin. Gitu. Mudah-mudahan lah anggur lah.
0: Bukannya anggur merah gitu ya, bukan.
1: Bukan yang selalu memabukkan.
0: Gitu. Saik, ya udah enggak apa-apa. Semangat buang Bang Gilang.
1: Baik. Terima kasih udah berbagi waktu. Semoga udah sehat selalu.
0: Amin ya Bang Gilang juga gitu. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gilang di Karawang. Oke, silakan. Next 021-350-4510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ada Pak Mukaimin dan Bu Yati di Surakarta. Oh, terputus. Oke, silakan 021-350-4510 ya, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Silakan dari Surakarta, action. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Udah
0: paspornya.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Gertak.
0: Di gertak aku. Weh, terkejut aku sama Pak Mukimin gertak katanya gitu.
2: Iya. Atau sesuai dengan temanya gitu ya Bang Mawan.
0: Ulang lagi yang kompak berdua gertaknya.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Gertak.
0: Wih, keren. Aku sih yes. Monggo. Oke. Masya Allah. Baik, Bu Yati dulu deh. Pernah menggertak atau digertak?
2: Kalau menggertak kalau saya menggertak itu bercanda, tapi kalau saya digertak beneran itu sudah makanan saya itu waktu sehari-hari, waktu saya masih sendiri itu Bang Wawan.
0: Tapi sekarang udah kuat kan, ada Ayang Mukimin.
2: Ya enggak gitu kan. Ada yang misalnya ada apa-apa ya, ada yang ngasih support gitu.
0: Oh, support ya. Oke. Kalau Pak Mukimin pun.
2: Kalau saya gini Bu, saya dulu Bang Wawan.
0: Iya, boleh.
2: Ya. Saya dulu kan pernah itu ya, maaf ya, itu saudara sendiri sih. Gini, saya kan milik saya mau dirampas gitulah. Saya kan nggak boleh kalau saya itu diperbuat semaunya sendiri gitulah.
0: Atau nggak? Gini, aku kasih ini ya, aku contohin kita contoh kasus ya gini kali ya. Yati, kamu ora pantes iki wis kamu sana sendiri wae, ini punya aku gitu. Terus gimana tuh?
2: Bukan, iya. Terus ya enggak, itu kan kepunyaan saya. Itu kan gini Bang Wawan. Saya kan itu ya. Habis susah-susah di orang tua saya ditinggal, terus saya kan pulang ke, sudah pulang ke sini ke tempat Pak Mukimin lah.
0: Ya.
2: Saya tuh dibel. Dan dibel di telepon itu kok oh ya, kamu itu nganu. Kamu itu bisa juga dimasukin di penjara gitu lah. Lah itu kan seram sekali itu, Bang Wawan.
0: Iya, iya.
2: Ya saya enggak, terus Pak Mukimin itu baru mijet, terus Pak Mukimin itu lari ke kamar yang saya tempat saya ngangkat telepon itu. Terus Pak Mukimin sudah jangan digubris. Jangan gubris orang gila, Pak Mukimin berani gitu saking emosinya Pak Mukimin ini.
0: Ya Allah, segitunya ya.
3: Iya.
0: Kalau Pak Mukimin
3: saya dulu di Kudus itu kan saya suruh pulang 2 hari apa gimana lah. Saya 3 hari baru
2: disuruh pulang keluarga gitu. Nah,
3: suruh pulang keluarga.
2: Kan betulin rumah.
3: Lah betulin rumah lah, terus saya
2: izinnya
3: 3 hari lah, 5 hari baru pulang sana ke Kudus.
2: Ya izinnya seminggu gitu.
3: Nah, terus saya di anu sama yang punya rumah.
2: Dibilangi.
3: Suruh 3 hari kok sampai 1 minggu misalnya gitu. Terus lu saya tuh kan betulan rumah Mbak, enggak. Pulang Solo sini dia enggak dekat kok, jauh kok. Gitu.
2: Terus anu, lain kali kalau
3: anu harus tertib.
2: Kalau 3 hari saya sudah balik pulang lagi.
3: Kalau pulang lagi. Ya. Oh, enggak besok-besok sekarang mau pulang kok.
2: Saya juga diajak pulang. Terus kamu keluar sana. Gitu.
3: Enggak besok saya ini mau pulang. Enggak besok-besok ya gitu.
2: Terus saya kan gini. Lo Yati kan sudah lama di sini, Pak. Lo Yati kalau dulu kan karyawannya orang tuamu lah, sekarang orang tuamu sudah enggak ada. Sekarang itu di sini itu ikut kamu itu itu membantu supaya tempatmu itu enggak kosong kok, malah kamu itu ngancam-ngancam saya, Pak Mukimin gitu. Ini sudah jadi istri saya ya, saya ajak pulang. Pak Mukimin gitu.
3: Iya, terus sampai sekarang itu malah enggak ada yang nempati.
0: Waduh, itu dia ya. Nah, itulah ya. Nah,
3: tadi getak sambel malah getak sungguhan itu.
2: Lah kan saya setelah pulang ke sini kan, coba kalau pengen kerja itu di tempat saya dulu itu kan masih kosong, saya kan sama teman-teman tunanetra gitu. Enggak mau. Di sana itu enggak ada temannya, itu saya enggak mau. Kecuali kamu masih di situ ya, saya mau ikut kerja di situ gitu.
0: Gitu ya, Masya Allah. Ada-ada aja. Tapi
2: iya, gimana Bang Lan?
0: Iya, tapi dengan adanya begitu ini suatu pembelajaran buat kita ya. Benar gak sih Pak Mukimin sama Bu Yati ya? Oke, ada tanggapan dari Kai Kung Jo. Pagi Pak Mukimin, Kanggem Ibu Yati, salam sehat selalu dan tetap semangat. J, gertaannya Ibu Yati lebih garang loh. Weka, weka, weka.
3: Iya, Kai Kung Jo. Mugi-mugi sehat, bakat waras.
0: Amin. Terus ada lagi dari Uni Linda Yanti. Assalamualaikum Pak Mukimin dan Ibu Yati, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja bukan? Semangat selalu, panjang.
2: Elok-elok saja
0: Uni. Terus Mang Tono lagi di jalan di kota. Assalamualaikum Pak Mukimin, nama Ibu Yati, semangat semangat katanya gitu sambil masih mengatakan
2: semangat juga Mang Tono. Salam kenal Mang Tono.
0: Oke, baik. Oke, lanjut mau kirim salam untuk siapa? Silakan.
2: Untuk salam untuk Kak Kung Jo.
3: Sama Uti.
2: Uni Linda.
3: Linda. Bu Umi.
2: Bang Haris.
3: Bang Haris Karyanyar.
2: Pak Adi Hamsar. Ali sama Tama. Ya moga-moga Ali sama Tama on air sekarang libur.
0: Iya, mungkin lagi bobok ya. Karena mungkin
3: ya kan mungkin baru makan sate mungkin.
0: bisa jadi.
3: Kan sarapan Pak makan sate.
0: Iya, sarapannya makan sate. Beneran. Terus ada lagi dari TEPI Ciamas Bogor, Pak Mukimin sama Ibu Yati, semangat ya. Semoga melimpah juga rezekinya. Amin. Tuh.
2: Amin. TEPI juga.
3: Melimpah rezekinya.
0: Amin ya Rob. Baik deh kalau gitu. Oke, itu saja.
2: Itu saja ya, Bang Wawan.
0: Baik, matur nuwun sangat.
2: Buat buat Bang Wawan buka sehat selalu.
0: Amin ya Rob. Mungkin nama Ibu Yati juga gitu ya. Jobosan-bosan.
2: Tadi pagi itu ada kejutan. Ada kejutan ya Bang Wawan.
0: Apa itu? Oh iya, Ustadznya hadir langsung. Langsung welah dalah gitu kita.
2: Baik. Ya alhamdulillah.
3: Depan RRI.
0: Iya makanya. Mudah-mudahan kita ketemuan ya. Mau gimana nama Ibu?
2: Iya, mungkin kita ketemuan nanti.
0: Amin.
2: Saya punya keinginan bikin kejutan sama Bang Wawan juga.
0: Ojo nanti dag-dagat news gitu loh. Nanti insya Allah kalau ada rezeki, aku melu neng kono.
2: Ya, bikin ada ke anu minta doa sama Bang Wawan. Misalnya ada rezeki gitu kan.
3: Datang ke sana enggak bilang-bilang.
2: Oh, gitu, ya bilang amin. Tapi
3: misalnya sudah sampai sana.
0: Welah,
2: kalau sampai sana Bang Wawan enggak ada ya malah kita malah.
3: Ayo, Sabtu pasti ada.
0: Sabtu pasti ada.
3: Pasti ada.
0: Nggih, siap.
3: Saya baik. Sudah nyampe depan RRI.
0: Oke, baik. Ditunggu insyaallah rezekinya berlimpah ya. Mau gimana
2: mau ya. Amin. Mohon doanya Bang Wawan.
0: Makasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke. Baik, dari Surakarta kita menuju ke yang telepon. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, sudah masuk? Halo, halo. Ya, oke deh. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di mari di Prombat FM, Suara Budaya Jakarta, Kretak.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Lost doll dan lanjut lemu WhatsAppan. Cek paket dan.
2: Abang Po, siapa sih yang gak kenal sama yang namanya Denny Caknan? Denny Setiawan SE, dikenal dengan nama panggung Denny Caknan, lahir 10 Desember 1993, adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu pop Jawa dan koplo berkebangsaan Indonesia. Denny Caknan ini ya Bang Po, mulai dikenal berkat lagunya yang berjudul Kartonyono Medot Janji, yang merupakan lagunya yang meledak di pasaran di tahun 2019. Sejumlah lagu yang dibawakan oleh Denny Caknan mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar musik. Dan terbukti, lagu-lagunya sering menduduki trending di platform video YouTube. Denny pun kini memiliki label dan manajemennya sendiri yang bernama DC Management, di mana Denny Caknan juga turut mengorbitkan penyanyi-penyanyi muda lainnya. Abang Po, yuk kita dengerin salah satu lagu hitsnya Denny Caknan.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

0: Jelang kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, ayo bacain dulu WhatsApp dan udah ada yang nongkrong di 021. Sebentar. Ada Ibu Iren di Po Iren di Tangerang. Kabar Jakarta, selamat pagi Bang Wan. Po Iren nih di Tangerang. Kalau saya diteror, kirimin paket isi batu bata, orang tak dikenal sama pinjaman online kagak dikenal, ancaman disangka bayar utang. Gitu. Terima kasih Bang Wan. Sama-sama. Makasih Po Iren ya. Oke, ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Paspor FM Suara dari Jakarta.
0: Getak. Oke, dengan siapa ya?
1: Dengan Mama Fatima.
0: Mama Fatima, yo, siapa? Perihal tema kita kali.

0: rumah paman saya. Terus dia ngikutin terus gitu kan, sampai saya digertak. Sampai waktu itu sempat juga dia masuk ke rumah paman saya gitu ya, untuk nyari saya gitu. Karena saya sebenarnya apa ya, sama orang itu kayak waktunya namanya kita kuliah itu kan biasa di pangkalan gitu kan, udah biasa kita pulang. Ya tapi saya kok kaget aja dia nyari saya, katanya mau ojek. Tapi sih anehnya dia itu kayak saya jadi takut gitu loh Bang Wawan. Karena apa? Kalau saya merasa kayak saya dibuntuti dan saya merasa saya diikut penjahat gitu. Itu yang bikin trauma, karena sempat dia teriak gitu ya, dia teriak saya ayue gitu kan. Ya seolah-olah dia kayak semacam dia ingin saya pulang kampus itu hanya saya naik ojeknya dia gitu. Karena emang berapa kali saya supi antar sama orang itu. Orang-orang di sekitar situ lah ya gitu, rumahnya juga tidak terlalu jauh. Ya karena kita sudah terbiasa gitu ya. Ya tapi saya kan bayar juga, namanya juga ojek ya kita bayar gitu ya untuk sampai tujuan. Mungkin karena dia apa ya, entah kenapa gitu dia kayak saya lihat dia itu orangnya kayak saya takut gitu. Itu ada pengalaman yang sangat merikan buat saya gitu ya. Saya takut karena apa, saya pikir oh jika saya naik ojek karena dia memang sampai maksa, saya nanti dibawa kemana ya, kira saya seperti itu karena saya perempuan ya, jadi punya pikirannya negatif dong.
1: Iya
0: dan waktu itu saya pikirannya panjang gitu, ini hari ini sebenarnya maunya apa, dan ternyata saya dengar nih ya, dia tuh suka sama saya gitu. Iya dan dia maksudnya gerak-geriknya sangat mengerikan Bang Wawan, karena terus saya hindari, biasanya saya pulang kampus saya sama teman saya cowok, saya minta untuk ditemani gitu ya, biar dia nggak mengganggu saya. Itu yang sebenarnya sangat menakutkan buat saya dan mengerikan pada saat itu. Karena saya kuliah itu Bang Wawan, jujur aja saya nggak pacaran ya. Itu saya sama ayahnya Fatima aja ketemunya sudah mau semester akhir, saya sudah dalam tahap skripsi. Ya jadi begitulah ya ceritanya.
1: Iya betul, ya itu namanya jodoh ya. Orangnya ini kadang ya jalan hidup ya.
0: Iya, bahkan saya kuliah saya tidak pacaran sama universitas saya. Saya ayahnya Fatima di UIN ya, saya di tempat lain gitu. Pada saat saya waktu pulang kampus ya, saya di teman sama teman saya itu namanya si Abang Angga, dia orang Jawa juga dari Sumberan Ambon. Itu saya selalu suruh dia temani saya gitu ya, dan saya sudah naik angkot baru dia ini kita pisah gitu ya, karena apa ya takutnya ya gitu sih, karena saya merasa saya ini seorang apa ya, penjahat yang ikutin saya. Itu yang bikin masa kelam saya sih, kalau saat ini nggak ada seperti itu lagi. Dan saya sama suami saya waktu sudah mau menikah ya, sempat ketemu juga nih sama orang ini, saya kenal itu motornya gitu ya. Dan saya kayak kemana tuh, saya pakai jaket, saya kasih tau sama ini Fatima, dia itu terus paling takut dia. Marah gak tau, dia ikut kita terus, maksudnya dia ikut-ikut saya terus waktu saya kuliah itu. Iya katanya sudah gak apa-apa gitu ya. Jadi ya nyaman aja karena sudah ada ya ayahnya Fatima. Jadi ya gitulah ceritanya, jadi apa ya, saya merasa kayak saya itu dibuntuti penjahat. Ya karena dia pernah ke rumah om saya. Om saya pernah orang yang tegas loh, sampai dia nanya ini kenapa ini. Saya bilang gak tahu pak itu. Saya bilang orang itu ya memang kayak gitu. Saya gak ngojek, saya gak pernah apa namanya janjian ojek kok dia mau jemput saya gitu kan.
1: Salah sangka ya.
0: Iya. Ngeri juga kan.
1: Ngeri.
0: Iya, saya masih bujang waktu itu ya Allah. Ternyata dia suka sama saya ya Allah.
1: Gak gentle begitu ya.
0: Ya tapi jangan ya Allah, ngeri.
1: Ngeri, iyo gak apa-apa. Itu dia, tapi mungkin ya itu bukan jodoh. Mungkin Allah memberikan yang terbaik, iya gak sih?
0: Iya, karena dia orangnya suka neriakin nama saya sih sama orang ojek itu, tahu nama saya ayu
1: I love you gitu kali ya di depan umum.
0: Bukan, dia manggil saya itu pakai bahasa Ambon tuh, ayuwe mari kata ojek.
1: Bagi astagfirullah, ada-ada aja deh.
0: Iya jadi di pangkalan mereka tahu kalau saya pulang ayu mau ojek kasing jangan lupa ada saya ojek.
1: Masya Allah, ada-ada aja ya. Ayu dapat komen ini dari Ibu Sri Haryati di Ciledug. Waalaikumsalam, semangat kakak Ayu, katanya begitu. Terus ada lagi dari kakak.

0: Bung Jo di Lamando. Pagi Kakak Ayu, salam sehat selalu dan tetap semangat ya.
1: Ya,
0: di
1: ma- ya.
0: Di Masohi
1: cuaca Bang Maman Bang Mausai.
0: Iyo, si sing insyaallah. Iyo beta lupa ya. Di Masohi cuaca bagaimana? Di Lamando cuaca panas katanya.
1: Cuaca panas nih Bang Maman. Oh, sama ya. Alhamdulillah, tapi saya kurang enak badan Bang Maman, saya kena demam apa demam tulang ya kayaknya gitu dari kemarin.
0: Istirahat yang banyak. Beta pun juga sudah selesai kemarin batuk pilek, berdahak. Ih. Masya Allah.
1: Iya, ini juga mata panas.
0: Mata panas.
1: Meler-meler hidung tuh.
0: Jangan sampai hati yang panas ya. Oke. Okay. Baik. Berikutnya ada TEP di Ciomas Bogor. Mana ini? Kakak Ayu, alhamdulillah udah punya bodyguard dunia akhirat. Masya Allah tuh.
1: Iya.
0: Batu.
1: Saya ingat itu lagi atau ngiri.
0: Oke. Okay. Baik. Oke. Okay. Baik. Mau baku dapat buat siapa ya?
1: Iya, Bang Kudama Mbak Puritno, tadi ya Bang dipanggil yang Bang Haris. Terus yang di Surakarta itu ya, Bang Haryati bersama Pak, siapa Pak Mukimin ya?
0: Pak Mukimin, iyo.
1: Ya, terus buat siapa yang di Lamando ya, Kak Kunjo sama Optis ya, Kak semuanya.
0: Baik.
1: Pokoknya buat semua yang udah mendengar kok, Pak Dari Jakarta nih, Pak semua selamat. Akhir pekan jaga kesehatan nih, wilayah timur Indonesia, musim angin, musim hujan.
0: Hati-hati ya.
1: Jadi katakan satu kamar ini ya, Fatimah yang sakit sekarang tapi dari ini teman-teman ngilu pokoknya.
0: Aduh, yowe.
1: Iya, okay. Pusing kepala.
0: Oke, okay, siap.
1: Bang Wawan.
0: Siap, dan ke.
1: Ya, ingatan nih, gitu. Ya, kalau ada orang udah ojek sabaran, jangan ya ojek sabaran.
0: Sing. Allahu Akbar.
1: Iya,
0: oke, dan ke lain.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ayu di Masohi. Kita jelang kabar berita pukul 9. Ayu bacain dulu, ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Waalaikumsalam. Pagi Bang Wawan, semoga sehat selalu. Amin. Bu Sri juga gitu ya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Gertak. Masalah gertak sambal, saya pernah mengalaminya. Digertak sama orang yang dulu mendekati saya. Ini 11-12 nih sama Ayu. Ya, awalnya baik sopan, lama-lama mau pinjam uang modus. Saya enggak kasih sampai dia ngancam. Saya mau bikin karir saya tamat, tapi saya tenang selama saya sempat sharing sama polisi yang kebetulan mantan murid. Saya disuruh tenang dan waspada. Bahkan saya balas gertak kembali, dia pulang ke Jawa. Pernah tanya ada ortu murid mendatangi saya marah gara-gara anak dipukul temannya. Sudah saya jelaskan kronologis tapi malah semakin galak banget sampai ngancam mau dilaporkan ke yayasan. Saya tenang, saya perlihatkan videonya. Akhirnya bapaknya pamit, habis itu anaknya enggak masuk satu minggu. Ya Allah. Ya Allah, ciut ya bapaknya, malu itu ya. Tapi gengsi minta maaf ya. Minggu alasannya papanya sakit. Akhirnya saya tengoki beliau minta maaf. Oh ya Allah, bagus banget ya Bu Sri. Ya karena sudah bicara kasar, emosi itu pembelajaran berharga. Selama saya ngajar dapat gertak sambel. Salam sehat buat oke perempuan semuanya. Bang Owan, sukses selalu. Sama-sama, matur nuwun nggih Bu Sri ya. Oke, baik, dan jangan kemana-mana. Tetap di mari di Perempuan FM Suara Budaya Jakarta. Gertak.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: jam 9.
1: Abang Po, malam puncak perayaan HUT ke-499 Jakarta udah di depan mate. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ngeluarin panduan selama acara berlangsung. Panduan ini menginformasikan hal-hal yang boleh dilakuin dan kagak boleh dalam larangan saat acara malam put HUT ke-499 Jakarta pada Sabtu nanti malam. Mengutip dari unggahan akun Instagram @DKI Jakarta, ini dia hal-hal penting yang kudu diketahui. Hal yang boleh dilakuin, pastikan tubuh sehat dan tidak bergejala sakit, memakai pakaian dan alas kaki yang nyaman, menjaga kebersihan lokasi acara, membawa sendiri tas ramah lingkungan, datang naik transportasi publik. Hal yang dilarang, ngebuang sampah sembarangan, ngebuang air minum dalam kemasan sekali pakai, ngebawa senjata tajam, senjata api dan obat-obat terlarang, ngebawa hewan peliharaan, melakukan vandalisme, nyeruin ujaran kebencian atau yang berhubungan dengan politik, kampanye dan SARA, menerbangkan drone tanpa izin. Beralih ke berita lainnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Cirebon ngelibatin guru serta mahasiswa dalam upaya memperluas literasi sejarah melalui kajian manuskrip kuno agar nilai historis maupun budaya yang terkandung di dalamnya dapat dipahamin serta disebarluasin kepada masyarakat. Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon Fajar Sutrisno di Cirebon nyampein bahwa pelibatan guru, mahasiswa dan pegawai dinas merupakan bagian dari strategis memperkenalkan hasil kajian manuskrip kepada masyarakat secara lebih luas. Menurutnya, manuskrip kuno kagak hanya menjadi koleksi museum aja, tetapi merupakan sumber penting yang ngebuat rekam jejak sejarah, nilai budaya, dan identitas masyarakat Cirebon. Sampai dimari dulu beritanya, ayo Bang Wawan, kembali lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: satu lagu dari Papua, Yamko Rambianko dari Mayer Widi di sini di Prompot FM Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
0: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengeri mantengin Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Tema kita kali ini mengenai gretak. Gretak sambel ya. Baik, Abang Poncang Cingnya Babe, pernah kagak ya mendapatkan gretakan ancaman dari seseorang atau menggretak seseorang karena sesuatu hal? Karena apa? Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah Ade, udah Wahyu melalui chat WhatsApp. Wassalamualaikum, selamat pagi udah Wawan. Terima kasih atas respon baik dan dibacakan. Iya dong, pasti dibacakan udah Wahyu. Ya, ngomong-ngomong soal tema gertak sambel, sebenarnya ancaman tersebut yang dapat membuat kita ketakutan. Namun dibalik itu adalah ada jauh lebih besar daripada yang terlihat di luar, yaitu ancaman terhadap diri kita sendiri. Ya, rasa malas, emosi yang tidak terkendali, terkadang kesombongan dan kebiasaan buruk sering kali menjadi musuh yang paling dekat. Karena itu, sebelum menghadapi tantangan di luar, kita perlu tuh belajar mengalahkan diri sendiri terlebih dahulu dan jangan dilawan. Ibarat katanya ya orang bang, ya jangan digaspol dalam nanti ya apa? Ibarat kata orang bang, jangan digaspol dalam, nanti terbakar. Oke, kata orang kampung udah Wawan, menang jadi api, kalah jadi abu. Oke, artinya bang, memang menang jadi api, kalah jadi abu. Jangan biarkan ego menguasai kita, serta jangan berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan, tetap rendah hati dan santun. Sehingga gertak sambel jangan sampai ada gert. Kalau sambel grebek grepek, sambel grepek, oke lah bang, bisa dimakan bareng-bareng. Onde, aduh-aduh sih. Oke, iya siap, baik. Lanjut, oke, silakan yang mau telepon. Oke, ada Pak Budi Prayitno di Cilebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prompot FM Suara Budaya Jakarta, gertak Bang Wawan. Ayo, pernah tahun kemarin digertak ame temen tiap perayaan 17-an. Temen ayo selalu kepake buat jadi pemandu lomba. Karena sehari-harinya doi kerja di salah satu departemen sore yang ada di Jakarta. Yeah. Doi sebagai announcer yang cuap-cuap manggil untuk masuk ke departemen sore-nya. 2 hari yang lalu ayah undang doi gabung di panitian. Doi jawab, tahun ini gue gak mau ikutan jadi panitia, gue mau jadi penonton aja. Doi kasih emoji lagi marah. Oke, ayah balik tantang. Doi nanti malam ayah mau ngadain pertemuan di balai warga buat ngebentuk kepanitiaan 17-an. Begitu Bang Wan, semoga sehat selalu. Terima kasih. Makasih Pak. Oke. Oke, siap. Onde, sinyalnya hilang timbul. Oke, siap deh. Ya, 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Yang belonan ya, ayo dong. Mungkin sinyal ya kali ya. Iya deh, kita bukan nyalain sinyal, emang kondisi mungkin kali ya. Oke. Ya, siap. Kita coba lagi ya, 0213504510. Ayo. Yang belonan silakan 0812-112-4928 ya, berkaitan dengan gertak sambel. Oke ya. Lah, jangan sampai kagak. Kudu dah ikutan gertak sambel. siap. Mana nih yang mau telepon? Ayo dah, jangan malu dan jangan gundah gulana. Yang pastinya kudu kita apa nih? Kita boleh ikutan dah kaitannya dengan hal ini ya. Oke, ditunggu ya. Oke, 0812-112-4928 bentaran. Mana nih yang mau ikutan? Oke, siap. Bentar nih, yang mau ikutan mana sih? Oke, kita coba yang ini. Ayah jemput bola dah yang udah kerangkring tadi. Belonan mencoba. Kita menuju kemana? Ke Hong Kong? Kagak, kejauhan benar. Ke Kalimantan Tengah ada, Kalimantan Tengah aja. Ada Kai Kung Jo Lamando. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Kung Jo.
2: Halo.
0: Iya, Kak Kung Jo, selamat pagi Kai Kung Jo.
2: Halo Bang.
0: Iya, halo juga. Paspornya Kak Kung Jo.
2: Halo, dari suaranya Bang.
0: Kedengeran kok di sini Kak Kung Jo? Kedengeran di sini Kak Kung Jo? Halo.
2: Suaranya nggak ada Bang di sini Bang.
0: Bentaran coba ya, kita coba ya Kak Kung Jo ya, cek. Sekarang gimana Kak Kung Jo? Kak Kung Jo?
2: Belum ada Bang, belum ada.
0: Belum ada masuk. Bentar. Gimana sekarang? Sekarang? Gimana?
2: Sama aja Bang, belum ada.
0: Belum ya. Bentar. Oke, okay. cek 1, 2, 3. Oke, okay, Kak Kung Jo.
2: Nah,
0: ini udah.
2: Okay.
0: Alright, lanjut Kak Kung Jo. Paspornya dulu Kak Kung Jo.
2: Oke, okay, assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam Kak Kung Jo. Paspornya Kak Kung Jo.
2: 4 FM, Surabaya Jakarta. Gertak.
0: Ah, gertaknya lembek Kak Kung Jo. Ulang meneh deh. Ulang maning ke.
2: Orang Abdul.
0: Kalau orang ngegretak kan emosinya jadi poweringnya lebih kuat. Gretak gitu.
2: Oh, berarti gak ada kurang gregetnya ya Bang?
0: Iya, kurang ngegigit. Coba lah ulang lagi. Action.
2: Pro 4 FM Surabaya Jakarta. Gretak.
0: Ya Allah, masih. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita kagak boleh maksa.
2: Baik. Gak biasa gretak sih Bang.
0: Oh masya Allah, siap deh. Baik, kalau Kak Kung Jo sendiri gimana? Pernah menggretak atau digretak?
2: Kalau dulu masih muda biasa Bang ya.
0: Oh gitu, darah muda ya, darahnya para remaja ya.
2: Darah muda ya, begitu.
0: Yang selalu yang selalu merasa gagah ya. Tak pernah mau mengalah kan?
2: Kan begitu.
0: Oke, gimana? Oke.
2: Ya. Ya wajar Bang.
0: Wajar ya. Emosi anak muda ya.
2: Jadi intonasinya kalau mereka tinggi kita lebih tinggi kan begitu.
0: Mau lu apa lu? Oh gitu ya. Ya Allah.
2: Emang gue takut apa ya?
0: Emang gue takut sama lo? Gitu ya. Masya Allah.
2: Aku bilang gini, kalau lu berani bawa teman lu sekabung. Ntar gue paling berani kan begitu.
0: Kalau lu berani, gue lari. Enggak gitu ya kagungnya. Baik. Oke. Saat ini udah nggak ada ya kaku menggeretak atau digeretak?
2: Kalau sekarang alhamdulillah udah enggak ada lagi Bang ya.
0: Alhamdulillah udah enggak ada lagi. Ih, seneng banget dah tuh kalau gitu. Ya.
2: Kalau dulu waktu kakak masih kerja dulu di kerjaan kan ya, malu Bang ya, namanya kita kerjaan kan banyak bersaing ya. Iya, banyak bersaing Bang, banyak bersaing. Jadi di luar sana banyak yang iri sama kita kan begitu. Jadi kadang-kadang mereka tuh mau ngejegal usaha kita loh Bang.
0: Masya Allah. Oke.
2: Okay. Ya, kan? Siap. Kalau aku gini Bang, intinya kalau mau bersaing, oke kita bersaing tapi dengan cara sehat kan begitu.
0: Beneran. Kudu dengan cara
2: yang
0: sehat.
2: Yang kita tunjukkan itu apa? Prestasi kita.
0: Nah, cakep dah tuh.
2: Kan begitu Bang.
0: Yoi,
2: jadi
0: beneran.
2: Jadi kita gak usah jual kecap lah, gitu.
0: Iya. Siap.
2: Yang menilai kita tuh orang lain bukan kita sendiri kan begitu.
0: Beneran banget.
2: Kalau kita prestasi kita baik, ya otomatis mereka juga nilai baik kan begitu. Kecuali mereka yang kurang baik sama kita, mereka yang iri sama kita. Sebaik apapun usaha kita, tetap mereka jelek-jelekan kan begitu. Kalau bagi mereka yang kurang senang sama kita kan begitu Bang. Yang namanya orang iri kan begitu sih Bang.
0: Beneran banget.
2: Dia nyari teman Bang kan begitu. Tuh ngegosok kemarin kan begitu. Si A tuh si Bang Awan tuh kayak gini gitu kan begitu.
0: Iya bener, digosok-gosok.
2: Digosok-gosok airnya, digosok-gosok.
0: Itu diobok-obok. Ada eda aja. Kakung, baik. Kakung, Uti mana Uti? Tapi, udah selesai belum?
2: Uti tadi lagi ngebel sama kakaknya yang di Bangalan sana.
0: Oh gitu, siap. Tapi masakan udah matang ya?
2: Oh tadi jam 8, Kakung siap jam 8 udah ini Bang.
0: Udah ready ya? Oh ya Alhamdulillah.
2: Dari dia aja, siap ngemplok aja lah.
0: Siap ngemplok, Masya Allah. Ada sapa salam dari Ibu Hayati sama Pak Mukimin. Pripun kabare Kakung Jo, sehat-sehat nggih?
2: Alhamdulillah Pak Mukimin, Ibu Hayati, Alhamdulillah sehat nih. Belum mereka nekat tau. Saya tadi mendengarkan Bang.
0: Nih ada lagi nih, Pak Budi Prayitno, atlet pingpong. Ayo gertak nih Kakung Jo dalam kurung tuh. Kakung Jo, gimana sih disuruh sarapan malah nelpon Pro 4? Nah gitu.
2: Tapi kangen gimana coba. Apa lancar Pak Budi Brayat. Terima kasih Pak Budi buat cenggolannya. Buat apa-apa.
0: Lanjut lagi ada Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum Uda Wawan. Sehat-sehat selalu Uda Wawan. Salam kenal buat Kakung Jo. Awas Kakung Jo, jangan sering marah-marah, nanti darah tinggi. Sehat selalu Kakung Jo. Katanya gitu.
2: Iya sama-sama insya Allah ya, kita jaga darah tinggi itu gak baik bang.
0: Iya daripada gak baik. Iya, lebih baik darah muda ya, darahnya para remaja kan.
2: Tapi harus bisa dikendalikan bang, tak punya hati lepas kendali kan.
0: Oke siap baik. Biasanya
2: kan darah muda ini kan darah muda ini kan labil bang.
0: Labil ya,
2: kan
0: labil. Ababil ya. Alright
2: abab itu dini tabang.
0: Siap baik Kakung Jo. Itu udah siap tuh kayaknya suara Uti. Uti action.
2: Utinya lagi ini bang,
0: oh,
2: lagi
0: nelpon sama masih ini. Nelpon ya udah deh, diwakili aja sama Kakung Jo. Baik, Kakung Jo mau kirim salam buat siapa ya Kakung Jo?
2: Salamnya tadi Batok mungkin Bu Yati juga ya. Terus buat ini sama Bu Ani tadi. Aku enggak sempat nyenggol-nyenggol, enggak sempat sapa-sapa soalnya tadi kan aku lagi sarapan juga. Sobat Bang juga tadi yang seru banget tadi, antusias banget.
0: Benar-benar.
2: Kemudian Bang Heri. Bang Haris ya, Bang Haris sama Pak Simeter. Bang Haris juga ini, Bang Haris sampai ini. Sama Pak siapa ya? Pak Diana apa Pak Mariana? Pak Ana ya, Pak Ana. Terus Bu ini di Depok, Bu Tami di Lima Depok. Kemudian dia Batamisi, kemudian sini ya Pak pemilik Taylor siapa itu? Epi di
0: apa? Epi di Jom ya? Iya, Taylor.
2: Epi yang punya owner tuh ya, owner Taylor itu ya. Kemudian buat ini siapa? Buat Bang Ali Toban, Bu Dindin juga, Bu Retno juga, Bu Alma juga, Ibu Wigati. Kemudian yang tadi siapa Mbak yang tadi aja minta perkenalan tadi? Yang lewat ya tadi
0: lah, siapa Bang? Yang tadi itu namanya Suhatman di Pamulang. Dia ini Padang Jawa.
2: Makasih salam kenal balik ya dari Kakung Jo buat Pak Suhatman.
0: Terus ada Teh Epi di Ciomas. Terima kasih Kakung Jo dan Uti katanya gitu.
2: Iya sama-sama Teh Epi. Insyaallah ya. Aku ini coba jabung senggol-senggol. Maksudnya kamu senggol-senggol nanti ada yang dengerin gatel bang. Kadanya apa? Kepengen naik, kepengen balas senggol kan begitu.
0: Iya benar ya.
2: Iya kan begitu. Terus buat ini Aki Yadi juga, Panda, Bati Pasa, terus Enggong Dani juga, kemudian buat ini apa? Buat Bebe Sadri juga.
0: Beda
2: ini. Abi aja Pak. Ini Haji Amsal juga ya bang. Haji Amsal juga.
0: Siap.
2: Aki Umainer juga, terus yang lain. Ini kakak Idrasoe Pak Leman.
0: Siap.
2: Terus yang lain-lain. Mohon maaf ya.
0: Pokoknya single. Dari A sampai Z begitu ya.
2: Iya. Terima kasih buat waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakung Jo di Lamandau pun halnya dapat sapaan dari Uni Linda. Assalamualaikum Kakung Jo dan Uti, sehat-sehat selalu ya. Baik, 0812-112-4928 yang belonan ayo dipilih. kayak apa aja. Yang pasti masih untuk Anda berpartisipasi di mari. Yang pasti silakan yang belonan. Okay. 0812-112-4928 sekali lagi. Silakan yang belonan. Kita mencoba jemput bola yang sudah masuk, yang tadi sudah miss call ya. Mungkin belum bisa untuk masuk ya. Silakan 0213504510 atau melalui WhatsApp ya. Oke, 0812-112-4928 ya. Baik, ayo. Katanya susah banget masuk perempat. Enggak susah kok. Dicoba dulu. Jangan ragu dan jangan bimbang ya. Apa mau digertak nih? Enggak dong, enggak gitu caranya ya. Oke, 0213504510. WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ayo. Oke, baik, belonan nih. Oke, udah terhubung bersama Kong Dani Komarudin di Kemayoran. Action!
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasportnya Kong Dani?
3: Baik, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: greget.
0: Ah, kok greget sih? Gretak gitu Kong Dani. Masya Allah. Kalau Kong Dani sendiri gimana?
3: Gretak gregetan
0: gitu. Gau gregetan. Iya, iya bisa juga biasa. Oke, okay. Baik. Kalau Kong Dani pernah di posisi sering menggretak atau digeretak?
3: Yang jelas digertak dan sangat membahayakan gitu.
0: Gimana? Tapi pernah di antara dua itu?
3: Iya. Memang saya yang paling hebat dua kali saya pernah digertak. Tapi karena saya punya keyakinan bahwa saya dalam keadaan benar, jadi saya tidak takut, malah saya hadapi gitu.
0: Oke, okay, jadi cool, stay cool.
3: Walaupun risikonya nyawa.
0: Iya, betul-betul. Walaupun hati ini betul. Di dalam lubuk hati nyot-nyot-nyot-nyot gitu ya. Tapi dengan ketenangan iya,
3: tapi
0: hati.
3: Tapi karena saya yakin, Allah akan melindungi yang benar. Gitu.
0: Oke, okay, siap.
3: Iya, jadi saya waktu itu berpikir bahwa kalau nyawa saya hilang, tapi saya harus membela kehidupan ini adalah amanah Allah. Jadi saya berusaha sampai di jalan penghabisan untuk mempertahankan kehidupan benar. Saya yang diampunkan oleh Allah seperti itu.
0: Itu dia ya. Ya dengan kondisi seperti itu, kasus the true story seperti itu, di saat Kakung Jo digeretak, apa dengan kondisi Kakung Jo diam?
3: Ya, yang jelas saya ditantang, kemudian saya bilang silahkan datang gitu, dan saya tidak akan mundur, saya tidak akan takut karena digertak, karena saya benar, maka saya yakin Allah akan menunjukkan kebenaran itu, dan ternyata mereka takut.
0: Gitu. Ah, benar.
3: Sehingga mereka tidak arogan, kemudian lapor secara baik-baik, melaporkan diri ke wilayah. TNI kemudian ke RW. Jadi dia tidak berani datang langsung ke rumah saya, tapi datang ke RW dan baru saya di RW. Dan di situ saya tunjukin kalau saya berani menantang gertakan karena saya benar.
0: Nah, itu dia dan bawa masa ya orang itu ya.
3: Ya, yang jelas bukan bawa masa tapi bawa alat untuk bawa bisa alat mengambil jiwa orang.
0: Aduh, adik-adik aja dah. Yang ya, pasti
3: saya buktikan bahwa saya tidak akan menyerah dengan gertakan seperti itu karena yakin Allah Maha Kuasa dan benar. Maha Bisa. Itu yang saya.
0: Itu dia benar ya, masih selalu memegang teguh bahwa Aye memang ini apa benar apa adanya. Oke, begitu ya. Ya Allah. Cakep
3: dan dua kali saya pernah ditandang seperti itu. Yang kedua kali di kantor, kemudian saya bilang, "Kalau Anda negatif, berarti di kantor saya juga ada sesuatu yang negatif untuk untuk menghadapi kedatangan Anda," saya bilang. Dan ternyata akhirnya dia minta maaf lewat telepon. Saya minta maaf, saya yang salah.
0: Okay.
3: Saya bilang, "Tidak apa-apa, kalau Bapak sudah mengakui kesalahan Bapak, saya juga maafkan karena mungkin setiap orang juga bisa berlaku seperti Bapak."
0: Benar. Masya Allah. Okay.
3: Itu udah pengalaman yang bukan main.
0: Aduh, pengalaman yang bernilai. Abis itu kayaknya hati lega gitu ya, Kong Dani ya.
3: Iya, lega sekali karena memang ternyata keyakinan saya bahwa Allah selalu melindungi yang benar ternyata memang dibuktikan pada diri saya yang satu kali tapi dua kali benar.
0: Okay. Baik, Kong Dani izin untuk bacain fans-fansnya Kong Dani lo be.
3: Silakan.
0: Ada ya Pak Budi Prayitno, atlet pingpong. Assalamualaikum Kong Dani. Aye dengar suara Kong Dani ini nih sambil ngebayangin toko yang jadi Kong Haji Naipin, ya. Mamangnya Haji Roma Irama di film Darah Muda. Sehat selalu. Ya Allah, ke situ banget. Iya ampun, ada-ada.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada-ada aja Pak Budi ngebayanginnya jauh bener. Masya Allah.
3: Amin.
0: Okay. Terus ada Ibu Hayati sama Pak Mukaimin. Apa kabar Kong Dani? Tentu sehat ya. Semangat selalu Mak. Terima kasih. Gitu.
3: Waalaikumsalam doa yang sama untuk Pak Mukim dan Ibu Hayati, semoga baik-baik selalu.
0: Amin. Lanjut lagi ada Uni Linda Yanti di kode. Assalamualaikum Kong Dani, Mbak A kabarnya tentu elo-elo saja bukan? Semoga Kong Dani panjang umur, banyak rezeki, amin ya robbal alamin. Semoga sehat selalu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sangat baik untuk Uni Linda juga. Semoga Allah selalu merahmati, melindungi dan memberikan nikmat yang banyak kepada Uni Linda.
0: Amin. Lanjut lagi ada Ibu Alma di Citerap. Bang Wawan tolong gertak tuh Kong Dani. WKWKWK. Ya Allah, kita suruh ngegertak orang tua, kita nanti kena. Ya Allah, ini sekate-kate nih kompor meleduk nih.
3: Sehat-sehat. Bismillah selalu jalan dengan baik bisnisnya. Salam sama bapaknya Pak Untung. Bapak Untung Rahayu.
0: Yo, Pak Untung sehat nih Pak Untung. Nih bininya mau minta tolong Ani suruh ngegertak. Ya Allah. Kualat nanti Ani. Oke. Bang Wawan tolong gertak katanya gitu, Masya Allah. Oke. Ada Uni Linda di Kedoya Kong. Kita kumpul lagi ya. Kapan-kapan.
3: Insyaallah.
0: Okay.
3: Insyaallah semoga Allah masih memberikan rezeki dan nyawa kepada kita. Amin.
0: Amin. Lanjut lagi Kak Kunjo. Assalamualaikum Kong Dani. Salam sehat selalu dan semangat selalu ya. Tawakal bahwa Allah ada di pihak yang hak. Seru buat ceritanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, baik. Kak
3: Kunjo sama
0: Nyonya.
3: Mudah-mudahan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat panjang usia dan tetap bersemangat. Amin.
0: Amin. Baik. Oke. Okay. Terus iya ini Pak Budi masih mengetik. Oh iya, lagi foto bergaya habis pingpong. Ya Allah, atlet badminton atlet pingpong. Siap deh, sehat ya Pak Budi Prayitno. Digertak tuh pingpongnya. Oke. Okay. Kang Dani mau kirim salam buat siapa?
3: Oke Pak, Bang Wawan, terima kasih banyak.
0: Salam ya.
3: Pertama jelas untuk Bang Wawan, kemudian barangkali untuk semuanya yang telah menyenggol saya, telah menyalami saya salam dengan segala hormat, salam hormat dan salam kawilujengan menurut orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kong Dani, sehat selalu ya Kong Dani ya. Iya, okay, baik. Okay, dan jangan kemana-mana, tetap di Mari di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, Gretak.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng sama keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta kabarnya gini, masih bersama ya Bang Wawan Dimari 0213504510. WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Iya, silakan yang pasti menunggu untuk Anda berpartisipasi di mari 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ya, yang belonan ayo dah ikutan ya. Jangan sampai kagak, bukan ya, maksa kita ya. Gak apa-apa. Yang pasti yang tadi udah mencoba tapi kayaknya gagal ya, silakan ya. Waktu masih terus berlangsung nih. Yang pasti setiap orang pernah mengalami akan hal ini ya. Kasus digretak atau menggretak ya, pastinya ya, itu alami dalam lingkungan kita ya. Yang pasti setidaknya kata-kata ngegretak ini kan menyudutkan, bisa dibilang mengancam hal-hal yang tidak baik. Ada juga yang konotasinya yang baik juga. Tapi kita pengen tahu nih, Ami yang satu ini, ibu-ibu ini pernah digretak atau gimana nih? Ada Ibu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Helmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Gretak.
1: Ya, itu mah ngeretakin ini badan. Gretak gitu Bu Helmi, coba.
2: Gretak.
1: Itu dia kemantap dah tuh. Oke. Baik, makasih Bu Helmi. Bu Helmi sendiri seperti apa? Pernah mendapati proses digretak orang?

0: Yang lain hilang, Bu Helmi. Ibu tidak akan marah. Tapi kalau kembang, Bu, ibu yang rusak, ibu minta ganti.
1: Nah, rusak
0: jangan,
1: ibu
0: Bu,
1: minta
0: jangan
1: ganti.
0: bilang ke mama saya ya, Bu.
1: Bocah umur berapa itu, Bu Helmi?
0: Itu bocah umur 8 tahun yang biasa bandel-bandel gitu ya.
1: Begitu. Ya udah kalau enggak mau gitu jangan nakal lagi ya, gituin kali ya, Bu.
0: Iya, enggak mau jangan bilang ke mama saya, Bu. Oh enggak. Tapi kalau enggak mau dibilang ke mamanya, jangan diulang lagi ya. Enggak, Bu. Tapi kalau seandainya gelas ibu pecah gimana, katanya. Enggak apa-apa, ibu enggak minta ganti, tapi kalau kembang ibu tuh 6 bulan satu daun aja 6 bulan keluarnya mah itu.
1: Aduh,
0: ibu minta ganti berapa, Bu?
1: Itu hobinya
0: itu
1: ibu.
0: Gede banget gantinya.
1: Gitu.
0: Enggak, Bu, jangan bilang ke mama saya, itu aja. Kalau yang ibu-ibu yang lain enggak pernah.
1: Enggak pernah.
0: Itu hanya gertak sambal.
1: Gertak sambal itu dia. Masih sambal rawit ya.
0: Gertak sambal lado,
1: sambal lado. Sambal ibu. Bu Helmi
0: gitu ya. Itu hanya sekedar apa sekedar apa?
1: Ngasih shock terapi buat bocah. Iya enggak sih? Bisa dibilang gitu ya.
0: Enggak, itu makanya bocah-bocah kalau lewat ke rumah Bu Helmi, jangan ke mana.
1: Iya.
0: Ibu Helmi tuh. Kita pegang yang sana aja. Kenapa dia ada di depan tuh tadi? Oh iya.
1: Gitu ya. Onde
0: padahal memang enggak ada yang ada yang suka bercanda, ada yang suka ada yang takut begitu, cuma hanya sekedar gertak begitu aja.
1: Gertakan sambal aja ya pasti ya.
0: Ya, ya kalau perempuan kalau mau belajar malam di sini, kalau belajar malam jangan hanya untuk sekedar keluar aja. Jangan minta keluar mamahnya nggak boleh. Alasannya pergi belajar ke Mabel.
1: Seperti itu ya.
0: Enggak, Bu. Iya benar-benar, Bu. Itu kan udah remaja, ada kelas 1 SMA, SMP kan lagi bubar-bubarnya itu ya. Kadang-kadang nggak boleh oleh mamahnya keluar. Alasannya ke rumah belajar ke Mabel gitu. Enggak boleh ya. Ntar Bu bilang ke mama, kalau lewat sini aja lewat, jangan lewat ke jalan raya sana. Ngapain jauh-jauh lewat. Oh enggak, Bu. Besok juga jangan lewat Mama Berani. Ulang lagi tuh. Itu yang perempuan itu pengeluan. Zaman sekarang kan ngeri ya anak-anak yang benar. Umur-umur segitu. Ngeri
1: benar,
0: juga.
1: Benar-benar.
0: Bu Helmi udah lihat yang bonceng-bonceng tiga. Yang bonceng-bonceng macam-macam ya.
1: Banyak
0: yang
1: ya.
0: Lewat di banyak banget.
1: Masya
0: tapi
1: Allah.
0: Itu kan orang. Hanya kita sekedar ngasih benar. Gambaran bagaimana benar. Terbaik buat dia.
1: Benar-benar.
0: Bu Helmi untuk anak-anak itu yang laki yang perempuan udah banyak deh seluk beluknya, banyak deh liku-liku, banyak deh polisi tidurnya dari dulu.
1: Masya Allah.
0: Menghadapi baik. Anak-anak yang segitu.
1: Bu Helmi dapat sapaan dari Ibu Hayati sama Pak Mukimin. Assalamualaikum. Apa kabar Bunda Helmi? Salam sehat ya Sajo katanya.
0: Ya sehat Pak Mukimin. Bunda Hayati. Semoga juga sehat buat Bunda Hayati. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu ya.
1: Iya, amin. Baik. Bu Helmi mau kirim salam
0: aja,
1: buat siapa?
0: Kirim salam dulu kepada kawan-kawan yang udah sejen dari tadi. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Ini zaman libur nih ya. Anak sekolah pada libur nih, pada pergi jalan-jalan kali. Semoga pada lancar urusannya yang pergi jalan-jalan, yang pergi liburan kemana-mana, semoga lancar pulang baliknya.
1: Itu dia. Itu yang cakepnya ya, gitu.
0: Bang Awan. Selamat bertugas. Jaga kesehatan, banyak minum air putih. Dah, mak-mak. Nasihat.
1: Kagak napi lah, penting enggak apa-apa. Alhamdulillah yang baik kita ambil gitu.
0: Ya, ya. Makasih. Bisanya yang begitu-gitu aja.
1: Lah kagak napa ini.
0: Enggak bisa yang apa namanya?
1: Apa
0: yang kata-kata yang zaman gadget sekarang tuh.
1: Nah, it's okay, never mind.
0: Enggak malu gue mengucapin.
1: No, enggak masalah. Ini ada sapaan dari Ibu Sri Haryatun. Selamat pagi Bu Helmi, salam sehat selalu yo.
0: Oh iya Bu Sri, gimana kabarnya? Udah keluar undangannya nih atau gimana?
1: Tenang aja.
0: Tenang aja ya. Terima kasih.
1: Ada Uni Lindayanti.
0: Ya.
1: Ada Uni Lindayanti. Assalamualaikum Bunda Helmi. Mbak Aka, Mbak tentu elo-elo saja bukan? Bunda, bila ada acara bandi?
0: Ya, Uni Linda. Acaranya tunggu aja.
1: Tunggu
0: tadi
1: saja.
0: Bilangin ya.
1: Siap.
0: Belum pasti juga
1: pasti.
0: Atau kalau udah pasti Bu Helmi bilangin.
1: Okay.
0: Ya, karena juga repot.
1: Iya, betul.
0: Gimana ya namanya urusan manusia
1: iya,
0: ya.
1: Emak-emak
0: urusannya ada-ada baik.
1: Ada-ada baik. Baik deh kalau ya, gitu.
0: Terima kasih, Dawan.
1: Sama-sama, Belmi.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Bu Helmi penelpon terakhir kita ya. Oke, yang pasti berkaitan dengan tema kita kali ini, Gertak Sambel. Ini istilah bahasa Indonesia untuk nyebutin suatu ancaman, gertakan atau peringatan keras yang sebenarnya hanya bertujuan untuk nakutin-nakutin aja dan kagak bener-bener dah tuh diwujudin atau didasari oleh kekuatan yang sesungguhnya. Asal-usul makna dari gertak ini kan suara keras atau ancaman untuk menakuti lawan. Nova, gimana sih kamu? Gitu ya. Oh, ini contoh ya.
1: Berani sekarang bentak-bentak. Berani sekarang bentak-bentak Nova. Aye. Mentak-mentak aye baru kembali hadir terus udah dibentak-bentak gitu.
0: Ciut.
1: Nangis.
0: Ini kita ngomongin ini tema kita
1: kan aye hatinya selembut salju. Kagak biasa dibentak.
0: Oh, kaget. Allahu Akbar sekate kate Pak Nova. Nih gitu dah tuh Pak Nova. Iya, ini kita ngangkat masalah tema itu Pak Nova.
1: Iya.
0: Yang pasti kalau menurut pandangan
1: aye lagi tidur kebangun.
0: Ponopa, arti gertak sambel menurut Ponopa penting kagak sih dalam suatu kehidupan?
1: Sebenarnya penting sih Bang. Apa ya, apalagi terutama buat anak ya. Gertakan itu penting. Yang
0: biar
1: penting,
0: anak nih kayaknya juga nggak ini ya, kurang ajar sama kita.
1: Iya. Jadi mereka apa ya? Kalau bahasa Padangnya ndak lanteangan kata ndak orang
0: lanteangan,
1: ya.
0: Nah,
1: ya gitu yo. Ya kayak gitu kan.
0: Iya. Tapi gini, kalau Ponopa pribadi pernah kagak digretak atau menggretak lebih tepatnya tadi menggretak kepada kondisi anak ya, ngedidik anak ya.
1: Terus gertak siapa buat siapa lagi?
0: Iya kak, yang ngerti Ponopa pernah ngegertak siapa karena emosi jiwa apa gimana?
1: Pernah ya, Bang, sering kalau orang Padang ya. Jangan dikate orang Padang. Ngalah sekali, dua kali, tiga kali gua tonjok lu.
0: Lu kenapa? Gitu ya.
1: Ampe santiang.
0: Ampe santiang gitu ya.
1: Iya.
0: Nih Ponova ada sapaan dari Bu Sri Haryatun. Salam sehat Ponova.
1: Alhamdulillah masyaallah.
0: Kudu digertak pakai sambal Padang mau. Gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Po, nanti udah siap ya.
1: Ngapain?
0: Iya Edda, lanjutin estafet.
1: Ih kan ayo lagi sakit Bang.
0: Jangan ini, jangan ada masalah.
1: Bantu dong nape Bang.
0: Bantu prok.
1: Lanjut nape Bang.
0: Masya Allah.
1: Agak kasihan nape lihat ayo.
0: Ya, aduh kita dari kemarin Po. Yang penting Po sehat ya. Walaupun
1: ya,
0: masih dalam belum kondisi kondusif ya.
1: Masih
0: tetap semangat.
1: Amin
0: ya insya Allah. Baik, itu tadi Po Nova yang akan ngegantiin ayo untuk kebersamaan pukul 10 hingga 15. Abang Po cangcingnya babe. Demikian perihal gertak atau ancaman ya, tadi sudah sedikit memaparan kaitannya dengan hal ini. Ya kembali lagi memang kita manusia kagak sempurna, tetapi bagaimana cara memposisikan menduduki gertak sambel itu menjadi hal yang positif. Yang tadi Pos Nova sampein, bisa edukasi kepada anak, kepada siapapun, atau ya memberikan pelajaran setidaknya. Tetapi gertak dalam artian menyudutkan seseorang, gertak sambel dalam hal artinya karena kita mempunyai karena kita mempunyai dengan posisi kita sebagai pemimpin, atau hal yang kita mempunyai uang yang banyak tapi kita semena-mena kita menggertak seseorang ya tanpa suatu alasan, itu hal yang tidak baik ya. Mudah-mudahan kita jauh dari itu semuanya. Baik, Abang Pon cangcingnya babe, ayo kudu pamit. Mohon maaf nih kalau kalimat yang lemes di mulut ayah, mohon maaf ya. Yang pastinya tetap semangat selalu dan pastinya selalu dengerin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayah pamit, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, gretak.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang Po? Nyapa bencang cing setelah tadi ye penuh dengan kehebohan ame Bang Wawan. Lanjut ya. Kok mikir kayak enggak percaya siaran. Lanjut sama Ayu Bonova Kalista sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti ya Bang Po ya. Hari Sabtu hari yang kita tunggu-tunggu karena hari Sabtu keluarga pada libur ya enggak sih? Libur kata siapa? Kata siapa Bang libur? Kata yang libur. Iya kata yang libur mah alhamdulillah. Dan hari ini Abang Po nanti di Tamrin di Jakarta ya tepatnya itu bakal ada puncak perayaan ulang tahun Kota Jakarta ke-499. Yang mau datang monggo sebelum jam 2 sok datang karena nanti jam 2 bakal ditutup Jalan Sudirman katanya ya. Tepatnya di MH Tamrin tuh. Nah itu nanti bakal ditutup dan bakal ada nanti penampilan artis-artis ibu kota. Daripada nih ya liburan keluar kota biayanya banyak, ih mendingan kesini aja. Datang dari sekarang ke Monas dulu jalan-jalan, belanja ke Tanah Abang atau ke Tamrin City ya Bang ya, atau ke Mangga 2 belanja dulu jajan, beli jajanan yang banyak buat ntar malam. Apa? Ih kagak nape-nape Bang, jangan kayak orang miskin nape Bang. Buat anak, buat keluarga pasti ada aja dah, yakin dah, percaya deh ya. Lagian juga kesini ongkosnya juga kagak seberapa Bang. Naik kereta tuh, kereta cuma 4.000 perak ke Bang Po, udah nyampe tuh di Monas ye. Nanti kalau mau, yang kagak tahu nih ya, yang mau ke Monas, yang mau ke MH Tamrin, boleh naik yang kereta Tanah Abang, turunnya langsung Sudirman. Atau boleh naik ke Juanda kalau mau mampir ke Monas dulu ya, turunnya di Juanda. Nanti naik busway langsung turun di depan pintu Monas tuh. Iya kan Bang? Nah, turun di pintu Monas. 20.000 50.000 mah cukup kayaknya. Atau kalau misalnya memang tanggal tua bawa bekal deh dari rumah ya Bang Po ya. Ya dah Bang Po, yang pasti jangan biarkan sesuatu yang terjadi di masa lalu akan merusak kehidupan kita ya. Hiduplah untuk masa kini, berjuang untuk masa yang akan datang. Apabila kita punya niat yang baik, maka Tuhan akan memuluskan langkah kita untuk mencapai hal itu. Selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Ponopa bakal temanin sampai pukul 3 sore nanti.

0: Dengan menggunakan kapal peri, jarak tempuh dari Kota Batam menuju Kabupaten Lingga menghabiskan waktu 3 jam. Lingga adalah salah satu kabupaten di Kepulauan Riau yang dikenal sebagai Bunda Tanah Melayu. Gelar Bunda Tanah Melayu itu bukan tanpa sebab. Kabupaten yang dulunya bernama Daiklingga ini merupakan pusat pemerintahan Kebesaran Kesultanan Lingga pada tahun 1878 hingga 1900. Kebesaran zaman Kesultanan itu telah meninggalkan peradaban kejayaan yang masih dapat dilihat di Lingga hingga hari ini. Penulis buku Exploring Lingga, Edi Sutrisno, mengatakan Lingga tidak hanya memiliki sumber daya alam yang indah sebagai daya tarik, tetapi juga kekuatan nilai budaya yang tinggi.
1: Sebenarnya banyak tempat-tempat menarik yang eksotik di Lingga. Satu, misalkan air terjun. Yang kedua, kemudian ngomongin pulaunya, ngomongin pantainya, terus ngomongin sejarahnya. Jadi itu ikonik. Jadi tidak hanya sekedar ngomongin laut, terus kemudian ngomongin pulau dan pantai, tapi ada historical itu yang paling kuat di Lingga. Jadi kalau menurut saya, Lingga itu satu, historical place-nya, yang kedua alamnya, yang ketiga jelas laut di bawah, di atas maupun di bawah permukaannya. Itu yang hebat di Lingga.
0: Edi mengistilahkan kekayaan budaya dan sejarah Lingga sesuai dengan peribahasa mengangkat batang terendam. Artinya, mengangkat kembali perkara yang sudah lama hilang dari ingatan atau mengulangi perkara yang sudah lama dilupakan. Peninggalan kejayaan Kerajaan Riau Lingga yang masih terjaga menjadikan Kabupaten Lingga sebagai bahan rujukan budaya Melayu sedunia. Mengeratkan hubungan orang-orang Melayu yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan negara-negara lainnya.
1: Oh, kalau heritage ya, ini seperti mengangkat batang terendam. Susah sekali, ini pekerjaan besar mereka untuk mengangkat historis. Karena apa? Kalau dibandingkan Penang sama Melaka yang dapat UNESCO World Heritage, Lingga Dai itu justru lebih punya nilai sejarah yang lebih kaya ketimbang Penang sama Melaka. Bayangkan ada 4 sultan dimakamkan di sana. Ada yang 3 itu di dalam satu tempat. Luar biasa enggak itu? Melaka sama Penang itu enggak ada sama sekali makam sultannya. Sultannya malah justru di sini. Nah, ini yang harus diinformasikan ke banyak orang.
0: Di Kabupaten Lingga masih terlihat jelas jejak kejayaan Kesultanan Lingga, antara lain Museum Lingga Cahaya, Bilik 44, Masjid Jamik Dai, Kubu Pertahanan Benteng Bukit Cening, Makam Bukit Cengkeh, Makam Merah, Rumah Datuk Laksmana Dai, dan Tengku Ampuan, tempat pemandian Putri Raja.
1: Lingga itu kaya secara historis. Dan kalau bisa, tahun kapanpun anak cucu yang di Lingga harus mendaftarkan Lingga sebagai World Heritage City. Nah, kalau itu sudah di-label, orang dari mana-mana datang. Orang dari mana-mana. Itu tugas besar orang-orang hebat di Lingga untuk segera mendaftarkan sebagai kota warisan dunia.
0: Konon, nama Lingga berasal dari kata ling, naga, dan gi, gigi, yang berarti gigi naga. Bentuk dari ketiga puncak Gunung Daik yang menjulang tinggi itulah sebagai wujud dari asal-muasal Lingga. Menurut Edi, Lingga perlu memperkuat dan mempromosikan diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peradaban budaya Melayu.
1: Persoalannya apa? Lingga itu hebat tapi banyak yang tidak tahu. Ya karena memang selama ini, ya satu promosi kita memang kalau untuk Lingga itu memang belum promosi untuk tingkat wisman yang tertentu itu belum sampai. Tapi kalau promosi tentang yacht, kapal layar sudah okay banget. Tapi kalau untuk wisman yang khusus, yang umum seperti Malaysia, Singapura itu belum. Nah inilah tugas besar untuk mendatangkan wisman yang dari terutama nggak usah jauh-jauh dari Singapura sama Malaysia karena keikatan sejarahnya.
0: Kepala Dinas Pariwisata Lingga, Raja Fahru Rozi, menuturkan Kerajaan Riau Lingga adalah sebuah kerajaan Islam di Indonesia, mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II yang di Pertuan Besar Riau Lingga keempat memerintah dari tahun 1857 hingga 1883 Masehi.
2: Ya, kan budaya, ya memang karena dia ke pusat kerajaan Melayu Riau Lingga, di situ memang budaya situ sangat kental sekali di situ. Ya, kalau kita lihat Singapura, Malaysia, Johor kan di bawah Lingga. Nah, sekarang ini makanya kita akan mengembalikan lagi kerajaan Lingga itu melalui dunia pariwisata.
0: Lingga banyak menghasilkan karya seni bercita rasa tinggi, baik seni teater, seni musik, dan seni tari. Selain itu, beragam tradisi Melayu pun masih lumrah di tengah masyarakat, seperti basuh lantai, ratib saman, mandi safar, dan haul jamak.
2: Event budaya seperti mandi safar, kalau tahun kemarin itu Tamadun Melayu, Festival Gunung Daik. Jadi banyak beberapa event-event budaya, haul jamak, event budaya banyak di sana.
0: Kabupaten Lingga memang memiliki potensi wisata cukup besar. Sayangnya, potensi wisata alam, budaya, dan sejarah yang dimiliki daerah berjulukan Bunda Tanah Melayu ini belum didukung dengan kemudahan akses bagi wisatawan.
2: Karena ini disebabkan karena tidak ada langsungnya kapal yang dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura ke Lingga. Kalau ini langsung ada, ini semakin populer Lingganya. Karena Lingga itu adalah masa depan. Kita lihat saja di Kepri sendiri, di Batam, Bintan, di Karima itu air aja enggak makin berkurang. Kalau Lingga ini masih banyak. Hutannya sudah enggak ada karena hutannya masih lebat.
0: Meski demikian, kearifan budaya Melayu di Kabupaten Lingga telah akrab oleh masyarakat dari negara serumpun Melayu di sekitarnya. Mereka berkunjung ke Kabupaten Lingga ingin mengetahui wilayah bekas pusat Kesultanan Melayu yang sempat bertahan 2 abad.
3: Sejarahnya berkaitan dengan budaya Melayu, jadi kami yang Melayu ini tertariklah dengan sekitar-sekitar kawasan di Daik.
4: Seronok di sini, orangnya baik-baik. Saya rasa macam orang Melayu yang saya tak pernah tahu sama ini kan. Macam dapat tengok Istana Damna.
5: Saya rasa masyarakat di Lingga ini masih mengekal ciri-ciri budaya dan adat-adat Melayu. Itu satu daripada bonus untuk kita orang Singapura mempelajari budaya adat Melayu di Labu.
6: Dia kental sekali memang dengan budaya-budaya Melayu. Tempat-tempat bersejarah juga banyak sekali, khususnya yang berada di Daik itu sendiri.
0: Lingga adalah Bunda Tanah Melayu, begitulah sejak dahulu. Tak heran ketika disebut nama Daik Lingga, maka yang teringat adalah sejarah Kerajaan Melayu Lingga dan keindahan alamnya. Itulah 2 berkah yang dianugerahkan Sang Mahakuasa untuk

0: atur ah.
1: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
2: Lagi jualan online deh ha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
1: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
2: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
1: Gitu ya?
2: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
1: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
2: Itu mah rasa hidup Leha.
3: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

92,8/4 suara budaya Jakarta. Abang Po, ayo mau info nih Abang Po ya, yang hari ini dirayakannya puncak ulang tahun puncak ulang tahun RRI, mau nyebut gitu kagak, puncak ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499 ya. Bakal banyak acara nanti yang akan digelar ya Abang Po ye. Nah, buat Abang Po yang gak mau terjebak dengan kemacetan, yang gak mau terjebak dengan desak-desakan, mending datangnya sebelum jam 2 siang dah. Karena nanti katanya jam 2 siang itu bakal ditutup Jalan Sudirman ya Bang Po ya, khususnya di Jalan MH Tamrin nantinya itu bakal ditutup Abang Po. Jadi kalau memang punya niat buat liburan ke Jakarta buat nyaksiin acara puncak ulang tahun Jakarta yang ke-499, silakan ya Bang Po ye, mungkin datang. Dan hari ini juga infonya MRT, LRT, busway itu hanya Rp1. Wow, luar biasa. Jadi ya Bang Po, hari ini pun kalau kemana-mana ramah di kantong ya, ramah di ongkos. Mungkin bawa uang 50.000 ke Jakarta hari ini udah bisa bolak-balik, udah dapat nasi padang juga barangkali ya. Iya kan? Iya kan? Karena kalau naik kereta api tuh cuma Rp1. Terus nanti nyambung Rp1 lagi. Cuma ngisi 10.000 buat keretanya udah cukup bolak-balik mau kemana-mana dengan Rp1. Nah, terus yang 10.000-nya lagi buat makan siang. Ada makan siang di Jakarta? Ada. Ada enggak sih makan siang di Jakarta 10.000-an? Ada, warteg ada ya, ada. Jadi kalaupun karena sekarang itu udah akhir-akhir bulan, mungkin juga perhitungannya, gimana mau ke Jakarta? Nah, jangan mikir panjang lagi karena sekarang itu ongkos ke Jakarta naik transportasi umum hanya Rp1 27 Juni sampai 28 Juni. Nah, jadi yang mau ke Jakarta jangan mikir ongkosnya gimana, bawa duit 50.000 tuh udah bisa bolak-balik Jakarta Depok, Jakarta Tangerang dan juga Jakarta Bekasi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: 92,8 perempat suara budaya Jakarta. Abang Po, ayo kasih informasi lagi ya Bang Po ya. Dinas Perhubungan Dishub DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional dan bertahap saat malam puncak perayaan HUT ke-499 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI ya Bang Po ya. Acara perayaan ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 3 sampai pukul 22 ya. Jadi mulainya nanti pukul 3 sore sampai pukul 10 malam Bang Po. Nah, untuk mendukung kelancaran kegiatan, Dishub menerjunkan sebanyak 475 personil yang akan bertugas mengatur lalu lintas, melakukan pengamanan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terus Kepala Dishub DKI Jakarta nih Budi Awaludin katanya berbagai skema telah disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan pergerakan kendaraan selama acara berlangsung. Sejumlah ruas jalan terdampak nih. Pengaturan lalu lintas akan diberlakukan mulai pukul 2 tuh. Pukul 2 diberlakukannya pengaturan lalu lintas. Adapun ruas jalan yang berpotensi terdampak tentu ada Jalan Jenderal Sudirman ya, segmen Bundaran HI Duku Atas, terus Jalan MH Tamrin, Jalan M Mashabi, Jalan Sultan Syahrir, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kota Bumi, Jalan Teluk Betung sama Jalan Sumenep ya. Meski demikian nih, Dishub memastikan arus lalu lintas di Jalan Kebon Siri dan Jalan Ki Haji Wahid Hasyim tetap dapat dilalui kendaraan dari kedua arah. Terus rute alternatifnya yang mana, Mpo? Ya udah, nanti ayah kasih ya rute alternatifnya yang mana ya, Bang Po ya. Nanti ayah bagi lagi informasinya.
1: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu, biar hati

0: Eh Minah, gimana kalau halaman belakang kita sulap jadi kebon? Biar kita bisa panen sendiri.
1: Lah, emangnya bisa bang? Itu kan lahan sempit, cuma segituan doang.
0: Yeah, bisa dong Minah. Eh, lahan sempit juga bisa jadi sumber pangan. Asal kita pinter ngaturnya. Kita tanam sayur, cabe, tomat, ame teman-temannya yang lain.
1: Iya bener juga ya bang. Lah, terus kita mulai dari mana?
0: Nih, pertama nih, kita bikin ya bedengan kecil. Bisa buat tanam sayur yang cepat tumbuh kayak kangkung, ame bayam. Abis itu, jangan lupa kita kasih pupuk organik. Biar subur tuh tanaman.
1: Oh, lah terus buat cabai sama tomatnya bagaimana?
0: Ya itu mah gampang dah. Kita tanamnya di pot aja, jadi kagak makan tempat.
1: Wah, asik juga nih ya. Bisa jadi kebun keluarga ya bang. Sambil nyambungin hobi berkebun, sambil makan sehat ya.
0: Nah, betul tuh Minah, pinter juga lo. Kita bisa hemat belanja sayur. Sekalian juga kita dapat udara segar. Yang penting ya, kita sabar sama rajin aja deh.
1: Oke deh bang, mulai besok aja ya kita beraksi.
0: Ayo.
2: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku belajar Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM

0: Jelajah Nusantara.
1: Taman Nasional Waikambas adalah taman nasional perlindungan gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur, Indonesia. Taman Nasional Waikambas Sahabat Budaya berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal yaitu adalah Pusat Latihan Gajah PLG, namun semenjak beberapa tahun terakhir namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah atau PKG, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dan penjinakannya, pelatihannya, perkembangbiakan, dan juga konservasi. Hingga sekarang, Sahabat Budaya, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Dan di Taman Nasional Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah.
2: Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta bersama Portina dan Kormi menyelenggarakan Lomba Pekan Olahraga Tradisional 2026 di Gor Ciracas, Jakarta Timur yang diselenggarakan dimulai pada tanggal 26 Juni dan diikuti oleh 400 peserta dari jenjang usia dini hingga SMA atau SMK. Kompetisi yang mempertandingkan 9 nomor olahraga tradisional seperti terompah panjang, terompah pendek, hadang, enggrang, lari balok, dan sumpitan sekaligus berfungsi sebagai ajang seleksi awal untuk menjaring atlet terbaik yang akan mewakili kontingen DKI Jakarta di ajang Festival Olahraga Nasional di Palu, Sulawesi Tengah. Kita beralih ke berita lainnya, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menjelaskan bahwa penyelenggaraan Festival Tabut 2026 sukses menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat sekaligus sarana pelestarian budaya memperkuat identitas daerah di kancah nasional. Ajang budaya tahunan terbesar di Provinsi Bengkulu yang sukses menembus kalender nasional Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata ini dikemas meriah melalui prosesi adat perlombaan seni hingga pameran produk kerajinan lewat kehadiran stand bazar UMKM lintas provinsi. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Eh bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono mpo.
2: Sono mana
3: no,
2: bang?
3: No ke sono, no ujung sono no.
2: Ih abang udah di mari aja.
3: Lah ada apa?
2: Ih di mari bang, di mari enak nih bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: cerita dalam lagu.
1: Tutu jarak sing gawe awak bisa. Nangin kuwi ning mburi
2: meneng. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Kali ini Ayah punya satu musisi nih yang keren banget, NDX AK. Ini musisi, penyanyi dan pencipta lagu yang nama aslinya tuh Andika Mahesa. Ini kayaknya dari situlah ya, dari nama aslinya lah ya, terinspirasi untuk namanya NDX AK.

0: elektronik dan juga musik daerah, which is Jawa. Dan NDX AK ini terkenal dengan liriknya yang membahas tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, terus juga apa namanya, hal-hal yang relate lah dengan anak-anak muda. Salah satu kesuksesan NDX AK di industri musik koplo hip hop, apalah nyebutnya, yang keren banget itu adalah lagu Nemen. Ini happening banget nih. Ini jadi salah satu karya terkenal dari NDX AK yang ngetop banget. Sering banget dinyanyiin di festival-festival dimanapun kita dengar, dan banyak dibikin cover version oleh musisi lain. Nemen ini iramanya kecil, liriknya unik tentang orang, ya biasalah anak muda lagi jatuh cinta gitu ya. Bahasanya santai, jadi bisa langsung relate dengan semua pencinta musik. Lagu Nemen ini jadi viral di sosial media dan platform musik streaming, dan udah ditonton jutaan, banyak banget nih viewersnya di YouTube, dan juga banyak mendapat ulasan positif dari penggemar musik Indonesia. Oke, ini menjadi salah satu musisi yang keren banget yang ada di cerita dalam lagu di Prompat FM Jakarta. Kita dengerin hits yang viral milik NDX AK. Ini dia, Nemen.
1: Cerita dalam lagu.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta, Bang Po. Ayem mau infoin lagi nih rute alternatif yang mana yang udah disiapkan ya. Nah, untuk mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar Bundaran HI, Dishub katanya bakal menyiapkan sejumlah rute alternatif bagi pengguna jalan ya. Pengendara dari arah Harmoni menuju Semanggi dapat melintasi melalui Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Suryo Pranoto, Jalan Kiai Mas Mansur hingga Jalan Profesor Dr. Satrio sebelum kembali ke Jalan Jenderal Sudirman. Sementara itu, kendaraan dari arah Tugu Tani menuju Harmoni ini dapat melalui Jalan MI Ridwan Rais, Jalan Medan Merdeka Timur dan Jalan Medan Merdeka Utara serta Jalan Majapahit. Adapun pengendara dari kawasan Tanah Abang menuju Tugu Tani dapat melintasi Jalan Jati Baru Raya, Jalan Kebon Siri atau melalui Jalan Fahrudin, Jalan Ki Haji Wahid Hasyim, Jalan Agus Salim. Dihimbau juga masyarakat yang akan melintas di kawasan pusat Jakarta untuk menyesuaikan waktu perjalanan serta memanfaatkan rute alternatif guna menghindari kemacetan selama perayaan berlangsung. Untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar lokasi, masyarakat dihimbau menyesuaikan waktu ya dan rute perjalanan dan menggunakan rute alternatif tersebut ya Bang Po ya.

0: rumah bakar.
1: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
2: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
1: Makan di sini apa bawa pulang?
2: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
1: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
2: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
1: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
2: terus?
1: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
2: Wah, gitu kayaknya menarik banget dah. Ya udah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
1: Ye, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Sementara mereka teriak, damai, damai. Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana siapa pada mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Joko? Kalau

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
1: Iya.
2: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Lah, di mari aja. Ye, di mari aja, ye.
2: Iya deh.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: lapar lagi.
1: 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bang Po, pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta katanya hari ini akan memperlakukan tarif khusus sebesar Rp1 untuk layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta sepanjang hari ya Bang Po ya. Nah, kebijakan ini diterapkan dalam rangka perayaan hari ulang tahun HUT ke-499 Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan selain tarif murah transportasi, Pemprov juga menyiapkan sejumlah program gratis untuk masyarakat. Bahkan secara khusus nantinya untuk menyambut HUT Jakarta pada tanggal 27 ya, kok pakai pada tanggal 27 sampai 28 Juni itu akan dibebaskan transportasi umum, kemudian akan digratiskan menggratiskan orang masuk Ancol, masuk Ragunan, dan juga museum-museum yang ada katanya gitu. Tarifnya Rp1 ya Bang Po ya, Transjakarta, LRT, dan juga MRT. Adapun layanan yang mendapat layanan Rp1 ya udah yang tadi deh, ngulang lagi deh jadinya, Transjakarta, MRT, dan LRT ya. Rute Velodrome Pengasan 2 mendapat tarif khusus mencakup seluruh layanan. Oh, seluruh ya Bang Po ya. Ya kirain cuma Velodrome Pengasan 2. Seluruh ya Bang Po ya, seluruh hari ini ya. Hari ini Rp1.

Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Pro 4 Jakarta.

0: sambil ngopi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Pro 4 FM.

Abang Po, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menyelenggarakan hajatan tradisi budaya tahun 2026 di Plaza Kabupaten Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Agenda tahunan yang melibatkan pelajar, nelayan, warga umum hingga aparatur dari 6 kelurahan dimeriahkan oleh berbagai perlombaan lokal seperti memasak makanan tradisional dan tarik tambang perahu serta pameran kesenian unik khas wilayah kepulauan.

Beralih ke berita lainnya, lebih dari 100 raja, sultan, dan pemangku adat dari dalam maupun luar negeri dijadwalkan menghadiri Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 yang diselenggarakan di Kota Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 24 hingga 28 Juli. Pagelaran berskala internasional ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Salatiga dengan masyarakat adat Nusantara, di mana sejauh ini telah ada konfirmasi kehadiran dari 37 pengusaha monarki asing serta 80 raja domestik yang bernaung di bawah jejaring masyarakat adat Nusantara. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Prambors Suara Budaya Jakarta. 12:20 waktu Indonesia Barat, Abang Po. Waktunya untuk menikmati santap siang ya. Jangan lupakan makan siangnya, karena udah dari pagi sampai jam segini kita berkecutat dengan pekerjaan, dengan aktivitasnya kita. Saatnya kita untuk menikmati santap siang ya. Takutnya nanti kalau melewatkan makan siangnya, yang terjadi malah mahnya kambuh. Terus apalagi yang punya riwayat GERD ya, ngeri banget Abang Po ya, kalau kita ngelewatkan makan siang, ujung-ujungnya pekerjaan kita malah terbengkalai. Nah Bang Po, ini ada info nih, teh panas sejak lama dikenal sebagai minuman menyehatkan, terlebih jika disajikan tanpa tambahan pemanis buatan ya. Namun bagaimana dengan versi dinginnya yang selalu sukses menyegarkan tenggorokan di tengah cuaca terik? Apakah minum pelepas daga ini menawarkan khasiat yang setara atau justru sebaliknya? Nah coba deh kita bandingkan ya Bang Po ya, nutrisi si teh dan paduan mengkonsumsinya. Manfaat hidrasi dan antioksidan pada minuman dingin. Sebagai pilihan minuman untuk memenuhi cairan tubuh, teh dingin tanpa pemanis adalah opsi yang sangat baik. Suhu dinginnya terasa lebih menggoda, terutama saat cuaca sedang panas terik atau setelah berolahraga berat. Kondisi ini secara tidak sadar memotivasi kita untuk menegak lebih banyak cairan ya. Es teh bisa jadi minuman yang menyegarkan dan menghidrasi, terutama selama bulan-bulan yang lebih hangat. Ini dikatakan ahli gizi GM Nutrition, Carlin Remedios RDMSG, dilansir dari Real Simple pada Kamis kemarin ya. Selain urusan cairan, minuman ini juga membantu menyuplai antioksidan. Adapun zat ini sangat diandalkan untuk menekan stres oksidatif yang menjadi biang keladi berbagai penyakit kronis seperti kanker, diabetes tipe 2, dan gangguan jantung. Nah, tergantung pada jenis tehnya. Teh menyediakan senyawa tanaman yang bermanfaat seperti polifenol yang memiliki sifat antioksidan. Jelas ini sangat bisa bermanfaat ya. Ini dikatakan ahli gizi dan pemilik layanan konseling nutrisi The Mindful Chow Jenis Chow MSRD ya. Terus katanya menyeduh yang panas-panas untuk relaksasi itu ya. Kalau tadi yang dingin tapi tanpa gula, tanpa gula ya. Es teh bukan es teh manis, es teh doang, es teh tawar. Nah gimana dengan yang panas-panas? Nanti ayah bagi lagi informasinya ya Bang Po ya.

0: Buset, ya Allah Min. Ada apa sih lu Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayah bosen banget bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayah kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Edah bang, bosen bang ayah.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu Min?
1: Mana aja dah bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa bang.
0: Waduh, ngapain di sono Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar bang. Sekarang mah udah cakep bang Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah?
1: Di sana ya bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung bang.
0: Oh iya iya
1: nah,
0: iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sono seru banget.
0: Ya udah, nyok.
1: Beneran bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Lah, kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana sih bang?
0: Pergi dulu ya.
1: Abang, assalamualaikum. Abang, iya, abang mah.

92,8 Prompas Suara Budaya Jakarta, Novi Ayla dengan Rasa Inginku Abang Po. Seduhan teh bersuhu tinggi ini juga menawarkan khasiat hidrasi yang sama, baik karena temperaturnya tidak mempengaruhi proses penyerapan cairan. Namun ada nilai plus dari teh panas yang tidak dimiliki oleh es teh. Uap panasnya entu sangat bisa diandalkan untuk meredakan gejala kurang enak badan. Nah, jika kita menderita pilek atau sakit tenggorokan, kehangatannya itu bisa membantu mengencerkan lendir ya Bang Po ya, lendir dan meredakan hidung tersumbat. Tadinya mau bacanya E-nya E keras, lendir gitu ya. Nah, terus juga soal jumlah antioksidan versi panas ternyata sedikit lebih unggul. Suhu tingginya itu mampu mengekstraksi senyawa seperti flavonoid dan polifenol jauh lebih efektif ketimbang penyeduhan teh suhu rendah. Selain menyehatkan raga, secangkir teh hangat ini juga memberikan ketenangan batin. Banyak orang merasa minum teh panas menenangkan dan merilekskan, menjadikannya bagian yang menyenangkan dari rutinitas hariannya. Nah, teh panas ini juga dapat mendorong orang untuk melambat dan lebih sadar saat minum, yang dapat meningkatkan pengalaman secara keseluruhan. Jadi mana yang lebih sehat Pak Nopa? Teh panas apakah teh dingin? Kedua varian ini dasarnya sama-sama sehat. Apabila diproses dengan benar ya, senyawa baiknya juga tidak akan hilang jika seduhan panas didinginkan. Nah, perbedaan nutrisi antara teh panas, jadi teh panas itu agak lebih unggul dikit ya Bang Po ya. Dan es teh umumnya kecil, es tehnya gak pakai gula ya Bang Po. Keduanya diseduh dari daun teh asli, tidak ada yang mengandung gula atau sirup tambahan dalam jumlah signifikan gitu. Terus juga semuanya tergantung pada kenyamanan dan frekuensi masing-masing dalam meningkatkan teh sehari-hari yang jelas. Terus pertimbangan frekuensi pribadi, cuaca atau iklim, dan seberapa besar kemungkinan kita meminumnya secara teratur. Beberapa orang lebih menyukai es teh untuk penyegaran, sementara yang lainnya menikmati kenyamanan minum teh hangat. Pilihan terbaik adalah yang sesuai dengan gaya hidup kita masing-masing. Kalau Ayah tuh lebih suka minum teh hangat sih Abang Po ya, teh hangat ya, teh tawar hangat Abang Po. Tapi Ayah juga kalau pagi itu kudu mesti minum teh manis. Cuma gulanya enggak banyak Abang Po ya, gulanya paling 1 sendok aja. Cuma sebagai perasa menghilangkan pahit tehnya doang kalau pagi ya. Tapi kalau misalnya udah siang, tapi Ayah itu cuma ngeteh tuh 1 kali sehari. Kalau buat makan di luaran, Ayah itu lebih memilih teh hangat daripada es teh.

Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dari ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.

0: Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta. Jaga lama, ujungnya son sama-sama.
1: Waduh, keren banget ini. Tahun baru banget.
2: Wah, iya ya.
1: Bledar-bledor berbunyi petasan sundut. Tahun baru rame-rame pada ngebut. Simpang siur mobilnya sedan Impala. Pada nyambut tahun baru sukaria. Yang

kita surat hore, saking irang lupes selase, baju baru tahun baru, kagak duit utang dulu. Tahun baru pikiran jadi rungsing, utang sana utang sini bon rekening, tapi semua pada lupa akibatnya, pada bilang setahun sekali

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, malam puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta siap digelar pada hari ini di Bundaran HI dengan mengusung tema besar menuju 5 abad Jakarta sebagai simbol optimisme menyongsong transformasi kota global yang modern dan berkelanjutan. Pesta rakyat ini akan menyuguhkan hiburan mega mulai dari pertunjukan lighting show, video mapping peluncuran logo resmi 5 abad Jakarta, doa bersama lintas agama, pameran instalasi seni ramah lingkungan, dan menghadirkan sederet musisi ternama seperti Padi Reborn, Mahalini, Adrian Khalif, Cici Paramida, Molukan Soul, Sanis, Karbu, dan Pasming Best.

Kita beralih ke berita lainnya, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyatakan bahwa hajatan tradisi budaya Kepulauan Seribu 2026 merupakan langkah nyata dalam melestarikan warisan budaya, sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Melalui rangkaian kegiatan seni, pertunjukan budaya, dan pameran kuliner khas, agenda ini diharapkan dapat menjadi pameran UMKM. Fajar pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif memanfaatkan momentum festival tersebut guna mendongkrak pendapatan dan memperkuat perekonomian global. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Sahabat budaya, Kalangkangan dan Ginunggung adalah dua desa yang berdekatan di Kecamatan Galang. Dahulu kala tempat mandi sang raja yang dirasakan cukup jauh dan akhirnya sebuah sungai yang awalnya berada di desa Ginunggung dipindahkan ke desa Kalangkangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan penuturan Bapak Sumardi, salah seorang tokoh budaya di Kabupaten Toli-Toli yang akan menjelaskan legenda Kali Kalangkangan.
1: Kalau mau bicara legenda apa, kalau seluruh Kalangkangan dan Ginunggung ini memang ada hubungannya. Karena dulu sungai ini letaknya di Ginunggung. Nah, ada raja yang tinggal di Kalangkangan itu jauh dari tempat mandinya. Sehingga sungai ini dipindahkan ke Kalangkangan. Ada seorang artinya kakek di sini artinya masih mujizat, dia punya pengetahuan. Nah, dia alihkan sungai ini ke Kalangkangan, mendekati rumah raja. Raja itu ya tahu dia boseng, ya Debalai atau Seng. Ya, di rumah atap sen namanya raja itu. Nah, jadi itulah yang terjadi sampai sekarang itu. Logiknya seperti itu.

0: Saja atau disebut dengan Banua Boke, sampai dengan saat ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai syarat untuk bisa cepat dalam mendapatkan jodoh. Karena riwayatnya sungai ataupun kali di Kalangkangan ini dipindahkan hanya dengan menggunakan sorban dari Petahajun Dei Pande.
1: Iya, masih ada. Karena yang memindahkan sungai itu ke sini itu yaitu neneknya kepala kampung yang ketiga di Ginung ini, Petahajun Dei Pande. Neneknya, ya, dia cuma tarik itu sorbannya itu.

Legenda Kali Kalangkangan ini juga masih diperkenalkan dalam dunia pendidikan, yaitu di sekolah dalam bentuk dongeng ataupun cerita legenda. Bahkan juga pernah cerita ini dipentaskan dalam sebuah pekan budaya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Legenda ini perlu terus dikembangkan karena adalah warisan sejarah.

0: kira perlu Pak, karena ini merupakan sejarah ya, sejarah. Kalau memang kita berpikir memang tidak masuk akal sebenarnya, kenapa kok bisa dengan turban ditarik bisa ikut air, toh secara logika ini. Tapi dengan kekuasaan Allah yang diberikan sama dia, mujizat bisa jadi.
1: Kondisi kali di Kalangkangan ini masih terus dijaga oleh warga sekitar. Dan untuk kelestariannya, pihak pemerintah daerah juga mendaftarkan legenda ini sebagai sejarah toli-toli. Untuk mengenang sejarah kali Kalangkangan, juga pernah diadakan sebuah pentas pada tahun 1967.
0: Kalau itu ada Pak, ada. Bahkan ini kalau menurut bodoh saya, barangkali sudah terdaftar juga di sana ini Pak. Karena waktu itu masih Pak Herwin Jibu yang dia punya ini, karena semua yang kita angkat ini menurut mereka sudah terdaftar. Iya, baik cerita Orisan Buran lah, cerita Batu Bangga, cerita ini Bano Boki.
2: Kalau masyarakat Lalos dinunggu dengan adanya legenda ini, misalnya di pernah nggak dirayakan atau diperingati? Atau
0: pernah. Waktu masih zamannya Pate Pandai ini, pernah diperingati itu di hulu sana itu. Hanya kita bikin sajian-sajian sesuai dengan kita punya budaya. Waktu itu pisahnya Gindung dengan Kalangkangan, tahun 67.
2: Desa
0: ya? Iya, desa ini. Dia pisahnya Gindung dengan Lalos. Karena Gindung dengan Lalos, ini satu dulu. Ya, satu dipisahkan di tahun 67. Nah, dibinta tiga persyaratan, lapangan, sekolah, dengan masjid. Semua jatuh di sini, di kompleksnya saya punya nenek ini. Jadi ini dulu kantor, ini masjid ini. Kalau sekolah sebelah sana, sekolah di belakang.

Sahabat budaya, ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini dilakukan agar pelestarian cerita legenda Kali Kalangkangan sebagai salah satu bukti tempat bersejarah yang ada di Kota Cengkeh, Toli-Toli. Dari Toli-Toli Tim Kerabat Kerja Penanggung Jawab Suryanto Esos MM, produser Ijan Urdian Bekti Eskom, penyelia musik Anwar, operator Wawan Kurniawansah, dan saya Mariani Rauf mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

92,84 Suara Budaya Jakarta, masih bareng Ayem Penumpa Kalista yang cantik belam-belam sejakarta ya. Udah pukul 13:22 waktu Indonesia Barat yang mengarah ke Jakarta, hati-hati ya Bang Po ya. Kalau misalnya mungkin terjebak kemacetan, Bang Po cari alternatif jalan yang lain ya Bang Po ya. Karena hari ini nanti jam 3 sore dan nanti jam 2 itu bakal ditutup jalannya. Akan diadakan pagelaran Bang Po ya, puncak ulang tahun Jakarta yang ke-499. Ngomongin tentang ulang tahun Abang Po, apakah Abang Po kalau misalnya ada saudara, keluarga, teman yang ulang tahun suka kasih kado gak sih? Atau hanya sekedar ucapan doang gitu ya. Yang dikasih kado ya yang deket-deket aja Mpok Nopa gitu, kayak keluarga misalnya anak, suami, istri, kakak, ibu gitu ya. Tapi kalau teman-teman hanya sekedar ucapan aja, kasih tahu Mpok Nopa ya di 0812-1124928. Boleh ke 021-350-4510.

0: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
1: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu, biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabai juga ah.
0: Nah itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabainya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga.
1: Yeay.
2: Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Widih, jadi inget Dani ya, gimana sih dulu?

92,84 suara budaya Jakarta. Abang Po, gimana? Apa nyempon opa? Lagi ngapain? Ya enggak lagi ngapa-ngapain gitu, kepo banget sih, Po. Ya biasa kan siang ini kalau enggak rebahan, ya tidur siang atau scroll handphone, ya main handphone akhirnya ketiduran sendiri. Atau gak mungkin ya kalau hari libur gak mungkin kerja ya. Kalau ayah sih kalau libur ya libur aja gitu loh, tidur gitu kan. Kalau siang-siang gini ayah tidur nih. Ayah tuh tidur kalau libur ya, kalau tidur tuh dari jam 1, nanti bangun-bangun tuh jam 3. 1, 2, 3 ya lebih kurang 2 jam lah. Setengah 3 lah ya, jam 3-an paling lama tuh azan asar tuh alarmnya. Azan asar, terus abis asar ya sholat dulu lah, sholat asar, rebahan lagi, main handphone. Jangan dicontoh ya, gak baik ya Bang Po ya. Mau nanya sama Bang Po, kalau misalnya ngomongin ulang tahun, Abang Po termasuk gak sih orang yang suka ngasih kado gitu loh sama saudara, keluarga, teman ya, atau siapa aja ya. Jadi kalau ada sahabat, teman, siapa aja yang ulang tahun, pasti Abang Po ngasih kado gitu gak sih Abang Po? Kasih tahu Mpok Nopa ya di 0812-1124-928 atau apa nih? Atau di 0213504510.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: nasi dicocol tomat. Emang apa sih? Sombong apa?
1: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
2: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal.

0: Jelajahi. Daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
1: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

0: Abrite jam 14.
1: Abang Po, sederet musisi atas seperti Padi Ribon, Mahalini hingga Adrian Khalif siap menggebrak panggung malam puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia pada Sabtu kemarin. Pesta ini tidak hanya menyajikan panggung musik tetapi juga dimeriahkan dengan atraksi modern seperti video mapping pertunjukan cahaya serta peluncuran logo resmi menuju 5 abad Jakarta. Ketua Panitia HUT ke-499 Jakarta, Suharini Eliawati, dalam keterangannya Kamis kemarin menegaskan bahwa seluruh rangkaian acara ini dipersembahkan sebagai kado spesial untuk memberikan hiburan budaya sekaligus ruang publik yang nyaman bagi seluruh warga.

Kita beralih ke berita lainnya. PT PLN Energi Primer Indonesia berkomitmen memperkuat budaya tanpa sampah di lingkungan internal perusahaan melalui program pengelolaan sampah terpilah serta inisiatif daur ulang produk tekstil. Sekretaris perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat kemarin menjelaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata memperkokoh implementasi prinsip environmental, social, and government. Melalui sistem manajemen pengelolaan sampah terpadu di area Jakarta ini, perusahaan berharap dapat menekan dampak lingkungan sekaligus menciptakan ekosistem operasional yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ade-ade aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri. Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

92,8 Perompas Suara Budaya Jakarta. Cici Faramida, Cici Faramida dengan Kecewa ya. Dan hari ini juga Cici Faramida bakal hadir, bakal tampil di puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta, Bang Po. Jadi kalau pengen lihat Cici Faramida langsung, Cici Faramida langsung, Abang Po, silahkan ya Bang Po ya. Bentar lagi juga bakal mulai pada pukul 15, masih ada waktu dan kesempatan Abang Po ye. Sebaiknya jangan bawa kendaraan deh, naik kereta aja. Karena kan pada hari ini juga Transjakarta, MRT dan LRT itu juga bakal diperpanjang ya, dilamain maksudnya. Tapi kalaupun gak dilamain, MRT, MLT dan juga KRL itu juga sampai pukul 12 malam kok. Acaranya hanya sampai pukul 10 kan. Masih ada waktu buat pulang ke rumah yang dari Bekasi, yang dari Depok dan juga dari Tangerang ya Bang Po. Kita masih ngomongin tentang kado ulang tahun. Apakah Bang Po termasuk orang yang suka memberikan kado buat keluarga, saudara, family atau teman, atau hanya sekedar mengucapkan saja kalau ada saudara ulang tahun, mengucapkan lewat WhatsApp gitu ya, lewat Facebook atau lewat pokoknya sosial media. Nah, ini Aye kasih informasi ya Bang Po, ide kado ulang tahun unik yang klasik ya, hingga mewah nih Bang Po ya. Ide kado itu bisa bermacam-macam ya Bang Po. Yang pertama bisa diffuser dan essential oil untuk relaksasi nih. Ya, Aye pernah loh. Aye pernah dikasih kado minyak terapi ya, atau oil terapi ya. Kehidupan di kota besar itu seringkali menguras energi fisik dan mental ya. Memberikan paket diffuser ini beserta pilihan aromaterapinya seperti lavender atau peppermint, ini adalah cara halus untuk mengatakan bahwa kita peduli pada kesehatan mental sang penerima. Terus juga bisa tumbler. Nah, kemarin baru aja ya dapat tumbler tuh, tapi bukan kado ulang tahun sih. Dari anak-anak magang yang ada di sini ya. Tumbler ini berkualitas dengan desain yang estetik ya, atau cari desain-desain yang unik. Sekarang tuh kan lagi musim tumbler ya. Enggak boleh lagi air plastik itu, atau kotak plastik, kotak minum plastik gitu ya, tempat minum plastik itu diisi ulang. Jadi carilah tumbler yang memang betul-betul bisa, yang didesain bagus untuk kesehatannya kita ya Bang Po ya. Bisa juga wireless nih. Bener. Yang bekerja di Jakarta ya Bang Po, dari Depok, dari Bekasi, dari Tangerang, ini butuh banget. Karena ada 1 jam perjalanan lebih kurang untuk nyampe ke kantor tuh, bahkan ada 2 jam perjalanan ya, sambil dengerin musik ya. Nah, ini perlu banget ya Bang Po ya. Terus bisa juga tanaman hias indoor yang mudah dirawat, menambah sedikit elemen hijau di dalam apartemen atau ruang kerja ya, atau di rumah. Ini bisa meningkatkan suasana hati yang signifikan. Tanaman seperti succulent atau snake plant atau monstera tidak memerlukan perawatan yang rumit ya, namun mampu memberikan sentuhan pada dekorasi ruangan. Ini adalah hadiah yang terus tumbuh dan melambangkan pertumbuhan pertemanan, pertumbuhan hubungan ya, pertumbuhan silaturahmi juga.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

Perompas suara budaya Jakarta, kita lanjut lagi ya Bang Po. Ide hadiah untuk ulang tahun ya Bang Po ya. Ada juga buku jurnal atau planner tahunan ya Bang Po ya. Bisa ngasih buku jurnal atau planner tahunan ya Bang Po ya. Di tengah gempuran aplikasi digital, menulis di atas kertas tetap memberikan kepuasan tersendiri bagi banyak orang. Nah, sebuah jurnal dengan sampul kulit sintetis yang elegan atau planner dengan layout yang rapi, ini membantu pasangan ya atau orang yang kita sayang atau teman kita untuk mengatur jadwal serta target pribadi mereka. Hadiah ini terasa sangat personal karena kita bisa mendukung ambisi dan rencana masa depan mereka. Terus juga bisa scrapbook atau memori perjalanan. Kumpulkan foto-foto lama, tiket nonton hingga nota kafe. Oh iya ya, ini bisa jadi ide loh Bang Po. Foto-foto lama, tiket nonton, nota kafe ya. Di saat kita menghabiskan waktu bersama. Terus susun semuanya dalam sebuah buku album dengan hiasan tangan atau notebook barangkali ya. Dan tulisan singkat mengenai memori tersebut. Kado ulta ini akan menjadi mesin waktu yang emosional bagi yang menerima. Bisa juga lilin aromaterapi buatan sendiri. Nah, membuat lilin aromaterapi dari bahan soy wax ini ternyata tidak tersulit yang kita bayangkan ya Bang Po. Kita bisa bereksperimen dengan mencampurkan berbagai minyak asiri untuk menciptakan aroma khas yang mereka banget gitu loh. Gunakan wadah gelas kaca bekas yang cantik atau kaleng vintage yang sebagai tempatnya. Lalu tambahkan label nama mereka di bagian depan untuk kesan eksekutif. Keren ya. Terus juga bisa kumpulkan resep masakan dalam jar atau cookie mix in jar nih ya Bang Po. Bagi teman-teman yang hobi nih ya Bang Po ya, yang hobi memasak ya Bang Po, bagi saudara, kita bisa menyiapkan bahan kering untuk membuat cookies dalam toples kaca besar. Susun tepung coklat, chip kacang dan gula secara berlapis agar terlihat cantik secara visual. Jangan lupa sertakan kartu instruksi memasak yang ditulis dengan tangan agar mereka tinggal menambahkan telur dan mentega saat ingin menikmatinya. Wow. Ada juga bisa terrarium mini dalam wadah kaca. Nah, mirip dengan tamanan indoor ya, namun terrarium ini menawarkan ekosistem kecil yang lebih artistik. Kita hanya membutuhkan wadah kaca, bebatuan kecil, tanah, dan beberapa jenis tanaman. Nah, proses merangkai membutuhkan ketelitian dan hasil akhirnya akan menjadi hiasan meja yang sangat unik dan menenangkan untuk dipandang. Iya bener, cakep loh, keren. Banyak ya. Bisa juga bikin playlist kurasi khusus atau mixtape digital. Musik adalah bahasa universal dan kita bisa menyusun daftar lagu yang memiliki arti khusus bagi hubungannya kita ya. Atau lagu-lagu yang kita rasa disukai sama teman, sama keluarga, sama saudara, sama pacar, sama suami ya. Meskipun dilakukan secara digital, menambah sampul playlist buatan sendiri dan deskripsi mengenai alasan pemilihan setiap lagu akan membuat terasa sangat spesial ya. Terus kado ulta premium yang tidak lekang oleh waktu nih ya Bang Po. Oke, dan nanti kita bagi lagi ya Bang Po ya. Jangan panemannya tetap di 0812-112-4928 yang mau WhatsApp atau yang mau telepon di 021-350-4510.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuma buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Propat FM.

2,8/4 suara budaya Jakarta. Lansek manih dari Odi Malik. Lansek, lansek pasti udah tahu dong ya, duku ya. Manih manis. Iko tuku, iko tambah gitu. Ini hitungannya terus dikasih tambah gitu artinya Bang Po. Udah ya, enggak usahlah kita translate bahasa Minang. Lama nanti karena ini udah waktunya Aye mesti tutup lapak, tutup warung Abang Po ya. Hari Sabtu Aye juga pengen nonton dong Puncak HUT Jakarta ke 499. Ini Aye mau pergi dulu, nanti dilanjutkan sama Bang Noel ya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Abang Po terima kasih udah temenin Ayah dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, yang udah gabung di WhatsApp dan juga di

0: mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Mak Badong, salah satu tarian upacara adat yang berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tarian ini diadakan pada saat upacara kematian dan biasanya dilakukan secara berkelompok. Upacara dan tari-tarian ini berlangsung cukup lama, hingga 3 hari 3 malam diadakan di pelataran rumah yang sedang berduka. Penari terdiri dari pria dan wanita setengah baya, sedangkan yang tua hanya berdiri di belakang penari sambil memainkan alat musik serta menyanyikan badong lagu khas suku Toraja dengan gerakan yang khas. Mereka berpakaian hitam-hitam dengan ikat kepala yang berwarna hitam. Para penari membentuk lingkaran dengan berpegangan tangan dan saling mengaitkan jari-jari kelingking mereka yang artinya bersatu, gotong royong, dan saling bahu-membahu. Dengan diiringi lagu duka dan tari-tarian, salah satu

0: Sepuh adat tersebut telah membacakan doa berupa syair yang isinya pengagungan terhadap yang meninggal, menceritakan sewaktu ia lahir, masa kanak-kanak, amal kebaikannya, serta semua hal yang menyangkut dirinya yang dianggap terpuji. Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
2: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
1: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.

dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Brite jam 15.
1: Abang Pok, Dinas Perhubungan atau Disu Provinsi DKI Jakarta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan keselamatan berkendara dan penataan ruang jalan yang lebih tertib. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin, bersama perwakilan komunitas pengemudi ojek online, operator transportasi daring, Gojek dan Grab, PT Bluebird TBK, Green SM, Komunitas Keselamatan Berkendara, dan Kepolisian. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengatakan penataan parkir dan peningkatan keselamatan berkendara memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga fungsi jalan. Beralih ke berita lainnya, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan acara Banyumas Lengger Bicara 2026 menjadi ruang dialog, belajar, dan perjumpaan masyarakat dengan akar budayanya sekaligus memperkuat identitas daerah melalui pelestarian seni dan budaya di tengah perkembangan zaman. Ia mengatakan tema Gemahripah Loh Jinawi menggambarkan tanah yang subur, kehidupan yang makmur, masyarakat yang hidup rukun, serta budaya yang tumbuh bersama warganya. Menurut dia, kemakmuran tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga identitas, nilai, dan warisan budaya yang menjadi jiwa masyarakat Banyumas. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 16.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, cancingnya Babe, dan pendengar semua tentunya ya. Ketemu lagi nih bareng Aye, Bang Noel Dimari. Dan tentunya di jam 3 sore sampai jam 5 sore ini kita bakal dangdutan, Abang Po ya. Di dangdutnya tentunya ya. Jadi Abang Po mau request lagu, mau kirim-kirim salam juga boleh banget ya. Langsung aja di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Sekalian kalau mau update-update cuaca juga boleh, soalnya tadi Ayu berangkat nih Abang Po ya, cuaca panas tapi di jalanan banyak banget nih yang pada pakai jas hujan. Nah, kagak tahu tuh hujannya di mana ya. Langsung aja Abang Po yang mau kirim-kirim salam sekaligus request lagu ya, ditunggu Abang Po.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih, Mas?
1: Lagi jualan online, Leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup, Leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Dangdutnya, yuk.

0: Perumpat FM Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya, nyak-nyak-nyak. Dan buat abang-abang masih ditunggu ya buat request lagunya. Dan sudah ada nih dari WhatsApp. Assalamualaikum, selamat sore Bang Noel, salam sehat selalu buat abang semuanya dan pendengar. Pokoknya minta lagu dari Didi Kempot, Sutradara Cinta. Salam buat pendengar setia Perumpat Jakarta dari A sampai Z. Dan buat Bang Noel, terima kasih banyak. Wassalam dari Bang Ican Irmawan dari Gunung Sindur. Lagunya Didi Kempot, Sutradara Cinta ya. Oke deh, kita cari terlebih dahulu Sutradara Cinta. Oke, ada nih dari Didi Kempot ya. Udah diantriin ya Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur. Terus sudah terhubung nih, di telepon ada Kakung Jo. Assalamualaikum, selamat sore Kakung Jo, dangdutnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Noel, dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
0: Mantap. Gimana kabarnya nih Kakung? Udah agak lama gak ketemu nih kita.
1: Iya. Makanya Bang kangen tadi
0: gua enggak tahu kalau pening pun enggak bisa. Iya, makanya itu.
1: Namanya spontan lu Bang, enggak nyadar gitu.
0: Langsung. Iya, maaf ya Bang. Iya, sehat tapi ya Kakung ya sama Uti ya.
1: Alhamdulillah Bang, saya ini Uti cengar-cengir di sebelah ini.
0: Wih. Oke deh.
2: Berapa hari Bang?
1: Tukang tuh tiga tukang suaranya.
0: Iya, minggu ini kita siang terus, baru dapat sore ini.
2: Iya, siang kan panas Bang.
0: Iya, makanya itu udah panas, ngantuk lagi ya.
1: Agak ini Bang, agak kelemen-kelemen di kepala.
0: Nah,
1: ini
0: itu yang dia benar, siang-siang panas-panas gitu ya.
1: Iya, tetap on air, cuma nggak canggih nggak ada kegabung.
0: Nggak apa-apa. Pokoknya kalau sore aja bangun tidur gitu kan mantep ya, langsung dengerin dangdut gitu ya.
1: Gini gak bisa tidur Bang, panas banget cuacanya ini.
0: Oh panas banget, siapa yang gak bisa tidur ya Kakung ya.
1: Ini kaking apa, kaking bingungnya. Kipas tuh 24 jam banyak yang gak berhenti.
0: Nah itu kasihan juga tuh kipasnya ya.
1: Betulnya ya, sebetulnya iya si Bang itu yang satu udah mogok tuh.
0: Nah itu dia, udah males, udah capek gitu ya.
1: Udah ngambat iya.
0: Oke deh Kakung, mau request lagu apa nih sore ini sama Uti?
1: Lagunya Rumah Bambu Bang.
0: Rumah dari Bambu
1: versi Evita Mala.
0: Oke, Rumah Bambu Evita Mala. Oke, kita antriin deh. Salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salam buat Pak Mukimin sama Bu Yati di Surakarta ya. Kemudian buat beliau Pak Srianto yang ada di Tawang Sari Sukoharjo juga. Tadi beliau nagih Bang. Tadi Pak acara Jabang Wawan kan beliau masuk tapi enggak bisa. Karena kan ada gangguan kan di WhatsApp. Itu kan aja 3-4 kali enggak bisa masuk. Akhirnya Bang Wawan jemput bola. Itu pun akhirnya memang sulit juga Bang sekarang ini. Gitu loh.
0: Lagi sinyal nah, kali ya juga yang susah ya.
1: Iya, bukan sinyal Bang ini. Ada kesalahan teknis di ini. Dia apa di situ? Dia
0: apa
1: dia
0: komputer. Tadi pagi ya. Oke.
1: Iya. Suara itu ada di radio tapi di HP enggak ada, Bang.
0: Iya, kalau pagi-pagi biasanya gitu tuh komputernya suka ngambek gitu.
1: Betul. Mungkin
0: capek mungkin ya. Benar perlu sarapan. Itu dia.
1: Mau breakfast kan?
0: Breakfast, gitu. Iya bener banget tuh.
2: Ya, buat Bang Noel sehat-sehat selalu ya Bang.
0: Amin, Uti juga, buat Kakung juga. Semoga sehat selalu ya, Uti sama Kakung ya.
1: Ya, kasih salamnya Bang, buat Bang Haris, Bang Haris juga sama Pak Siti Masar, Bu Umi, Bang Ritu, Pak Bu Dindi juga, Pak Haji Amsar, kemudian Mang Tono, terus kemudian Aki Yadi juga, Bu Ani ya, Bu Ani, sehat-sehat Bu Ani.
0: Amin.
1: Kemudian ya, siap Bang Limel juga, sehat-sehat Bang Limel ya.
0: Amin.
1: Kemudian, kemudian Bu Titi Dewi yang di Jembatan Besi, buat apa, Bu Tami di Rumah Depok, terus buat Ibu, siapa, Teteh ini ya,
0: Teteh.
1: Tevi Happy di Ciamas. Beliau kan owner ini, owner Taylor Bang.
0: Banyak tuh lagi pesenannya, udah jarang naik sekarang.
1: Iya Bang. Tadi pagi naik Bang, tadi pagi naik.
0: Oh, tadi pagi naik tuh. Oke.
1: Tapi turunnya anjlok.
0: Harusnya turunnya pelan-pelan ya, biar gak anjlok gitu ya.
1: Buat Bu Alma juga ya. Bu Alma juga. Terus Bu Linda ya, Uni Linda juga, Uni Linda.
2: Bumi.
1: Iya, Bumi udah
0: tadi
1: Bumi.
0: Iya.
1: Terus Mbak Anda yang lain-lain mohon maaf. Ini buat Bang Hasan. Bang Hasan beliau ini biasanya nomor satu Bang. kalau Kakung mau masuk biasanya kalah sama beliau Bang Hasan ini
0: iya, gitu.
1: Tapi sekarang Kakung yang menang. Apa penyiarnya kan Bang Noel. Kan
0: iya, tadi Kakung udah sebelum kita buka teleponnya udah masuk duluan tuh tadi ya kayaknya ya.
1: Itu ada kode Bang.
0: Iya, siap dah pokoknya.
1: Udah dari tadi Bang dengar dari jam 3 tadi waktu berita tadi kan.
0: Iya, oke deh. Terima kasih buat Kakung udah setia mantengin Pro 4 dah.
1: Iya, insya Allah Bang, insya Allah. Pokoknya Kakung gak mantengin siapapun penyiarnya. Iya. Cuma kalau mau ikutan kan tergantung cuaca juga.
0: Tergantung cuaca, gitu tergantung loh. Kondisi badan gitu ya Kakung ya.
1: Iya, betul. Jadi gak itu Bang Noel, Bang Jojo, Pak Tiara, Pak...
0: Semuanya sama ya, aja, sama bro. Aja. Oke deh.
1: Gila, ada bedanya pun 11-12 lah Bang ya.
0: Dikit ya bedanya ya.
1: Dikit, tipis Bang,
0: tipis. Tipis ya, oke.
1: Tipis dulu lah. Jangan dibuka saja Bang ya,
0: maaf okay,
1: yang disenggol.
0: Siap.
1: Itu sebab waktunya, aku ucapin terima kasih buat Bang Noel yang kasih kesempatan. Yang gak kesenggol, aku mohon maaf. Ya tadi Bapak Srianto ya tadi yang udah nagih tadi ya. Tadi dia beliau masuk gak bisa, Kakung bisa. Kakung langsung ditelepon sama beliau ini Pak Srianto ini.
0: Oh iya.
1: Jadi cawang tadi katanya, Kung aku katanya saya masuk gak bisa, kok situ bisa katanya.
0: Oh.
1: Ya bukannya bisa, apa itu butuh perjuangan.
0: Tergantung keberuntungan. Tergantung luck gitu ya.
1: Tergantung dia
0: fortuna. Benar. Oke deh, terima kasih banyak ya Kakung ya dan Uti, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin.
1: Amin.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abang Po, kita puterin lagu dulu ya karena ini nanti kita jam 4 bakal ada dang apa? Es Degan. Jadi kita puterin lagu dulu deh daripada ntar angkat telepon mulu. Gak keputar lagunya. Ini ya Sutradara Cinta dari Didi Kempot.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, saya Gunawan, jangan lupa dengerin terus Dangdut Yo. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dangdut Yo.

0: Rumah Bambu dari Evi Tamala, requestan dari Kakung Jo di Lamando Kalteng. Nah, kita bacain lagi nih WhatsApp yang udah masuk. Ada dari Bang Nurdi Gafer di Bogor. Sore Bang, lagi panas nih cuacanya ya. Request lagunya Bahtera Cinta dari Bang Haji Roma Irama. Salam untuk kru Perompat RRI Jakarta dan pendengar, dan juga buat Abang sukses selalu, selamat bertugas sampai kelar. Siap, terima kasih Bang Nurdi Gafer. Dan untuk Bahtera Cinta kita udah antriin ya, abis ini kita puterin. Terus ada juga dari Bang Gilang di Karawang. Assalamualaikum dangdutnya, info cuaca Karawang panas gitu ya. Oh, jadi emang beberapa tempat emang panas ya. Terus tadi ayah ngeliat pada pakai jas hujan tuh dari mana itu? Biar jadi adem, pengen diputerin tembang Ilalang. Salamnya buat semua pendengar RRI Pro 4. Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Super salam sosialnya buat Bang Noel. Selamat melanjutkan tugas siarannya. Terima kasih Bang Gilang. Kita antriin deh Ilalang ya, dari Macica Motar. Oke deh, terima kasih Bang Gilang. Dan kita angkat dari line telepon kita deh ya. Mohon maaf nih yang di WhatsApp, kita berbagi gitu ya. Oke deh. Assalamualaikum, selamat sore dangdutnya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Bang Ali ya?
1: Bukan.
0: Siapa nih?
1: Topan.
0: Hah? Siapa?
1: Topan.
0: Topan? Bang Ali Topan kan?
1: Iya, Ali Topan.
0: Iya, kok bukan tadi Bang Ali. Sukanya ngerjain nih. Oke deh.
1: Gimana kabarnya Bang Noel?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang Ali juga? Semoga sehat ya.
1: Iya. Panas banget di sini nih ya.
0: Iya, sama di sini juga panas ini. Oke ya, deh.
1: Tinggal langkah sampis gitu.
0: Oke. Siap Bang Ali, request lagunya apa nih sore ini?
1: Bercerai muda.
0: Oke, kita cari dulu, harusnya ada ya. Bercerai Muda Wawa Marisa. Oke, kita antriin deh ya.
1: Ada
0: dong. Salam
1: ya buat Ibu Tindin di Bekasi ya. Semoga sehat selalu ya. Umi, buat Kangkung Jo. Buat Herman Ganesha ya. Pak Bambang. Buat Pak Aris. Pak Haji Amsar ya.
0: Iya, Pak Haji Amsar.
1: Iya. Buat semua aja kali ya.
0: Oke, dibungkus ya, aja.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali. Oke deh. Dan udah 3 requestan ya Bang Po ya. Kayaknya udah cukup sampai di jam 4 nih ya Bang Po. Mohon maaf banget nih ya. Terus WhatsApp juga masih ada nih dari Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Bang Noel dangdutnya. Salam-salamnya buat Kakung Jo yang tadi udah sama Uti ngirim salam. Terus Bu Ani juga yang udah ngirim salam tadi pagi. Kong Dani, Bu Umi, dan Bu Ani sehat-sehat selalu ya. TFI, Bu Dindin, Bu Alma, Kakak Ayu. Buat semuanya aja yang lagi dengerin dangdutnya, dengerin dangdut gitu ya. Lagunya lagu Jawa apa aja deh. Makasih Bang Noel, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam Bu Tami ya. Oke, kalau Bu Tami berarti ngikut aja ya lagunya. Siap. Jadi buat Abang Po kayaknya 3 lagu udah sampai nanti jam 4 nih ya. Jadi mohon maaf nih buat Abang Po yang tadi udah mau bergabung ya, baik melewati telepon maupun WhatsApp. Kalau belum kebaca, ayo mohon maaf, besok masih ada lagi dangdutnya, tenang aja. Karena abis ini bakal ada S The Gun. 10 lagu dangdut andalan tentunya ya, bareng Bang Zaki. Pokoknya chartnya mantep-mantep dah, nanti dipantengin aja. Ada siapa aja, apakah ada lagu-lagu favorit dari Abang Po juga? Nah, tunggu aja deh pokoknya ya. Kita puterin dulu Bahtera Cinta dari Roma Irama.

0: Tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Abang Empo, saya Sabrina. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok, like di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta.

0: Berita jam 16.
1: Abang Po, Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin, berharap kebijakan Pemprov DKI yang menggratiskan tiket masuk destinasi wisata hingga layanan transportasi umum bukan hanya sekedar bentuk perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Suhut juga berharap ke depan transportasi publik, tempat wisata, hingga lokasi hiburan di Jakarta dapat diakses dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menambahkan pada masa mendatang, layanan tersebut diharapkan tetap terjangkau meskipun berbayar dan beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Desa Sejahtera Astra Kemiren yang diberlakukan di Desa Wisata Adat Osing Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menggerakkan perekonomian warga dengan ekonomi berbasis budaya Osing. Penggerak Desa Sejahtera Astra Kemiren, Muhammad Edi Saputra, mengatakan budaya menjadi aset utama masyarakat untuk menciptakan peluang usaha karena desa tersebut tidak memiliki daya tarik wisata alam seperti pegunungan maupun pantai. Edi mengatakan potensi budaya Osing dikembangkan menjadi berbagai paket wisata, mulai dari wisata kuliner, wisata edukasi, paket live-in, hingga kegiatan meeting, insentif, convention, dan exhibition yang membuka lebih lanjut pintu peluang usaha bagi warga. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: S Degan 8-10 lagu dangdut andalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Bang Abi Zaki hadir lagi di Sabtu sore ini, sudah jam 4. Waktunya kita muterin 10 lagu dangdut andalan di S Degan. Yes. Gimana nih jagoannya Abang Po, kira-kira bisa jadi juara gak ya? Coba cek aja dulu satu persatu dari nomor 10 sampai nomor 1. Akan ayo puterin spesial sore ini di S Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Kita akan mulai dulu dari lagu yang harus out alias keluar karena udah lama banget di chat kita. Ada Po Ira Suara dan Kamil Zain dengan Kesal Menunggu harus keluar ya. Berarti kita punya satu new entry nih yang langsung ngegas di nomor 10. Jangan ngegas karena judulnya kan jangan ngebut. Ini dia lagu terbarunya dari si cantik sesuai dengan namanya, Cantika Davinka, di nomor 10 new entry kita satu-satunya, jangan ngebut.
3: Kita mulai di nomor 10 ya Abang Po.

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
2: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
1: Masa sih?
2: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
1: Terus gue harus ngapain?
2: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Pakai air secukupnya aja.
1: Oh gitu, ya udah deh ikutin saran lo.
2: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
3: Halo Abang Po, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyak nyak nyak.
4: Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
5: Nomor 9 siapa ya?

0: Itu dia Cici Faramida di nomor 9. Ini mengcover ulang lagu lamanya milik Po Cici. Jangan tunggu lama-lama karena kemarin viral dibikin remasternya sama Cici Faramida di tahun 2026 ini ya. Cakep. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Lagu yang cukup lama juga di chart kita nih. 12 minggu. Langsung aja yuk kita galau-galauan bareng Melili dengan Tajamnya Karang.
1: Udah nyampe di nomor 8 aja nih.

0: Eh Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis ini balik lagi ya.
1: Hai, saya Fianti Arfi. Jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 RRI, Suara Budaya Jakarta.
2: Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Nomor 7.

0: Siti Dinamit di nomor 7 Irfan Hakim dan Ayah Jaja Miharja ya. Mantap. Lanjut lagi kita ya. Masih bareng Bang Zaki nih yang masih semangat nemenin Abang Po di Sabtu sore yang mau jalan-jalan. Karena ini lagi musim liburan juga ya. Mungkin lagi jalan-jalan sama keluarga. Seru tuh. Sambil dengerin lagu-lagu kita di Es Degan untuk minggu ini di nomor 6. Langsung aja biar goyang semuanya nih. Bareng Avan dengan Oi.
1: Lah kagak berat.

0: Eh Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis nih balik lagi ya.
1: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Prompat, Suara Budaya Jakarta.
2: Hai Abang Po, saya Sandrina, kamu masih dengerin Es Degan, Ed 10 lagu dangdut andalan.
0: Nomor 5, siapa ya?

0: Macan, itu dia di nomor 5 barusan kita dengerin. Trio Macan naik 1 peringkat, lumayan lah ya. Ini versi terbaru nih, generasi terbaru dari Trio Macan. Oke, kita tinggalin Trio Macan, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Ada Mpok Siti Badriah. Waduh, lagunya asik-asik nih, sore-sore gini bikin goyang nih. Yang satu ini juga asik banget nih, bikin candu. Kita dengerin yuk.
1: Jalan-jalan ke Raja Ampat. Lah ini dia, posisi keempat.
2: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati gak kelabu.

0: aku selfie ya Ma. Abang Po jangan kemana-mana ya. Es degannya balik lagi abis yang satu ini.
1: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
2: Heh, Bang.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
1: Dah lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
2: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jual nasi uduk tiap pagi juga udah laku.
1: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
3: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perompat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perompat FM Jakarta.
4: Halo Abang Po, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyak nyak nyak.
5: Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
6: Abang Po, weekend ini kalau emang ini lagi liburan ya, mau jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri gitu, tenang aja Abang Po, tetap bisa dengerin Pro 4 kok. Gampang banget caranya, tinggal download dan install aja aplikasi RRI Digital, oke? Kalau udah keinstall, nanti tinggal cari aja Pro 4 Jakarta ya. Bisa dengerin terus deh, bisa berkicau terus deh. It's kayak lagu yang ada di nomor 3 nih, langsung aja yuk. Ini dia Narbo Yeng dan Bandito Xiao 86 Kicau Mania.
7: Udah di posisi 3.

Carboy Gang dan Batos Yau 86 dengan Kicau Mania yang kemarin sempat jadi juara berturut-turut 3 kali ya, mantap bener. Oke, kita tinggalin Kicau Mania, kita lanjut Happy Asmara dan Pokemon, mantap nih naik terus ya. Wih, naik 3 peringkat loh Happy Asmara, minggu ini langsung aja kita bergoyang bareng Pokemon. Kopi Dangdut. Nomor 2.

0: Kepo, saya Hari Putra. Jangan kemana-mana ya. Chat S Degan bakal balik lagi menemani Anda setelah yang satu ini.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
2: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Sepertinya masih ada juara bertahan kita di S Degan untuk minggu ini ya. Tapi tahan dulu bentar, ayo recap dulu ya.
4: S Degan Recap.
3: Di nomor 10 kita punya Cantika Davinka dengan lagunya Jangan Ngebut. Di nomor 9 ada Cici Faramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Lanjut ke nomor 8, Melili dengan Tajamnya Karang. Siti Dinamit, kolaborasi Irfan Hakim dan Ayah Jaja Miharja minggu ini di nomor 7. Lagu Hipdut Oe dari Afan di nomor 6.
4: S Degan Recap.
3: Trio Macan minggu ini ada di nomor 5 dengan Kasih Paham Bos. Siti Badriah di posisi 4 dengan lagunya Bikin Candu. Darboy Gang dan Bandito Siau 86 di nomor 3 minggu ini Kicau Mania. Happy Asmara dan Pokemon kolaborasinya luar biasa banget nih. Kopi Dangdut yang jadi runner up minggu ini. Nah, juaranya jreng-jreng ternyata juara bertahan untuk minggu ini. Negoro Angin dari Mas Denny Caknan masih jadi yang terbaik untuk minggu ini. Mantap. Selamat Mas Denny, pastinya kita puterin nih. Tapi Aye Abizaki harus pamit dulu. Karena udah hampir 1 jam juga nemenin Abang Po hari ini ya. Tetap dengerin Pro 4 Jakarta, tetap jaga kesehatan terus juga ya. Dan tetap selalu bahagia. Abizaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Wah, selamat ya yang ada di posisi 1 S Degan minggu ini.

0: Sabrite jam 17.
1: Abang Po, lahan kosong yang sebelumnya gelap, semrawut, dan rawan disalahgunakan di Jalan J Bawah, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, kini bertransformasi menjadi ruang bermain sekaligus ruang terbuka hijau yang nyaman bagi warga. Penataan kawasan unggulan seluas sekitar 70 meter persegi tersebut mengusung konsep taman bermain, penghijauan, dan urban farming sebagai upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan produktif. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kebon Baru, Desti Handriani, mengatakan sebanyak 10 petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU dilibatkan dalam proses penataan tersebut. Selain membangun taman bermain mini, mereka juga membuat mural bertema lingkungan serta menghadirkan area urban farming untuk mendukung ketahanan pangan dan lingkungan. Beralih ke berita yang lain, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia Madiun berupaya melestarikan kearifan lokal melalui ajang bertajuk Gelar Budaya RRI Madiun 2026 sekaligus menggeliatkan ekonomi kreatif daerah setempat. Direktur SDM dan Umum LPP RRI Dedi Suparman mengatakan ajang Gelar Budaya RRI Madiun sangat relevan dengan tugas RRI. Salah satunya menginspirasi akan nilai-nilai budaya keindonesiaan dan ajang tersebut merupakan bentuk literasi kepada masyarakat terhadap budaya kearifan lokal khususnya di Madiun Raya. Kepala RRI Madiun, Kukuh Setio Budi Akhrianto, mengatakan seni budaya harus terus dilestarikan. Karenanya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk nguri-uri budaya agar tidak punah tergerus zaman. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 18.00.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng Aye Bang Noel ya Bang Po ya, yang bakal nemenin abang-abang semua sampai nanti menjelang jam 8 malam di Blantek. Obrolan tanpa teks tentunya. Kalau tadi udah sama Bang Zaki ya di Es Degan, 10 lagu dangdut andalan. Kira-kira lagu-lagu favorit abang Po ada yang masuk kagak ini? Pokoknya nanti di jam apa ya, nanti menjelang jam 8 kita bakal bahas info-info menarik aja seputaran Jakarta, seputaran kesehatan, kemudian ada juga kuliner nanti. Nah, pokoknya buat Abang Pua ayo ingetin lagi nih biar kagak ketinggalan program-program dan info-info menarik dari Pro 4 FM RRI Jakarta. Biar langsung download aja yang namanya RRI Digital ya Bang Po ya. Bang Po bisa dengerin di mana aja, kapan aja, suaranya jauh lebih bening. Pokoknya kalau Abang Po belum install, langsung aja di-download di Play Store dan juga App Store, langsung gratis ya Abang Po ya. Jadi kagak usah bayar apa-apa, langsung install dan langsung puter Pro 4 FM RRI Jakarta gitu. Jadi jangan kemana-mana ya Abang Po ya. Masih barengan aja pokoknya sampai nanti menjelang jam 8 malam, tetap di sini di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM.

insulin tak kek.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Jakarta lagi ulang tahun ya Bang Po ya. Tepatnya kemarin sih 22 Juni ya. Tapi dari pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk perayaan puncaknya digelar hari ini dan besok nih ya Bang Po. Bahkan udah dimulai ya katanya sejak sore. Tapi buat Abang Po nih yang masih ragu-ragu buat kesana atau mungkin yang hari Sabtu kerja gitu ya, nggak sempat nyempetin buat ke Bundaran HI dan pengen langsung pulang, tapi ternyata rute ataupun jalur buat baliknya tuh ngelewatin Bundaran HI. Nih ya, ada informasi buat yang namanya penutupan jalan dan juga rekayasa lalu lintas yang diberlakukan pada Sabtu 27 Juni 2026 mulai dari jam 4 sampai jam 11 malam. Jadi untuk area sterilnya tuh dari sepanjang jalan MH Tamrin hingga jalan Jenderal Sudirman. Mulai dari Patung Kuda sampai Semanggi. Jadi akses tuh hanya dibuka untuk transportasi umum atau Transjakarta dan juga kendaraan darurat. Nah buat untuk pengalihan jalannya atau rekayasa lalu lintasnya, itu kalau Abang Po dari arah selatan ya, dari Blok M misalnya ke utara yaitu ke Monas, itu dialihkan melalui Jalan Kiai Maja, Jalan Kebayoran Baru, Jalan Arteri Permata Hijau, Slipi, Tomang tuh. Kemudian kalau Abang Po dari utara ke selatan, itu dialihkan via Jalan Ir Juanda, kemudian Jalan Pos, Jalan Gunung Sahari, dan juga Jalan Kramat Jaya. Dari timur ke barat ada juga nih pengaliannya ya, dari Jalan Imam Bonjol, Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan Rasuna Said sampai Gatot Subroto. Nah buat Abang Po yang bingung mau pulang lewat mana, bisa tuh lewat jalan tadi ya yang udah saya sebutin. Dan buat Abang Po yang hari ini kagak ada agenda dan berencana ke perayaan HUT DKI Jakarta yang ke-499, bingung mau parkir di mana gitu ya pakai kendaraan pribadi, itu dari pemerintah juga udah nyiapin nih untuk beberapa lokasi kantong parkir resmi, yaitu ada di Gedung Jaya dan Tamrin 10, Grand Indonesia dan Plaza Indonesia, Wisma Nusantara dan Hotel Indonesia Kempinski, dan juga Gedung Sarinah serta Menara Cakrawala. Dan sekedar tips buat Abang Po, kalau emang mau datang pakai kendaraan pribadi, harusnya datang dari tadi sih ya Bang Po ya. Karena pasti sekarang udah penuh banget, parkirannya juga udah hampir penuh kali ya mungkin. Jadi udah lumayan susah juga nih sih kalau mau berangkat sekarang gitu. Tapi kalau masih tetap pengin gitu ya, Abang Po bisa pakai transportasi umum kayak MRT Jakarta nih, bisa banget. Itu karena beroperasi normal hingga pukul 12 malam nanti waktu Indonesia Barat tentunya ya. Kemudian turun di stasiun Bundaran HI. Dan untuk Transjakarta koridor 1 dari Blok M ke kota itu juga tetap beroperasi dengan penyesuaian jalur atau halte temporer jika kondisi sangat padat. Nah itu dia buat Bang Po ya yang pengen datang ke puncak perayaan hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499, boleh langsung pakai transportasi umum aja biar kagak usah pusing-pusing muter-muter cari parkiran gitu ya. Tapi buat Abang Po yang mungkin udah di lokasi ya, boleh banget buat di update gitu ya kondisi atau situasi gimana sih ramenya di Bundaran HI di jam-jam segini tuh. Boleh banget di update ya, dimari langsung aja di WhatsApp, mau kirim-kirim foto, kirim video juga boleh, 0812 1124 928.

0: lu atur ah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Udah, dimari aja.

0: Abang Empo, aku Selvia Ma. Mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Nonton bioskop.
4: Malam Minggu. Sebenernya.

Malam minggu nonton bioskop katanya. Tapi malam minggu ini beda ya Bang Po ya. Mending ke Bundaran HI. Karena dari Pemprov DKI Jakarta itu emang sengaja menggelar puncak perayaan hari ulang tahun DKI Jakarta ke-499 dengan tema Menuju 5 Abad Jakarta. Tepatnya pada 27-28 Juni 2026 di Bundaran HI. Jadi emang perayaannya tuh digelar selama 2 hari ya Bang Po ya, tanpa dipungut biaya apapun. Jadi gratis tis-tis buat Abang Po yang emang mau nonton konser, kemudian ada juga lighting show, video mapping, flying LED, dan peluncuran logo Menuju 5 Abad Jakarta. Dan tentunya pada 28 Juni juga nih, besok ya, itu Jakarta bakal ada acara Jakarta Penuh Warna yang menghadirkan beragam atraksi seni, budaya, olahraga, dan juga hiburan. Nah itu dia. Tapi buat Abang Po yang mungkin pengen variatif gitu ya, malam ini nonton konser di Bundaran HI, besoknya bisa banget nih jalan-jalan pakai transportasi umum gratis ya. Atau sebenarnya bayar cuman 1 rupiah aja. Ya hitungannya gratis ya, cuman tap aja sih buat data gitu. Dan buat Abang Po juga bisa banget menikmati akses gratis ke Ancol, Monas, Ragunan, dan juga museum-museum yang dikelola sama Pemprov DKI serta fasilitas olahraga yang dikelola Dispora. Nah mantep banget kan, jadi weekendnya gak cuma di rumah doang gitu. Malam minggunya nonton konser, besoknya jalan-jalan bareng keluarga. Nah itu dia. Kalau Abang Po besok udah ada rencana belum nih? Mungkin malam ini lagi mager gitu ya, atau mungkin ada juga yang kerja gitu, jadi udah gak ada tenaga buat ke Bundaran HI buat nonton konser. Mending besok aja jalan-jalan gitu ya. Kalau Abang Po gimana? Besok minggu apakah ada rencana atau udah deh di rumah aja gitu ya, mumpung libur weekend. Senin kudu siap-siap kerja lagi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Allah membenci tiga hal untuk kalian. Tiga itu ialah menyebarkan desas-desus, bersikap boros pada hartanya, dan banyak bertanya pertanyaan yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Muslim.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Brite jam 18.
1: Abang Po, sebanyak 50 warga mengikuti pelatihan pembuatan kue yang diselenggarakan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi atau Naker Transki, Jakarta Utara. Pelatihan yang berlangsung di Aula Kantor Suku Dinas Naker Transki, Jakarta Utara ini berlangsung mulai 24 sampai 30 Juni 2026. Kepala Seksi Pelatihan Penempatan Produktivitas dan Transmigrasi Sudin Naker Transki, Jakarta Utara, Muhammad Yasil Farabi mengatakan, pelatihan gelombang pertama yang diadakan pada tahun ini bertujuan membekali warga dengan keterampilan berwirausaha agar mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Yasil menjelaskan, selama 5 hari pelatihan, peserta mendapatkan materi secara teori maupun praktik. Pada hari pertama, peserta dibekali dengan pengetahuan dasar mengenai teknik pembuatan kue sekaligus pembentukan kelompok kerja. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memperkuat posisi kesenian topeng sebagai ikon budaya daerah melalui kajian ilmiah yang menjadi dasar pelestarian, pengembangan pariwisata berbasis budaya, dan edukasi bagi generasi muda. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kabupaten Cirebon, Juju Juhari di Cirebon pada Jumat kemarin mengatakan, kajian tersebut dilakukan untuk menggali kembali nilai historis, filosofis, dan spiritual topeng khas daerah agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman tanpa menghilangkan pakem aslinya. Menurut dia, hasil kajian itu diarahkan untuk memperkuat posisi topeng Cirebon sebagai ikon budaya daerah sekaligus daya tarik wisata yang mampu menggerakkan sektor ekonomi kreatif di masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 19.00.

Trompet FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng ayah Bang Poya, Bang Noel Dimari, dan tentunya tadi kita sudah dengar bersama kumandang azan maghrib tepatnya di pukul 17.52. Dan buat Abang Poya yang masih di jalan, boleh banget buat mampir ke masjid ataupun musala terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib tentunya. Dan jangan kemana-mana Bang Poya ya, karena dalam 1 jam ke depan kita bakal ada informasi-informasi menarik seputaran Jakarta. Jadi tetap di sini di Prom 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih mas?
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Cerita dalam lagu. Rofi, Julians, dan Billy, ketiganya adalah pria asli keturunan Ambon yang tergabung dalam sebuah grup yang diberi nama Loko. Loko sendiri diambil dari bahasa Ambon yang berarti raih. Loko mengusung genre musik pop yang modern, namun memiliki sentuhan musik era 80-an. Berkolaborasi dengan MAC, grup rap asal Jayapura, dengan lagu ciptaan Morde Sawaki, Cuma Saya, yang langsung hits dan viral di berbagai platform music.
4: Cerita dalam lagu.

Lama sendiri dari Angelie Olivia. Emang kalau udah lama sendiri tuh gak enak ya Bang Po ya. Berjuang sendiri gitu, seolah-olah ya kita butuh pasangan biar seimbang, sama-sama berjuang gitu ya. Berjuang merawat hubungan, berjuang merawat apapun itulah ya. Kayak Jakarta lah, kalau ngerawatnya cuman di satu pihak aja kan juga gak enak gitu ya. Kudu dibarengi antara pemerintah dan juga masyarakatnya. Nah ini tapi kejadian nih kemarin nih ya di halte Patra Kuningan 2 nih. Halte udah dibangun bagus-bagus, cakep-cakep, baru diresmiin, udah dicoret-coret sama oknum yang gak bertanggung jawab, yang pastinya mungkin juga warga Jakarta juga nih. Jadi emang kudu pemerintah sama masyarakatnya nih kudu berkesinambungan gitu ya, jangan sendiri-sendiri. Pemerintah udah bangun fasilitas bagus-bagus, kita juga mesti pinter-pinter ngerawatnya, jangan sampai disalahgunain atau di apa ya, dicoret-coret secara tidak bertanggung jawab atau vandalisme gitu ya. Jadi emang aksi vandalisme ini jelas merusak estetika fasilitas publik yang baru selesai dibangun dan bisa ngurangin kenyamanan masyarakat juga nih yang pakai transportasi umum. Serta sejumlah warga pun menyayangkan aksi vandalisme tersebut ya. Mereka berharap ada kesadaran diri dari masyarakat untuk menjaga fasilitas umum biar tetap bersih dan juga nyaman digunain bersama. Nah itu dia. Makanya kita kalau ada fasilitas baru ya, udah bagus dibangun cakep gitu ya, bahkan ini masih baru banget loh, belum ada apa ya, belum ada kotor-kotornya sama sekali, masih cakep gitu ya di halte Patra Kuningan 2 Jakarta Selatan ini, udah dicoret-coretin yang gak jelas kayak gini. Mending kalau gambarnya bagus ya. Bahkan di video juga ada tulisannya I love JKT. Love dari mananya, sayang dari mananya gitu ya. Kalau nyoret-nyoret fasilitas umum kayak gini, jelas hal kayak gini ngerugiin banyak orang ya Bang Po ya. Jadi kalau buat Abang Po, nanti kalau misal ngelihat ada orang yang suka nyoret-nyoret fasilitas publik ya, entah itu nyoret, entah itu ngerusak, langsung ditegor atau divideoin aja biar viral sekalian, biar ditangani nama pihak yang berwajib ya, gitu ya Bang Po ya. Dan sampai saat ini katanya belum diketahui sih siapa pelaku yang melakukan aksi vandalisme tersebut. Dari warga juga ngarepinnya sih pihak yang terkait atau yang berwenang segera membersihkan coretan serta meningkatkan pengawasan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali gitu. Tapi kalau menurut Abang Po, orang-orang kayak gini tuh enaknya diapain sih? Kalau misal tertangkap basah gitu ya sama Abang Po ya, langsung ditegor kah? Atau malah Abang Po mensupport? Jangan ya Abang Po ya. Kudu kita jaga bersama berkesinambungan antara pemerintah dan juga masyarakat Jakarta, biar Jakarta makin bagus, makin melestarikan juga apa yang namanya kesejahteraan masyarakat gitu, biar sama-sama enak lah.

0: lemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Po, mau kemana Po?
3: Ayo mau ke sono no bang.
2: Dah, di sini aja deh, di mari aja deh Po ya, di mari aja deh Po.
3: Ah bang.
2: Ih.

Bromat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, kemarin teman Ai baru aja ya nganter anaknya Kitan gitu ya ke dokter. Dan juga katanya dia sempat ngeluh atau bimbang juga nih mengenai biaya katanya. Nah, tapi kebetulan banget beliau nggak tahu informasinya atau mungkin kecepetan kitanya. Karena minggu kemarin sih sebenarnya ya, ada salah satu teman lah ya yang nganter anaknya itu buat Kitan ke dokter. Dan baru aja nih kemarin ternyata ya diumumin kalau ternyata dalam rangka hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta itu Pamjaya gratisin Kitan buat 2000 anak. Sayang banget ya kalau nggak diikutin kemarin ya teman aye, kudu bayar dah tuh. Jadi Pamjaya bersama TP PKK DKI Jakarta, Daya Wanita Pamjaya, dan Komunitas Kebaya Jakarta itu ngegelar program Kitanan Masal Gratis. Dan sebanyak 2000 anak menjadi target penerima manfaat dari program ini. Jadi buat Abang Poni ya, yang mungkin kira-kira dalam waktu dekat anaknya atau mungkin cucunya bakal di Kitan gitu ya, boleh langsung cari informasi lengkapnya nih mengenai Kitan Masal yang bakal diadain oleh Pamjaya. Itu jadi programnya berlangsung di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Lokasi pelaksanaannya tersebar di kantor wali kota, kantor bupati Kepulauan Seribu, dan juga balai kota DKI Jakarta. Jadi Direktur Utama Pamjaya Arief Nasrudin itu mengatakan program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban orang tua sekaligus memberikan manfaat kesehatan bagi anak-anak Jakarta tentunya. Dan buat jadwal serta lokasinya nih, ayo sebutin juga nih, di Jakarta Timur di tanggal 23-24 Juni itu, udah kemarin ya untuk Jakarta Timur ya. Kemudian Jakarta Barat 29-30 Juni, besok Senin nih. Jadi buat ya Abang Po yang ada di Jakarta Barat, pengen kitan gratis langsung aja. Bukan pengen kitan gratis, anaknya maksudnya. Kalau bapaknya kitan lagi abis ntar. Kemudian Jakarta Selatan 1-2 Juli, Jakarta Utara 6-7 Juli, Kepulauan Seribu 7 Juli, dan juga terakhir Balai Kota DKI Jakarta itu di 8 Juli. Jadi emang untuk kitan ini selain memberikan dampak kesehatan yang baik juga, emang di beberapa keyakinan atau agama memang mewajibkan ya Bang Po ya. Jadi gak ada salahnya buat ikut kitan masal mumpung ya, daripada entar-entar keburu anaknya gede. Jadi mungkin sekarang aja sekalian konsultasi kali ya. Enaknya apakah segera dilakukan kitan atau nunggu nanti, itu tergantung dari kondisi anaknya gitu. Jadi buat Abang Po yang pengen tahu lebih lengkapnya lagi, langsung aja cek di Mbah Google gitu ya. Ketik aja kitan masal yang diadain oleh Pamjaya ataupun DKI Jakarta gitu.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mana?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 19.
2: Abang Po, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan mengadakan sosialisasi serta edukasi pemilahan dan pengolahan sampah di SMPN 124 Jakarta, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan. Kegiatan ini merupakan upaya menanamkan kesadaran dan kepeduluan lingkungan kepada peserta didik sejak usia dini. Kepala Satuan Pelaksana LH Kecamatan Mampang Perapatan, Sarpin Mian Parulian mengatakan para peserta didik diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang dimulai dari langkah sederhana, yakni memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Mian menjelaskan edukasi mengenai pengelolaan sampah merupakan bekal penting bagi peserta didik untuk membangun kebiasaan baik yang dapat diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara bakal menggelar acara Melayu Serumpun untuk ke-9 kali dengan mengundang sejumlah negara sahabat. Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Odi Batubara di Medan, Jumat kemarin, mengatakan ajang tahunan pemerintah kota setempat tersebut dilaksanakan pada 27 hingga 30 Juni 2026. Ia mengatakan kegiatan yang dihadiri 6 negara sahabat itu bakal dirangkai dengan berbagai acara serta penampilan utusan dari berbagai negara. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya dalam satu jam ke depan seperti biasa ya Bang Po ya, kita bahas soal kulineran aja. Walaupun di malam minggu ini di Bundaran HI lagi padet banget nih katanya ya, dalam rangka puncak perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499. Bahkan kalau di Instagram nih ya Bang Po ya, katanya tuh ribuan warga udah mulai madatin kawasan Bundaran HI di Jakarta Pusat nih. Dan sebagian besar pengunjung sih katanya datang bareng keluarga, teman ataupun pasangan buat nyaksiin rangkaian acara yang diselenggarain pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan katanya ada yang udah datang dari jam 3 sore tadi ya Bang Po. Takut kagak kebagian parkir apa ya. Ya tapi gak apa-apa buat Abang Po yang mungkin berhalangan buat ngeramein acara puncak hari ulang tahun DKI Jakarta ya. Mungkin lagi di rumah aja atau mungkin lagi hangout aja bareng keluarga gitu ya, cari makan malam. Habis itu pulang udah capek. Ya gak apa-apa sambil mantengin Pro 4 FM tentunya ya, karena ya tetap bakal nemenin Abang Po semua sampai nanti menjelang jam 8 malam. Dan buat Abang Po yang mau update-update juga boleh banget nih, entah update cuaca, update lalu lintas, atau mau kirim-kirim salam aja juga boleh banget. Atau bahkan Abang Po lagi makan di mana mau pamer juga boleh nih, kebetulan Ayah lagi lapar banget nih. Boleh deh Abang Po ya, langsung aja dikirim di 0812 1124928.

0: tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih, tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar, mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ini nih, aneh demen nih.

Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal kuliner, emang di tiap kota tuh kulinernya masing-masing punya tempatnya sendiri ya Bang Po ya. Kayak contohnya di Semarang juga ada namanya pecinan, atau di daerah apa namanya, ya pecinan lah ya, yang kita tahu di Semarang tuh namanya. Itu sederet jalan panjang itu isinya makanan semua Bang Po ya. Jadi kalau di Semarang tuh ada pecinan, ada juga di semacam kayak Pujasera atau pusat jajanan gitulah di daerah Masjid Agung Kota Lama juga ada. Terus ada juga di Gajah Mada, Jalan Gajah Mada itu buat anak-anak muda. Bahkan sebutannya juga katanya KW-nya Blok M Jakarta, Blok GM gitu ya. Tempat nongkrongnya anak-anak muda, karena di sepanjang Jalan Gajah Mada itu banyak banget kafe-kafe yang cocok buat nongkrong ketika malam. Karena tempatnya juga jalannya luas, kafe-kafe banyak. Itu jadi salah satu spot tongkrongan dan juga spot kuliner di situ. Nah, apalagi di Jakarta. Kalau Semarang aja ada beberapa tempat, di Jakarta makin banyak juga dong harusnya ya. Salah satunya kayak di kawasan kuliner Pecenongan nih ya Bang Po. Kalau emang lagi gak sibuk gitu ya dan pengen kulineran bareng keluarga, pengen ngerasain jajanan ataupun pengen ngicipin makanan yang ada di situ, boleh banget mampir di Jalan Sabang. Di Pecenongan. Jadi emang kuliner malam Jakarta yang satu ini tuh juga populer dengan warung-warung pinggir jalannya. Jadi jalan ini mulai kelihatan hidup gitu ya, dari sore sampai malam hari. Rame dengan warung kayak seafood, Chinese food, kemudian martabak, dimsum, juga masakan-masakan Korea ala-ala kekinian juga ada tuh lengkap di situ. Kayak contohnya tuh di Pecenongan emang udah terkenal sejak tahun 1970-an dengan sajian kuliner seafood dan juga Chinese foodnya. Jadi buat Abang Po yang pengen ngerasain suasana malam ya, kuliner malam di daerah pecinan, kemudian daerah yang banyak seafood dan Chinese foodnya, boleh banget mampir di daerah kawasan kuliner Pecenongan. Terus ada juga yang udah terkenal, bahkan kalau orang luar Jakarta tuh pengen ngerasain yang namanya kulineran di sini gitu. Ada gulai tikungan atau gultik. Jadi kalau gultik ini emang udah jadi favorit buat tempat kuliner malam ya, terutama buat anak-anak muda yang suka ngumpul di malam hari. Lokasinya ada di tikungan Jalan Mahakam Blok M, Jakarta Selatan. Kenapa dinamain gulai tikungan? Karena deretan penjual gulai itu memenuhi tikungan ini pada malam hari. Dan semangkuk gulai sapi dan sepiring nasi bisa ditebus dengan harga terjangkau. Tapi kalau Abang Po mungkin belum pernah ya, yang ada di luar Jakarta terutama, kalau emang belum pernah kesana dan sekalinya kesana, kayaknya satu piring aja gak bakal cukup gitu. Karena porsinya tuh emang dikit gitu ya. Jadi kudu nambah beberapa porsi gitu, baru kerasa kenyang gitu. Terus ada juga di Jalan Sabang. Jadi kalau emang Abang Po belum sempat mampir ke sini gitu ya, setidaknya emang pasti juga pernah dengar gitu kalau Abang Po tinggal di Jakarta. Jalan Sabang ini emang kuliner malamnya udah terkenal banget. Yang sebenarnya nama jalannya tuh Agus Salim, yang berlokasi di Jakarta Pusat, nggak jauh dari pusat perbelanjaan Sarinah di Jalan Tamrin. Tapi emang kalau kawasan ini lebih sering disebutnya atau penyebutannya tuh Jalan Sabang ya. Dan kuliner malam di Jakarta, terutama di Jalan Sabang ini, menyajikan berbagai pilihan kuliner di sepanjang jalannya. Dari ujung utara sampai ujung selatan, kita bisa ngeliat tuh yang namanya kuliner-kuliner khas dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari warung mie Aceh, masakan Minang, warung gudeg Jogja juga ada. Kedai yang nyajiin masakan khas Jawa Timur juga ada. Soto Kudus, bahkan masakan Manado, lengkap dah di situ. Jadi emang sebagian pedagang kuliner tuh memanfaatkan kios atau ruko permanen yang tersedia, tapi sebagian juga menjajakan sajiannya dengan warung tenda yang cuman buka di sore sampai malam hari. Jadi buat Abang Po yang pengen ngerasain atmosfer Jalan Sabang tuh, coba mampir di malam hari deh, biar kelihatan rame, kelihatan lebih apa ya, vibesnya kuliner malam gitulah. Terus berikutnya ada juga di Pasar Baru. Kalau Pasar Baru ini emang pusat perbelanjaan legendaris yang ada di Jakarta Pusat.
Abang Po di sana bisa berbelanja segala kebutuhan sehari-hari, mulai dari pakaian, keperluan rumah tangga, sampai makanan. Nah, khusus untuk makanan di sekitaran Pasar Baru juga banyak nih warung-warung yang tendaan ya, berjejer tuh sederet sepanjang jalan itu. Dan salah satu yang populer adalah ayam goreng serundeng. Dan pilihan lauknya pun banyak, harganya juga boleh dibilang terjangkau. Yang gak boleh kelewatan udah pasti nasi uduk Kota Intan. Beuh, nasi uduk malam-malam gitu kan ya. Ngambil sate, ngambil apa namanya topping-topping macam-macam, tinggal comot dah tuh. Kenyang-kenyang dah tuh. Jadi warung kaki lima itu punya cita rasa yang khas ya, ada racikan sendiri gitu nasi uduknya. Dan selain itu juga lauk yang tersedia tentu aja beragam, sehingga menjadikannya kuliner malam Jakarta tuh emang menarik banget buat dikunjungin. Jadi kalau agenda malam ini masih kosong, boleh banget nih mampir di beberapa spot kuliner malam buat cari makan bareng keluarga. Kan barangkali sepi gitu ya, pada ngumpul di Bundaran HI semua.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Pro Mat FM Suara Budaya Jakarta masih ngelanjutin soal tempat kulineran di Jakarta ya Bang Po ya. Ada kuliner Blok M Square. Kalau ini udah pada tahu lah ya ya. Udah pada sering kesana kan pasti kan. Nah, jadi emang kalau yang namanya Blok M Square ini kalau malam itu deretan penjajah makanan bisa kita temui di sini dan sebagian besar itu menjajakan nasi khas Sunda ataupun Jawa dengan konsep lesehan sehingga biasa disebut masyarakat dengan angkringan. Sebagian lainnya juga menjajakan makanannya dengan meja dan kursi dan ada juga nih yang di ruko-ruko juga banyak tuh di sana. Kalau soal harga sih nggak usah khawatir lah Bang Po ya. Harganya tentu aja udah terjangkau lah. Kalau emang nggak mau makan berat, ada juga banyak pilihan makanan ringan yang bisa dibeli kayak bakso, terus ada es campur juga, terus ada martabak dan macam-macam dah di sana. Pokoknya lengkap gitu. Jadi emang kawasan kuliner Blok M ini cocok banget buat ngeganjel perut usai lelah berbelanja di Blok M gitu. Jadi udah keliling-keliling mampirnya ke Blok M Square buat jajan. Berikutnya ada juga Mangga Besar. Nah buat pecinta Chinese food nih ya, kudu banget nih mampir di daerah kawasan Mangga Besar. Itu emang buat wisata kuliner malam terutama untuk pecinta Chinese food ya, cocok banget tuh di sana ya. Terdapat banyak warung-warung kaki lima yang udah legendaris sejak puluhan tahun yang lalu. Salah satu yang populer adalah warung bakso Akiau 99 Medan yang buka hingga pukul 23.30. Nah, tuh sampai malam banget tuh, sampai tengah malam bahkan ya. Nah, di sampingnya tuh ada warung bakso juga yang menawarkan menu lainnya. Kalau mau menikmati kwetiau, juga bisa mampir ke warung kwetiau Akang Medan. Kalau seporsi kwetiau di sini tuh dilengkapi sama ada udang, ada baksonya, ada casiu, hepia dan juga telur. Cocok banget buat Abang Po yang doyan yang namanya Chinese food. Terus ada juga yang simple sederhana tapi selalu ramai nih, yaitu roti bakar Edi. Kalau kuliner malam Jakarta yang satu ini udah jadi salah satu kuliner wajib dicoba kalau di Jakarta. Jadi emang selalu penuh kalau malam hari tuh, ramai banget. Apapun juga bisa ngunjungin roti bakar Edi dari mulai pukul 18.30 sampai jam 2.30 dini hari. Salah satu menu andalan dan best seller di warung ini yaitu roti bakar dengan berbagai topping. Sangat cocok banget buat Tabang Po dijadiin cemilan pas malam hari. Atau nongkrong-nongkrong manja lah kalau lagi gak ada kerjaan gitu ya. Saat ini juga telah memiliki banyak cabang seperti cabang di Tanah Abang, Lenteng Agung, Margonda, Ciledug, Pondok Pucung, Haji Nawi, Pondok Gede, dan juga Blok M. Nah itu dia tadi Abang Po ya, beberapa tempat buat wisata kuliner malam. Kalau Abang Po malam-malam bingung mau kemana, samperin dah salah satunya yang deket yang mana gitu ya. Buat ganjel perut atau buat sekalian cari makan besar, ada semua pokoknya gitu Abang Po. Dan itu tadi jadi informasi terakhir ya Bang Po ya dari Aye, karena ini udah jam 19.53 nih ya Bang Po. Udah kudu pamit nih Aye karena udah dari jam 3 tadi gitu ya. Dan Aye juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Abang Po yang udah bergabung tadi ya. Dan mohon maaf kalau tadi di dangdutnya ada beberapa telepon yang gak keangkat karena ya keterbatasan waktu juga. Tapi tenang, tiap hari tetap ada kok dangdutnya. Besok juga ada, langsung aja gabung. Bareng siapa? Ntar ditungguin dah ya. Kalau abis ini bakal ada Bang Jojo nih yang bakal nemenin Abang Po dari jam 8 malam sampai jam 12 malam nanti gitu. Kalau gitu ayo pamitin undur diri ya Bang Po ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kalimat yang mungkin

Iya, langsung dari Lantai Dalam Gedung RRI Jakarta. Ini dia Badendang Bagoyang, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Hari ini barengan Ayo Aditya, Abang Po, ya, pendengar Perompat dimanapun berada. Malam hari ini, malam minggu ya. Malam minggu, malam puncaknya ulang tahun, bukan RRI, tapi ulang tahunnya Jakarta. Ditemenin sampai nanti, ya, sampai jam 12 malam kita Badendang Bagoyang sama lagu-lagu yang udah kita siapin di mari, ya. Buat menghibur malam minggunya, biar agak jerak-jeduk. Biar agak goyang-goyang kepala dikit-dikit, ya. Di sini udah masih siapin lagu-lagunya. Ada Magic Hibiniu, ada juga lagunya Dola Dola, ada yang lain-lainnya juga. Yang mau salam-salam atau mau juga mau absen-absen boleh ya di 0812 11 24 928. Di malam minggunya hari ini kemana nih Abang Po ya, dan juga pendengar Pro 4, ada yang keluar mau siap-siap ulang ke acara puncaknya ulang tahun Jakarta? Atau baru pulang dari Bundaran HI? Atau tadi ada yang sempat ke Lapangan Banteng? Waduh, kita gak ketemu nih, soalnya baru balik dari Lapangan Banteng nih Abang Po ya. Pokoknya sampai jam 12 malam bareng Ayu Aditya di mari, tentu ya di Badendang Bagoyang.

0: Dendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang. 08.12.11.24.928. Bariki, ini Bariki di Jelambar bilangnya, wih malam minggu, tumben nongol. Ya kita mah sesuai requestan aja ya Bang Riki ya. Sesuai jadwal aja kita kalau nongol ya. Kalau nggak ada ya udah kita molor. Baru pemanasan dua lagu yang kita putar nih hari ini, malam hari ini Abang Po ya di Semarang, puncak ulang tahunnya DKI Jakarta yang ke-499. Masih dari lantai 6 gedung RRI Jakarta. Buat Abang Po yang mau kirim-kirim salam atau juga mau absen-absen aja boleh ya di 08.12.11.24.928 ya. Sempat juga nih Bang Riki tadi bilang jadi wayang kulit wayang goleknya digeser ya Bang ya. Iya, jadi kalau misalnya minggu kedua minggu keempat jadi badan emang goyang, wayang kulitnya wayang goleknya gantian gitu. Aplusan. 08.12.11.24.928 di atasnya Bang Riki juga ada Mpok Rose di Pasar Minggu. Maaf saya aja Bang, mau ke Bundaran HI penuh, terus juga mau ke lapangan Banteng juga penuh ya katanya ya. Betul banget, bukan lagi ya penuh. Mau jalan aja kita misi. Capek tadi ya keringetan ya. Terus juga mau beli makanan ngantri. Mau beli minuman ngantri juga. Jodoh enggak kebawa. Jadi deh, masih ditemenin sama lagu-lagu yang bakal Ayu Putri buat Abang Po di Baden Dang Bagoyang. Buat yang mau absen-absen boleh ya di 08.12.11.24.928 di Baden Dang Bagoyang.

0: Dendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang. Balik lagi ya, udah 4 lagu yang kita puterin. 4 atau 5? Maklum ya, kita abis puyeng tadi ngelihat banyak orang. Jadi lupa deh ya. Tadi ada yang mau telepon, boleh dah kita angkat deh ya di 0213504510. Atau mau WhatsApp juga boleh di 0812-1124-928 ya. Buat Bang Poy yang mau salam-salam singkat aja, terus juga mau absen-absen nih. Lagi apa nih malam minggunya? Di Badendang Bagoyang kita muterin lagu-lagu yang bikin ya goyang-goyang tipis deh ya. Di malam hari ya, goyang-goyang kepala, goyang kaki, goyang semuanya biar ada pergerakan, biar gak dibilang mageran. Di 0812-1124-928 tadi udah ada Bang Riki sama Mpok Ros ya. Terus juga di atasnya Mpok Ros, ini kita ketemu ada Bang Aldo di Cengkareng. Bang Aldo gak kemana-mana, katanya hari ini lagi capek aja, berasa capek karena udah mau tutup buku. Oh iya, tutup buku ya. Siap ya. Tadi yang mau telepon juga boleh ya. Pas lagu ternyata ada yang nelfon, ada yang ngebel di 0213504510. Sekarang udah boleh ya buat Bang Po ya. Sampai nanti setengah 11 puterin lagu-lagu yang agak goyang-goyang dikit ya. Apa namanya, di Badendang Bagoyang. Ada telepon, kita angkat dulu ya. Halo Badendang Bagoyang, assalamualaikum.
2: Badendang Bagoyang. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya.
2: Waduh, Ben Bang Cucu, malam mingguan.
1: Iya, malam mingguan lagunya udah jedak-jeduk lagi Bumi.
2: Iya.
1: Sesekali iya, ya enggak apa-apa ya Bumi ya.
2: Ya, enak-enak.
1: Enak ya. Enak dong pasti. Iya. Yang kita siapin iya. Di mari mana ada yang kagak enak ya.
2: Iya.
1: Kalau enggak enak kasih kucing.
2: Kucing kalau doyan.
1: Iya, kucing kalau diindus iya, ada juga kucing yang diindus kagak mau, kagak doyan. Oh, berarti ada ininya nih.
2: Ya, emang
1: ada
2: emang
1: borak. Siap. Bumi, mau salam-salam buat siapa ini ya. Bumi nih. Kita singkat aja nih, enggak apa-apa ya.
2: Salam buat Ibu Ani, Bu Didin, Bu Alma, Bu Tami okay. Juga. Pak Mukimin, Ibu Yati, Bang Haris, Pak Siti, juga Kak Ujo dan Uti, ya Bang Iwan Santoso, Bang Herman Ganesha, juga Bapak Antong, semua itu yang ada di Perung Panjang Kudus, buat Bang Jojo, Mas bertugas bermalam minggu, bergoyang
1: Ibu Umi.
2: Ya, ya. Oh iya, ya. Bang Ali Topan lupa tadi ngirim salam. Gak bisa masuk tadi dan studio. Waktunya pendek.
1: Baru
2: betul. Sekarang masuk. Ini dengerin sampai selesai.
1: Oke, siap Bumi. Iya, joget-joget ya Bumi ya.
2: Ya, Bang Jojo. Sehat selalu ya Bang Jojo.
1: Siap Bumi.
2: Terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makan, makan Bang Jojo.
1: Makan tadi terakhir siang jam 3 makan dimsum.
2: Ini saya baru selesai makan. Wah, pare enak banget pare.
1: Widih, pare siap dah ya Bumi ya. Siap, terima kasih ya, Bumi ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggerahan udah kita turunin ya Bumi ya. Langsung Bumi langsung ya ke mana? Ke lantai disco. Ke lantai disco, ke lantai bawah tuh Bumi ya. Di situ ada baju, iya beli 2. Apa namanya, cuman gocap. Serasa kita lagi di toko baju ya Abang Po ya. Tapi seru ya, sekali-sekali gitu kan Abang Po ya, kita bawain yang begini-beginian Abang Po ya. 0812-1124-928 dan juga 0213504510. Udah kita buka lagi. Yang mau salam-salam, mau absen-absen juga boleh ya. Di mari di Badendang Bagoyang.

Badendang, Bagoya. Badendang Bagoyang masih live langsung dari lantai 6 Gedung RRI Jakarta. Masih barengan Ayu Jody Tia. Malam minggu, ya malam minggu terakhir di bulan Juni 2026. Gimana nih ya, bulan Juni ya jedar-jedornya gimana nih ya Bang Po? Boleh sekalian diceritain ya, sekarang kita tutup buku di bulan Juni. Harapannya di bulan Juli itu ada apa nih? Jangan hujan di bulan Juli ya. Atau Juni di bulan Juli. Ya, gak bisa move on dong. Lagu-lagunya masih ada temenin ya Bang Po dan juga pendengar Perempat. Yang mau absen-absen boleh ya. Yang jarang WhatsApp atau juga pengen WhatsApp ya. Kalau udah sering juga gak apa-apa juga sih sebenarnya. Karena gak ada yang larang ya. Mau yang sering WhatsApp, mau yang jarang, yuk kita absen-absen malam hari ini. Ya gak kemana-mana, kita temenin sampai nanti jam 12 malam ya. Kalau mau request, coba ntar kita lihat dulu nih lagunya ada kagak. Tapi ya syaratnya lagunya kudu yang jedak-jeduk kayak yang berikut ini yang Aimo puter buat Abang Po di Badendang Bagoyang.

0: Badendang Bagoyang. Bagoyang. Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang jam 9, Abang Po. Masih bareng Ayah Juriti ya, gimana? Udah satu jam nih kita lewatin ya. Lagunya dari yang pelan sampai yang barusan jedak duk dak duk dak duk ya. Tapi gimana nih bulan Juni ya, dak duk dak duk juga gak? 0812 11 24 928 atau mau telepon juga boleh di 021 350 4510. Malam minggu gak kemana-mana. Atau malam minggu habis pulang dari Bundaran HI atau dari tempat aktivitasnya malam hari ini. Atau baru ada yang mau makan nih. Kita temenin ya. Tapi sembari dengerin lagu jedak jeduk, mudah-mudahan sih makannya juga gak jedak jeduk. Cukup kepala aja yang goyang-goyang ya. Sama kaki paling ya. Kaki naik turun-naik turun doang ya. Di 021 350 4510 tadi ada yang kedapkan duit tapi mati lagi.

teleponnya. Sabar dong ya. Kalau mau telepon lagi boleh ya, kita angkat nanti ya. Atau mau di 0812 11249 28 juga boleh. Tentunya di Mari, di Badendang Bagoyang. Masih barengan sama Ayah Joditya.

0: Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang masih pada kena Johnny T ya. Jam 9 udah lewat dikit ya, lewat banyak juga sih. Jam 9 lewat 9. Gimana nih Abang Po ya, pendengar Perempat di malam hari ini ya. Udah balik ke rumah karena capek di luar rame eh boleh. Diceritain aja enggak apa-apa di 08121249928 atau tadi mau ngebel lagi juga di 02135045410. Enggak kemana-mana nih malam hari ini. Sama ya. Ceritain aja di mari ya, boleh di WhatsApp, terus juga boleh tadi ada yang ngebel lagi, tapi kalau mau ngebel nih Abang Po, kita bilangin dulu ya. Kalau mau ngebel pas lagunya udah kelar. Kalau pas lagi lagu nanti kita kagak bisa ngobrol on air ya. Suaranya Abang Po kagak kedengeran sama Abang Po yang lainnya ya. Kalau mau ngebel pas lagi lagunya ada abis kayak begini ya. Di 08121249928 masih barengan Ayu Jodity ya di Badendang Bagoyang.

0: Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang. Iya Bang Po, buat yang masih kok Badendang Bagoyang sih hari Sabtu begitu ya, bukan wayang kulit ya. Tapi ini yang baru dari Perempat Jakarta. Jadi kita kenalin ya Badendang Bagoyang buat Abang Po yang belum kenal. Kita kenalin lagi. Jadi Badendang Bagoyang, Abang Po bisa dengerin lagu-lagu remix, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu Nusantara yang di remix versi remix ya. Jedak-jeduk gitu, kali-kali ya, sesekali. Bu Linda Yanti, sabar ya. Ini ternyata ada yang ngebel di 021 ya. Bu Linda Yanti, jangan turun dulu. Kita naikin ke meja disco ya. Halo, Badendang Bagoyang, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini?
2: Pak Alitopan.
1: Oh, Pak Alitopan. Ya Allah, lagi di mana Pak Alitopan?
2: Biasa.
1: Residen. Oh, residen, ya Allah. Siap deh Pak Alitopan. Gimana di sono, aman? Sehat ya?
2: Gue mau ke Jakarta Fair. Mau ke
1: jalan. Jakarta Fair? Oh, oke. Okay. Kenapa? Iya. Gak bisa jalan, kenapa? Macet?
2: Iya, gue ngerti. Nonton Jakarta
1: gitu. Iya siap. Tadi udah kelar jam 9. Tadi kita ada acara itu apa namanya, puncak malam puncak ulang tahun Jakarta jam 9 kelar. Kan dari siang, iya. Dari setengah 4 sore. Paling ke PRJ aja. Belum ya?
2: Iya PRJ.
1: Kapan rencana? Besok.
2: Besok.
1: Oh. Oke, siap. Siap-siap. Kirim-kirim foto ya nanti ya ke WA Perempat ya.
2: Oke.
1: Kasih tahu apa yang promo. Ih, kali aja ada yang promo 35.000 serawukan. Ntar kita ngikut dah. Ada. Tahun lalu ada tuh. Mie goreng yang 35.000 serawuk tuh pakai apa, baskom, pakai Tupperware atau apa yang gede, kita bisa dapat banyak.
2: Murah-murah kali.
1: Iya, ntar kabarin ya Pak Alitopan ya. Iya emang. Siap. Salam-salam buat siapa Pak Alitopan?
2: Salam buat
1: begini ya. Tapi ntar dulu Pak Alitopan ngomongnya gaya-gaya DJ coba. Iya, gitu.
2: Iya.
1: Salam buat siapa yang pertama?
2: Ibu Titin, terima kasih ya. Semoga
1: iya.
2: Selalu ya.
1: Iya, siap. Lanjut.
2: Buat Bang Haris ya.
1: Iya, dan yang lainnya ya.
2: Buat pegangnya saya, Evan Ganesha,
1: siap.
2: Bang. Kagung Jo. Buat lagi ya.
1: Dah, yang lainnya dah.
2: Pajamsar ya.
1: Siap Pajamsar ya, dan juga yang lainnya Pak Alitopan ya. Gantian ya sama Bu Linda Yanti udah standby ya.
2: Buat semua
1: aja. Oke, siap. Terima kasih Pak Alitopan.
2: Makasih ya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alitopan turun. Kita naikin Bu Ali lagi. Mentang-mentang Pak Ali ada Bu Ali. Bu Linda ya di Kedoya.
3: Assalamualaikum.
1: Oh, waalaikumsalam Bu Linda Yanti. Gimana kabarnya, sehat?
3: Oh, kabarnya sehat. Malam tambahnya di rumah aja.
1: Oh, malam ini malam minggunya di rumah aja. Nggak kemana-mana ya. Tapi ya, dengerin Perempat ya.
3: Iya, tempat tidur aja.
1: Dengerin Perempat ya. Goyang-goyang ya Bu Linda Yanti ya.
3: Goyang aja kemar tidur.
1: Siap, ampe ntar tiba-tiba pules.
3: Iya,
1: pulus. Siap, Bu Linda. Emang siapa ini?
3: Suaranya pemir Bang Jaki.
1: Emang iya, kan kagak.
3: Iya.
1: Ketawanya juga beda.
3: Iya, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik. Kalau enggak baik kita enggak dimari dong. Kita di rumah sakit.
3: Iyalah.
1: Kalau enggak baik kita di rumah sakit.
3: Jangan.
1: Bu Linda Yanti, mau salam-salam buat siapa nih?
3: Salam buat semuanya aja deh ya.
1: Oke, siap.
3: Pertama pastinya salam sehat selalu.
1: Siap.
3: Pulang hati-hati.
1: Siap.
3: Jangan lupa telat makan.
1: Siap. Siap. Kita makannya besok pagi ya, makan kukus-kukusan. Kita udah siapin ada kentang, ada telur, ada wortel, ada timun, ada jagung, ada ubi.
3: Mantep.
1: Iya, tapi masih di.
3: Besok ada pertemuan ya?
1: Hah?
3: Di Pura Satu ya?
1: Kenapa?
3: Besok ada pertemuan.
1: Oh, nggak tahu deh kita. Coba kontak-kontakan aja Bu Linda ini sama di grupnya. Ntar kalau ini ketemuan kita besok siang ya.
3: Bu Yati.
1: Iya, Bunda Yati. Nanti kalau datang besok kita ketemu berarti ya, soalnya kita ketemu siang. Besok datang Bunda Yati? Iya, ya, besok datang kan?
3: Boleh, okay. Boleh.
1: Hah?
3: Boleh lagunya enggak?
1: Lagu apa? Lagu apa?
3: Lagu Maluku ya, apa namanya tuh?
1: Apa tuh?
3: Maluku. Padang deh.
1: Padang.
3: Yang joget-joget itu.
1: Lagu Padang yang joget-joget. Coba ntar kita cariin ya buat Bulan Dayanti ya.
3: Mudi Arau ya.
1: Siapa?
3: Mudi Arau.
1: Siapa?
3: Yang diskonya.
1: Modi?
3: Mudi Arau judulnya.
1: Modi.
3: Mudi Arau.
1: Mudi.
3: Mudi. Mudia.
1: Mudiak. Mudiak.
3: Ya bacanya Mudi ya.
1: Tulisan Mudiak. Oke, siap. Ntar coba kita dengerin dulu ya. Siap. Terima kasih Bu Linda Yanti.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Linda Yanti. Iya. Harusnya kita ala-ala kayak di ini ya, Bang Po ya. Ape? Kita kayak ala-ala gak kedengeran ya. Ini lanjut lagi nih, ada yang telepon lagi, ada yang ngobel lagi ya. Sebelum nanti kita naikin lagi lagu ya. Ada Bu Muji di Bogor. Assalamualaikum Mbak Dendang Bagoyang.
0: Dendang Bagoyang, Abang Jojo.
1: Iya, Bu Muji.
0: Selamat malam minggu, kita bagoyang-goyang ini.
1: Selamat malam minggu, gimana? Di Bogor aman?
0: Iya, tumben ini ada Bagendang Bagoyang.
1: Iya, Bagendang Bagoyang tuh setiap minggu kedua sama minggu keempat setiap bulannya.
0: Begitu.
1: Iya, kita gantian.
0: Baru kita denger, kita baru denger
1: ini. Iya, jadi ini...
0: Biasanya kan...
1: Wayang kulit.
0: Iya, betul.
1: Kita gantian, kita uplusan.
0: Oh, iya, iyalah.
1: Biar ada yang kita baru gitu.
0: Iya, masa gitu denger wayang melulu langsung leya-leya saya ketiduran deh.
1: Ntar biar ada anak muda yang dengerin perempat juga makin banyak, oke. Kita iya, masuk-masukin betul, lagu
0: Bang
1: ini.
0: Jojo.
1: Iya.
0: Terus lagunya apa Bang Jojo?
1: Lagunya di sini udah kita anterin banyak nih, ada Fairy Cloud. Yang lu kenal Veronica ku gitu.
0: Terus, nah itu dia.
1: Iya,
0: itu. Ditunggu. Aku suka itu.
1: Ntar kita langsung naikin aja nih ya. Soalnya ini lagunya urutan kelima. Kita naikin dulu
0: itu
1: dah.
0: Ya Bang Jojo, betul ya.
1: Siap.
0: Itu siapa nyanyi Veronica? Veronica
1: itu siapa namanya itu? Fairy Cloud.
0: Oh iya Fairy Cloud, ya betul. Iya.
1: Siap.
0: Selamat malam minggu.
1: Salam-salam buat siapa nih, Bu Muji?
0: Ya.
1: Salam-salam buat siapa?
0: Salam buat semua sahabat-sahabat perempat nih yang lagi pada mendengarkan. Mm-hmm. Mungkin belum pada tahu nih ada Bagoyang ini ya.
1: Badenang Bagoyang.
0: Biasa, besok kita kasih tahu deh semua. Hayo kita udah naik di Bu Dindin. Bu Rista Siregar.
1: Kasih tahu anak-anaknya.
0: Iya. Tadi kan Uni Linda sudah naik. Terus ayo Ibu Umi.
1: Ibu Umi udah tadi pertama. Jam 8.
0: Selalu standby ya.
1: Betul.
0: Terus pokoknya semua dah penggemar Perempat Jakarta yang malam ini lagi mendengarkan. Ayo kita bagoyang, badendang.
1: Siap, Bu Muji. Biar happy kita, jangan sedih-sedih.
0: Iya, apalagi sekarang ini Bogor lagi ada haredang dikit lah.
1: Siap ya, biar adem-adem dikit dah kita.
0: Tambah. Sama siapa Bang Jojo tugas sendiri?
1: Kita semua sendiri di sini ya. Oh, gitu, ada ya. Om DJ Angga di belakang, ada Om DJ siapa namanya tuh? Siapa? Aduh lupa. Andes sendiri-sendiri kita.
0: Oh, Andes sendiri juga.
1: Betul.
0: Ya, besok mudah-mudahan ada di ruang lindung ya, tempat ada pertemuan.
1: Mudah-mudahan ketemu ya.
0: Siang tugas ya.
1: Iya, besok kita ketemu Bu Muji.
0: Oke. Salam buat semua penggemar perempat yang malam ini lagi bergabung. Ayo kita badendang dengan Bang Jojo.
1: Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Muji.
0: Selamat tugas.
1: Siap.
0: Sehat selalu.
1: Siap, sehat-sehat Bu Muji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Muji, kita turunin dulu nih Abang Po ya. Kalau yang mau telepon Abang Po jangan lupa ya, tunggu yang telepon dulu turun baru kita naikin ya. Ntar kita terima telepon lagi ya gantian ya. Ini kita mau putar dulu nih lagu yang mau kita puterin sekarang, sama nanti dilanjut lagi sama requestan permintaannya Bu Linda Yanti. Kalau jedak-jeduk kita naikin, tapi kalau kurang jedak-jeduk kita nggak bisa naikin nih ya. Harus jedak-jeduk ya, sambil duduk-duduk.

0: Badendang Bagoyang. Bagoyang. Badendang Bagoyang.
1: Badan yang bergoyang balik lagi, masih barengan saya Jody Tia, langsung dari lantai 6 gedung RRI Jakarta. Lagunya Sutan Mudo, ya, Mudia Arau Sutan Mudo, yang diminta sama Bu Linda Yanti, ya. Aduh. Adong do laguna? Adong. Itu ya, tadi lagu dari Padang ya, versi remixnya ya. Tadi juga ada beberapa lagu Karo juga ada kita naikin, ada lagu dari Timur juga kita naikin. Jadi Badendang Bagoyang nih buat Abang Po yang baru denger. Ini konsepnya baru, di mana lagu-lagu Nusantara yang versi remix, yang bikin Abang Po goyang-goyang dikit ya, goyang-goyang tipis. Di 0213504510 ada yang ngebel lagi. Kita angkat dulu dah. Ya, ada siapa nih? Badan yang bagoyang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Dodo. Saya minta lagunya dong.
1: Apa tuh? Lagu apa?
2: Lagu itu aja. Pulanglah Udah.
1: Hah?
2: Pulanglah Udah.
1: Pulanglah Udah. Coba ntar kita lihat dulu ya. Kalau ada versi remixnya, kita lihat dulu di songbank kita. Kalau kagak ada, ntar kita siapin yang lain aja ya, Pak Ali Topan ya. Yeah. Oke deh, kalau gitu. Terima kasih, ya, Pak Ali Topan. Siap, ntar coba kita cari dulu.
2: Diputar.
1: Oke, coba ntar kita lihat ya. Tahu-tahu udah diputar juga di jam 8. Kita kan kagak ngeliatin juga ya. Siap. Terima kasih, Pak Ali Topan.
2: Ya, makasih, Kangkum.
1: Oke. Siap, Pak Ali Topan ya, minta pulanglah udah ya. Bentar, coba ntar kita lihat lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon tadi ada Pak Mahrum ya. Tadi nabrak-nabrak ya, jadi Bu Muji belum turun, Pak Mahrum nabrak-nabrak. Jadi belum naik notifikasinya. Tadi Bu Muji turun, nggak naik gitu dah ya. Ada lagi yang masuk di 0213504510. Halo, Badan yang bagoyang.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Pak?
3: Aduh, Pak. Oh, acaranya baru ya.
1: Iya, betul, Bapak. Yang di Tanjung Priuk.
3: Iya, Aki.
1: Iya,
3: Aki. Aduh. Biasanya kan nyata wayang gitu ya,
1: iya, kulit ini. Iya, jadi setiap
3: ini baru.
1: Setiap minggu kedua sama minggu keempat setiap bulannya. Gitu.
3: Oh gitu. Jadi rollingan ya berarti.
1: Aplusan ya.
3: Enggak apa-apa, bagus gitu.
1: Iya. Buat dengerin lagu-lagu Nusantara versi remix.
3: Iya. Oh, remix ya.
1: Iya, versi
3: disco ya.
1: Remix bisa, terus juga yang upbeat juga bisa gitu sih. Gitu. Keseno.
3: Cuma lagunya apa nanti ngikut aja deh yang
1: betul,
3: baik siap aja.
1: Ntar coba
3: seger-seger aja.
1: Kayak Kicau Mania belum naik deh. Ntar coba kita naikin buat Kisenopati ya.
3: Iya.
1: Biar goyang di sono ya.
3: Goyang ya ini di depan ini.
1: Iya, buat warga. Warga ini apa namanya? Warga Tanjung Priuk nih. Ini ada nih.
3: Iya.
1: Kita naikin aja deh habis ini dah ya.
3: Tepatnya di asrama fisika aman.
1: Oke, siap.
3: Gitu. Kepastian.
1: Dekat stasiun ya.
3: Salam-salamnya untuk semuanya aja deh ya.
1: Boleh.
3: Tanpa kecuali dari atas saja. Saya banyak yang pada nunggu itu.
1: Oke, okay, siap, Kisenopati.
3: Oke, itu Bang Jojo, sama tugas sampai tuntas ya.
1: Siap, siap.
3: Jangan lupa makan ya.
1: Siap. Terima kasih, Kisenopati.
3: Oke, jadi gitu ya. Ya, iya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah lama kan nelpon, akhirnya nggak nelpon juga gara-gara Badan Abang Goyang. Ya mau telepon boleh ya, ya mau ngebel tapi nanti lagi, kita yang angkat teleponnya boleh nanti lagi. Kalau mau WhatsApp juga boleh di 0213504510 ya, di Badendang Bagoyang, buat kenalan sama Badendang Bagoyang barengan Ayu Juritia.

0: Badendang Bagoya.
1: Badendang Bagoyang jam 10 masih bareng dengan Joni Tia. Masih ada waktu 30 menit lagi ya buat temenin Abang Po di Badendang Bagoyang. Ada yang udah WhatsApp ya. Kirim WhatsApp di 0812 11 24 928 dari Pak Syahrial.

Di Sindang Panon, Tangerang ya. Sindang Panon, Tangerang. Aku kagak tahu tuh Sindang Panon di mana ya, tapi intinya Tangerang ya. Katanya mereka yang gasing tangkurak dari Ratu Sikumbang ya. Salamnya buat pecinta perompat aja. Siap. Mari badenang bagoyang di RRI Perompat Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sahrial ya. Jadi buat Bang Po juga yang misalnya ada lagu yang Abang Po suka gitu ya, yang versi remixnya lagu-lagu daerah ya, lagu Nusantara tentunya, bisa nih didengerin di Mari tentunya, di Badendang Bagoyang. Setiap dua minggu kedua sama minggu keempat di setiap bulannya Abang Po ya, di jam 8 sampai jam 11 kurang. Ya tadi ada telepon yang ngebel di 021-350-4510, masih bisa ya, ayo angkat nih. Buat yang mau telepon boleh di 021-350-4510 atau di 0812-11-24-928. Sambil nunggu ya. Kita juga mau ceritain ya tadi ya, lagi ya, ini makin ramai, makin banyak lagi video-video yang datang ke puncak acara HUT DKI Jakarta yang ke-499. Rame, padet ya tadi, jadi teman aja juga nggak bisa lewat tadi, waduh kasihan ya, di sini padet, di sono padet, ya intinya juga lagi ulang tahun pasti banyak acara ya. Kita langsung aja ke play ya, buat lagunya dari Pak Syahrial ya, Ratu Sikumbang yang gasing tangkurak, langsung aja kita puterin ya buat Abang Po di Perempat FM Suara Budaya Jakarta di Badendang Bagoyang barengan aja Joritia.

0: Badan dan bergoyang masih barengan Jonitia di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Badendang Bagoya.
0: Ada yang WhatsApp di 08121249228 dari Cing Mul di Kampung Baru. Katanya selamat malam buat semuanya, buat pendengar. Katanya mereka lagu Kojek, judulnya yang mana aja dah. Ya, salam buat semuanya. Terima kasih. Sama-sama ya buat Cing Mul. Ya kayaknya Cing Mul juga baru ketemu kita di WhatsApp ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya kalau ada jumpa pendengar ya di RRI ya. Udah kita siapin Bang Kojeknya ya. Bang Kojek kita bawa kemari lah malam-malam. Kita masukkan lagunya Bang Kojek ini. Yang nasi uduk, nasi uduk, nasi uduk, nasi uduk pake semur jengkol. Ya, nasi duduk, nasi duduk. Makan nasi uduk sambari duduk. Sambari duduk makan jengkol.

0: Dendang Bagoya.
1: Badendang Bagoyang udah kelar nih Abang Po, bentar lagi ya. Tinggal 4 menit lagi, jam 10:30. Makasih buat Abang Po yang udah mantengin Badendang Bagoyang. Tapi nanti masih ada kok lagu-lagu Nusantara remixnya ya. Paling buat nemenin Abang Po menjelang tidur. Jarang-jarang ya, menjelang tidur dianterin sama lagu-lagu yang jedak-jeduk. Yang ada ntar mimpinya jedak-jeduk juga lagi. Aduh. Ya malam-malam ya gak apa-apa deh ya, berisik sekali-sekali Abang Po. Ya daripada ya kepala yang berisik. Berisik karena mikirin, aduh besok udah awal bulan lagi. Aduh besok anak udah pada minta jajan. Besok anak udah pada minta liburan. Nah kan, iya itu dia buat penghilang kepala yang berisik ya Abang Po. Masih ada lagu-lagu yang bakal enterin buat Abang Po ya. Yang mau salam-salam juga masih boleh, yang masih absen-absen ya, di 0812 11 24 928. Cukup pesan WhatsApp aja. Tapi kalau untuk telepon kayak udah gak bisa nih ya. Kirim pesan WhatsApp aja Abang Po. Atau kalau mau yang SMS boleh dah, ntar kita angkat lagi SMS-nya ya, di 0812 11 24 928 ya, SMS atau juga pesan WhatsApp. Nih udah ada lagi nih yang masuk ya. Po Rini di Bintaro hadir katanya, selamat tugas, siap. Terima kasih Po Rini ya, besok ada ngumpul-ngumpul tuh di Mari siang. Coba koordinasi sama Bu Muji ya, kalau aja besok bisa ketemu di tempat yang sama.

0: Badan yang bergoyang, Bu Rini di Bintaro, di mana di RRI itu katanya mau ngumpul buat ini pendengarnya Ruang Rindu, katanya begitu Bu Rini di Bintaro ya. Jadi kalau misalnya punya kontak-kontaknya ya, monggo di kontak-kontak ya Bu Rini di Bintaro atau Mpo Rini di Bintaro. Buat Bang Po masih ada lagu-lagu yang bakal kita anterin buat nemenin malam minggunya di malam hari ini ya. Dan mudah-mudahan sih bisa bikin Abang Po joget-joget dikit, terus juga bisa bikin ngantuk ya. Di 08121124928 ini ada Mpo Yuli di Bekasi. Bang, tumben malam-malam. Iya dong ya. Ingat Abang Po, kita punya moto apa? Datang sesuai jadwal, pulangnya kapan-kapan. Maksudnya pulangnya suka-suka, pulangnya tenggo, bisa juga ngetem dulu. Ngetemnya ngapain bang? Ngecas. Makasih deh buat yang udah WhatsApp ye. Masih ada lagu-lagu yang bakal enterin buat Abang Po tentunya di mari di malam minggunya di tanggal 27 Juni 2026.
1: Badendang, bagoyang, bagoyang, badendang, bagoyang.

0: Badendang, Bagoya.
1: Badendang Bagoyang jam 11 masih barengan Jo Aditya ya. Dan makasih buat Abang Po ya, masih pantengin. Iya, masih ketahuan tuh yang masih melek. Atau masa matanya udah mulai kriyep-kriyep. Kita masih temenin ya sama lagu-lagu yang udah kita siapin di mari dan bakal kita putar bentar lagi ya. Yang mau siap-siap juga buat besok CFD ya, jangan lupa besok CFD High Resonance Hyatt kagak ada nih ya buat Abang Poe. Ada juga di tempatnya yang besok mau CFD, siap-siap dah ya, istirahat dulu ya biar besok seger gitu ya. Terus siap-siapin yang perlu disiapin, baju, sepatu atau juga tas gitu, atau juga botol minum biar kagak usah beli minum ya Abang Poe ya. Tadi ada yang ngebel tiba-tiba di 0213504510, tapi mohon maaf kita tadi udah tutup ya buat teleponnya tadi di 10:30 ya. Kalau sekarang masih mau absen-absen masih bisa WhatsApp aja sampai jam

11.30 ya. Masih ada waktu ya. SMS boleh, di WhatsApp juga boleh di 0812 11 24 928. Di malam hari ini, di malam minggu terakhir ya, di bulan Juni, masih barengan Ayu Aditya ya.

Badan yang bagus yang masih barengan aja Jody Tia, Abang Po ya, dan ini udah makin malam ya, makin malam makin santai aja, makin slow. Gak usah jedak jeduk dong, ya kan mau tidur. Masa jedak jeduk makin puyeng ntar yang ada kita. Dan gimana, udah mulai keriap-keriap nih, besok udah mulai aktivitas lagi ya. Ada yang mau CFD, siap-siap besok CFD ya, tapi yang Rasuna Said kagak ada nih, Abang Po ya. Dan juga pendengar Pro4, masih barengan aja Jody Tia. Buat yang mau salam-salam ya, udah kelar ya, makasih buat yang tadi udah ngisi juga nih di WhatsApp kita, di SMS juga belum kayaknya. Udah pada wah punya WhatsApp dong ya. Jadi tadi udah ada Cing Emul, ada Mpok Ros, ada juga Mpok Yuli, ada Mpok Rini, ada Pak Syahrial, ada juga tadi Bang Riki, terus juga ada Bang Aldo juga di Cengkareng. Makasih ya. Udah malam, makin malam kita slow down, cool down, cooling down. Ape. Cooling down, ye. Yeah. Di malam hari ini, ye, yeah, menjelang jam 12 kita mau pamit bentar lagi, ya. Yeah. Jadi buat Abang Po, ye, yeah, udah bebenah dulu, siap-siap dulu. Udah cuci kaki, cuci muka atau gosok gigi? Iya. Yeah. Ditemenin sama lagu-lagu yang bakal saya puterin nih buat Abang Po ya di malam hari ini. Ya masih ada sisa-sisa waktu ya. Nyisa-nyisa kita abisin ya. Katanya sih basian. Kalau zaman dulu ya.

0: Badendang Bagoyang. Bagoyang. Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang, Abang Po udah menit 42 kayaknya kita kudu pamit ya. Makasih buat Abang Po yang udah dengerin Badendang Bagoyang di minggu terakhir ya, Sabtu tanggal 27/2026 di bulan Juni ini ya. Di minggu keempat bulan Juni. Jadi Badendang Bagoyang tuh setiap minggu kedua, minggu keempat di setiap bulannya. Jadi tungguin aja ya. Lagu-lagu Nusantara remix yang bakal nemenin Abang Po di malam harinya alias malam minggunya, biar ada goyang-goyangnya gitu. Mau goyang aerobik bisa, zumba bisa. Pelan-pelan aja bisa juga. Ya penting goyang-goyang ya. Kita ketemu lagi di episode baru kita di Promot FM Suara Budaya Jakarta ya. Abang Po ya, buat yang mau istirahat, istirahat ya. Selamat malam, selamat tidur ya. Jangan lupa cuci muka, cuci kaki. Cuci kaki dulu ya. Cuci kaki, cuci muka. Gosok gigi ya. Biar bersih ya. Besok bisa aktivitas lagi ya. Yang mau CFD, CFD, yang mau bebenah-bebenah lah besok ya. Ayo jadi pamit, turut diri Abang Po ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

di udara melalui FM 92,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, di hari ini hari Minggu ya, tanggal 28 Juni 2026. Di pagi hari ini kita awali dengan hikmah pagi dulu di jam 5 sampai jam 6 ya. Dan kita juga nanti bakal ngobrolin satu tema ya barengan Ustadz kita di pagi hari ini, Abang Po, itu bersama Ustadz Taufikur Rahman dengan tema healing terbaik adalah bersujud, Abang Po ya. Tapi sebelum kita mulai untuk obrolan kita nanti, kita akan mulai dulu nih Abang Po ya dengan pengantar pengajian Abang Po ya, dari surat Al-Kahfi ayat 50 sampai 55 Abang Po.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu klaim itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka.

melihat neraka. Lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. Dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah yang maha

0: Rompat FM Surabaya Jakarta. Audi, tobat Abang Po yang baru kita puter ya. Dan kita udah masuk di segmen kajian kita Abang Po hari ini, di pagi hari ini ya, Minggu 28 Juni 2026. Di hari ini kita ngangkat tema healing terbaik adalah bersujud Abang Po. Dimana kalau kita lagi banyak pikiran, stres, segala macam ya, entah cicilan atau urusan anak deketan, pasti butuh yang namanya relax Abang Po, healing. Nah, bisalah tuh Abang Po, salah satunya adalah bersujud gitu Abang Po. Kita serahin dah sama yang Maha Kuasa Abang Po ya, biar kita kelar ya gak sih gitu. Ah, daripada takut salah ngomong. Takut salah-salah Abang Po ya. Kita tanya sama yang benernya aja deh Abang Po ya gitu. Udah ada tersambung Abang Po di line telepon kita barengan Ustadz Muhammad Taufiqur Rahman di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Jo.
0: Sehat ya Ustadz ya.
1: Alhamdulillah sehat. Sehat juga di sana ya.
0: Iya sehat juga. Tadi malam ke itu enggak, ke Bundaran HI enggak Ustadz?
1: Waduh.
0: Gak sempat ya.
1: Ya Bang Jo di situ kayaknya.
0: Wow, penuh tadi malam Ustadz, enggak bisa gerak di situ.
1: Penuh ya.
0: Banyak orang-orang di sono. Ustadz, itu tadi apa namanya, kita temanya hari ini adalah healing terbaik adalah bersujud ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Dan juga nanti buat Abang Po kalau pengen nanya-nanya bisa langsung aja teleponnya di telepon WhatsApp ya, atau juga mau kirim WhatsApp juga boleh di 08121124928. Nah, Ustadz boleh langsung aja kita mulai untuk kajian kita di hari ini, itu healing terbaik adalah bersujud. Monggo Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Waqina fid-din wa alimna ta'awwud. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di era sekarang ini, di era di mana manusia itu tentunya tidak akan pernah puas dengan segala pencapaiannya, sehingga mereka itu akan terus mencari dan terus akan ya terbebani oleh keinginan-keinginan dalam dirinya. Di mana tentunya di satu sisi ketika manusia itu memiliki satu keinginan, satu pencapaian, satu harapan, dan tentunya juga satu hal yang berkaitan dengan kehidupan yang amat dia rindukan. Di sisi lain ada sebuah batasan yang diberikan kepada manusia tersebut berupa mungkin semua harapan itu tidak semuanya bisa tercapai dengan baik atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada, sehingga kadangkala membuat manusia itu jenuh, membuat manusia itu lelah, butuh istirahat dan lain sebagainya. Ya, istirahat di zaman sekarang ya sering disebut dengan healing atau sering disebut dengan recovery ya. Tapi lebih cenderung kepada bagaimana kita itu kadangkala didorong untuk selalu melakukan refreshment kepada jiwa kita. Di mana refreshment tersebut ya dilakukan dengan liburan, kemudian juga ya menghindarkan diri atau menepi dari rutinitas, atau mencari hiburan-hiburan untuk menenangkan pikiran yang membuat kita penat. Healing dalam agama Islam sendiri itu ya kalau misalkan kita lihat di sudut pandang yang ada dalam pemikiran Islam, healing yang terbaik adalah bagaimana kita melakukan pertemuan dengan sang Khalik kita, pertemuan dengan sang pencipta kita, di mana ketenangan batiniah itu ditawarkan dalam Al-Qur'an itu dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adza ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah kita akan membuat atau kita akan merasakan jiwa ini menjadi tenang. Sedangkan mengingat Allah yang atau kondisi di mana kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kondisi ketika kita berada dalam sujud. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa akrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. kondisi di mana hamba dengan Tuhan itu menjadi dekat adalah ketika hamba itu sedang melaksanakan sujud. Kenapa sujud itu menjadi tempat healing paling baik dan tempat bertemunya kita dengan Tuhan kita? Karena pada dasarnya sujud itu adalah tempat terbaik untuk mental dump, ya, melepaskan beban-beban yang ada dalam pikiran kita. Saat misalkan healing biasa seperti liburan, hiburan gitu kan, kita hanya mengalihkan pikiran doang dari masalah, hanya misalkan ya sesaat saja. Akan tetapi dalam sujud sendiri kita justru menumpahkan semua beban yang ada dalam pikiran kita ke tempat yang tepat. Ketika misalkan dahi menempel di bumi, seorang hamba bisa menangis, bisa mengadu dan melepaskan seluruh kecemasan, trauma, serta tentunya kepenatan hidupnya langsung kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sujud juga itu merupakan akrobu, sebuah langkah yang mendekatkan diri kita dengan Allah, yang mana kedekatan kita dengan Allah itu mampu menyembuhkan kekosongan jiwa. Kadang kita masih merasa hampa, ibadah pun masih merasa tidak jelas arah ibadah itu kemana. Ibadah yang hampa atau misalkan bahkan kondisi yang terlalu menekan atau ya pikiran yang terlalu menekan yang membuat kita stres karena misalkan merasa sendirian dalam menghadapi masalah, maka tentunya sujud adalah kondisi di mana kita berada paling dekat dengan Allah. Di mana kedekatan batiniah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan rasa aman bagi kita dari hal-hal yang membuat kita atau dari ketakutan-ketakutan yang tersirat dalam pikiran kita. Karena kita tahu bahwa kita sedang bersandar kepada Sang Pencipta, di mana semua permasalahan dan solusi dari kehidupan-kehidupan yang kita jalani itu tentunya lahir dari itu tentunya akan hadir dari kekuasaan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita pun juga harus mengedepankan kepasrahan, ketawakalan kepada Allah. Kadangkala stres seringkali muncul karena kita ingin mengendalikan segala apa yang di luar kendali kita. Sujud merupakan simbol kepasrahan total. Tentunya dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, kemudian juga itu akan meruntuhkan ego kita dan kita mengakui bahwa diri ini lemah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha besar, di mana dengan mengatakan kalimat tersebut akan lahir kepasrahan, di mana di dalamnya ada tumakninah, ketenangan, karena kita sadar bahwa Allah, bahwa semua urusan telah diserahkan kepada tangan yang terbaik. Nah, para pendengar yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi, jika healing dunia hanya meredakan gejala stres untuk sementara waktu, maka sujud menyembuhkan langsung ke akar masalah. Hati yang merindukan ketenangan dan kedekatan kepada Tuhannya itu akan lahir, itu akan tiba dalam diri kita ketika kita mampu mensujudkan kepala kita, isi kepala kita, dan isi hati kita di depan Sang Pencipta. Mungkin itu sebagai pengantar, Bang Jo.
0: Oke, siap Ustaz. Jadi kalau kita healing dunia, ya buat ngilangin stres sebentar, ya paling ujung-ujungnya stres lagi karena buang-buang duit ya Ustaz ya. Kalau ini kan bersujud kan gratis, ya. istilahnya. Kita ngadep ke Allah itu gratis, Abang Po, nggak perlu keluar duit gitu. Kita serahin apa yang kita unak-unak kita, kesedihan kita gitu ya Ustaz ya. Daripada kita lari ya ke makan, ke jalan-jalan, atau juga yang amit-amit nih yang kagak bener gitu kan. Ujung-ujungnya duit-duit juga tuh Abang Po ya. Nah, buat Abang Po yang pengen nanya, nanti bisa kirimin aja WhatsApp-nya ya, voice note boleh, chat juga boleh, atau mau telepon juga boleh nanti ya di 08 12 11 24 928, atau enggak ayo buka dah nomor satu lagi biar bisa ngobrol langsung ya sama Ustadz ya, Abang Po ya kan, apa namanya, biar enak, biar resep gitu ya, di 021 3440 798. Nanti kita balik lagi Ustadz ya, kita jeda satu lagu doang kok bentar ya Abang Po ya. Ya mau WhatsApp udah dibuka Abang Po di mari

0: Pramata FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Ih, lagunya pas banget ya buat tema kita hari ini. Ya Ustaz ya. Ustaz.
1: Ya, halo.
0: Iya, ini lagu tadi serahan diri ya, karena Allah yang bakal lepasin belenggu katanya.
1: Betul sekali.
0: Itu tuh Abang Po.
1: Menenangkan itu jiwa, menenangkan jiwa tuh lagu ya.
0: Bener nih. Jadi buat Abang Po yang pengen nanya ya, mungkin ada kenapa gitu ya, keresahan apa di hatinya boleh. Nih, kayak ini Abang Po dan juga Ustadz nih udah ada yang masuk di WhatsApp kita. Ini dari Pak Ahmad di Cakung. Assalamualaikum ya. Ustaz, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Belakangan ini pekerjaan lagi berat nih Ustaz nih. Pikiran jadi gampang stres gitu. Nah, gimana ya Ustaz ya supaya setiap sujud tuh dalam sholat benar-benar bisa jadi tempat buat mengadu, bukan cuma sekedar gerakan aja Ustaz. Gimana itu Ustaz tuh?
1: Baik, makasih. Tentunya kalau misalkan kita kembali lagi melihat dari esensi sholat, di mana di dalamnya kita itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kepenatan dunia, atau mengistirahatkan diri kita dari kepenatan dunia, kita akan faham betul bahwa ya semua kepenatan, semua beban kerja yang kita rasakan saat ini itu tentunya tidak akan terasa berat. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan tadi, bahwa dalam sholat itu ada dialog nyata antara kita dengan Tuhan kita. Di mana dialog nyata tersebut, kalau kita lihat rekamannya dari hadis Rasulullah SAW, dinyatakan bahwa ketika hamba, kata Allah, mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aku menjawab dengan hamadani abdi, hambaku memujiku. Kemudian juga ketika hamba itu mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, majadani abdi, hambaku mengagunganku. Ketika juga misalkan hamba itu mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab dengan bagi hamba-Ku segala sesuatu yang dia inginkan. Ini ada dialog yang tidak pernah mungkin kita rasakan secara langsung. Tapi dialog ini tercantum di dalam hadis Rasulullah SAW. Maka tentunya ketika kita faham esensi sholat itu adalah tempat mengadu, berkomunikasi, dan berdialog langsung dengan Allah, di situ akan membawa diri kita menemukan sebuah nilai bahwa sholat itu bukan hanya ritual gerakan fisik atau hanya penggugur kewajiban saja. Ada di situ dialog dua arah, ada tempat mengaku lemah dan meminta kekuatan dengan kalimat Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu adalah kalimat-kalimat meminta kekuatan kepada Allah. Kemudian juga melalui kepasrahan kita meminta kepada Allah diberikan kekuatan. Kemudian juga tentunya refleksi utama sholat adalah cara Allah memanggil kita 5 kali sehari untuk beristirahat. Seolah-olah Allah itu ingin mengatakan kepada kita dengan kalimat kemarilah, datanglah kemari, letakkan beban duniamu sejenak. Allah menginginkan kita bercerita dan mengadukan semua masalah yang kita hadapi. Dan seolah-olah Allah ingin juga mengatakan bahwa aku akan memberimu semua ketenangan, solusi, dan juga memberikan kepada kita sebuah jalan hidup yang lurus dan diridhoi. Mungkin itu Bang Jojo.
0: Oke, siap. Udah terjawab ya, Pak Ahmad ya. Gitu. Terus juga ini ada siapa nih? Oh, ini ada Pak Asrid di Bogor. Mau nanya, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Bang Jojo. Waalaikumsalam, Pak Asrid. Banyak teman seumur saya lebih milih healing ke tempat wisata atau juga nongkrong, ngopi, segala macam gitu ya. Nah, gimana kalau ngejelasin ke teman-teman, khususnya generasi muda gitu ya, bahwa bersujud juga bisa nih jadi healing yang nenangin jiwa ketimbang cuman pergi-pergi doang, Ustadz.
1: Iya,
0: Gimana, Ustadz?
1: ya, ini yang mungkin membutuhkan effort ya. Ketika kita menjelaskan kepada anak muda, misalkan tentang healing selain keluar, tentang sujud sebagai healing misalkan, mungkin kita akan menemukan beberapa hal di sini, di mana kita akan bertemu dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak sepadan atau tidak sama dengan kita, di mana pemikiran yang kita berikan kepada mereka berupa penjelasan konsep spiritual yang kita sampaikan sujud sebagai healing tadi kepada anak-anak muda itu tentunya bukan sesuatu yang sifatnya teoritis, tapi sesuatu yang sifatnya sederhana, konkret, dan dekat dengan dunia mereka. Ya, di dalam Islam sendiri, Islam tidak melarang misalkan liburan, fasiru fil ard, jalan-jalan, tidak ada larangan. Kan tetapi memang tadi itu kalau kata Bang Jo disampaikan, yang kalau mau nyari yang murah, yang dekat, yang tidak terlalu banyak mengeluarkan kos, ya salah satunya adalah tadi dengan mensujudkan kepala kita. Mungkin ya kepada anak muda kita bisa sampaikan bahwa kita itu butuh recharging, butuh mengisi baterai. Di mana ya anak zaman sekarang mungkin sudah akrab dengan yang namanya gadget. Nggak jauh misalkan dengan kalimat-kalimat recharge. Di mana kita akan paham betul ketika mereka misalkan mengatakan mau ngecharge HP, mereka akan mencari aliran listrik untuk memenuhi baterainya. Begitupun misalkan ketika kita ingin menjelaskan kepada mereka bahwa sujud itu adalah recharging untuk diri kita, spiritual kita, supaya ada dalam kondisi yang tenang, beban yang hilang. Kemudian juga kita pun memperkenalkan kepada mereka bahwa ada tempat curhat rahasia selain curhat kepada teman, yaitu curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Dan enggak
1: kenapa
0: bocor ya Ustaz ya?
1: Iya, nggak bakalan bocor, apalagi alus juga nggak bakalan
0: betul.
1: Bocor alus
0: juga.
1: Ini tempat curhat rahasia, hanya kita dengan Allah yang tahu ketika kita sedih, kemudian juga Allah juga bukan hanya tempat curhat saja, tapi bisa juga dimintakan solusi dari segala permasalahan kita. Walaupun ketika kita menyampaikan doa-doa tentang curhatan kita, tidak akan terdengar kalimat, iya saya bantu, enggak. Ya, saya carikan solusi tidak, tapi ada masa di mana setelah curhat itu ketenangan hadir dan solusi pun kita temukan. Kemudian juga tentunya sebagai ya teman, sebagai teman sejawat, kita melakukan sujud, melakukan healing dengan sholat itu tentunya untuk mengajak mereka. Memberikan pelajaran penting tentang kehidupan, contoh penting tentang kehidupan, bahwa yang namanya anak muda itu di zaman sekarang itu harus memiliki kedalaman spiritual, sehingga kedepannya mereka tidak akan terombang-ambing oleh kondisi zaman yang kedepannya mungkin lebih parah daripada sekarang. Ketika misalkan kita melihat anak muda yang dekat dengan teknologi, pasti nilai-nilai spiritualnya pun dikhawatirkan akan runtuh. Maka tugas kita mengingatkan itu dengan cara konkret, sederhana, dan disesuaikan dengan zamannya. Seperti itu.
0: Oh, oke, siap ya. Jadi udah terjawab ya Mbak Astrid ya, kita pelan-pelan aja, kita kasih tahu gitu, kita ajak gitu ya. Ini gratis, nggak perlu keluar duit gitu ya Zati ya. Kayak kalau kata bahasa marketing mah soft selling gitu. Jadi nggak ketahuan banget, kagak ketara gitu Mbak Astrid. Ini satu lagi nih Ustadz, ada lagi yang mau nanya. Ini ada namanya Ibu Nani di Pasar Kemis. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz, Bang Jojo.
1: Halo.
0: Salam kenal.
1: Assalamualaikum.
0: Mau nanya, Ustaz, kalau seseorang lagi banyak masalah sampai gagal fokus atau juga susah fokus nih ketika sholat, Ustaz, apakah ada amalan atau doa yang dianjurkan supaya lebih khusyuk ketika sujud? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya. Amalan atau doa yang dianjurkan ada nggak sih gitu kan? Itu kalau misalkan gagal fokus ya. Halo.
0: Iya, betul Ustaz.
1: Oke.
0: Susah
1: Iya,
0: fokus,
1: saya
0: Pak.
1: tadi sedikit terputus-putus kecil soalnya suara di sana. Iya. Amalan atau doa yang dianjurkan ketika misalkan kita gagal fokus di dalam menjalani kehidupan tentunya ada. Contoh misalkan ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, yang mana doa tersebut pendek, tapi doa itu membuat sahabat itu menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kalimat hadisnya itu Rasulullah menyatakan, maukah kamu ajarkan, aku ajarkan sebuah doa yang ketika kamu baca doa tersebut, Allah akan sayang kepadamu. Sahabat itu mengatakan, mau. Rasulullah mengatakan bahwa bacalah ini, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ajarkanlah, bimbinglah aku untuk selalu mengingat engkau dan selalu bersyukur kepada nikmat-nikmat engkau dan selalu mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Itu doa yang simpel tapi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan kita pun ketika misalkan hendak melakukan ibadah supaya fokus, sebelum ibadah yang kita lakukan bacalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu adalah tuntunan-tuntunan yang disampaikan oleh para ulama bersumber dari hadis Rasulullah dan juga bersumber dari Al-Quran. Maka tentunya selain itu pun kita meminta kepada Allah dengan doa setelah sholat kita agar dimantapkan hati kita, difokuskan diri kita, dijauhkan dari keteledoran dan dimudahkan serta dilapangkan pikiran kita. Insya Allah. Dengan doa tadi, dengan step yang kita lakukan, salah satunya adalah berdoa, ditetapkan keimanan dalam diri kita, itu akan membantu kita untuk fokus di dalam beribadah, tidak mudah untuk teralihkan ibadah kita atau teralihkan fokus ibadah kita kepada hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Seperti itu.
0: Siap, sudah terjawab ya. Abu Nani ya, dan ini ada lagi yang baru masuk nih Ustadz nih, dari Kong Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz juga Jojo. Kehidupan manusia itu sudah dipigur atau difigur dalam ajaran Islam. Apakah pendapat ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kehidupan manusia itu sudah apa?
0: Sudah dipigur, difigur mungkin atau
1: dicetak. Ya, balik lagi bahwa kehidupan manusia itu sudah ada ketentuan di dalamnya atau di dalam kehidupan tersebut, yang mana ketentuan tersebut disebut dengan qada dan qadar. Jadi ketentuan qada itu adalah ketentuan yang sudah dituliskan oleh Allah di zaman azali. Kemudian qadar itu adalah ketentuan yang kita jalani di dunia ini. Tidak ada yang membuat kita itu terlepas dari dua hal tadi. Baik itu misalkan rasa sedih, baik itu misalkan kita jalan kemana. Bahkan rasa cinta, rasa sayang kepada seseorang itu merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan Allah. Rasa cinta, rasa sayang yang pada akhirnya misalkan kadang-kadang menimbulkan sakit, menimbulkan ketidakpuasan, itu adalah salah satu ketentuan. Maka tentunya di dunia ini sebagai seorang mukmin kita nikmati hal tersebut. kita ya nggak bisa menyalahkan takdir, karena itu yang harus kita jalani. Nikmatilah, kemudian juga ya jalani itu semua. Karena ketentuan yang telah Allah tetapkan, kalau kita jalani insya Allah tidak akan membuat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Maka kalau misalkan kita menyalahkan takdir, itu tentu saja dengan menyalahkan agama. Maka kalau kehidupan manusia itu tertata atau telah ditata dengan baik, dan insya Allah kita bisa jalani kehidupan itu dengan baik, maka tentunya tidak akan bertentangan dengan ajaran agama.
0: Oke, siap. Sudah terjawab ya Kang Dani ya. Dan ternyata udah lewat 55 menit nih Ustadz nih ya. Udah mepet berarti ya. Nggak berasa.
1: Iya,
0: betul. Tapi memang bermanfaat ya kalau kita healing, kita ngadepnya ke Allah, yang mana ini juga gratis ya Bang Po. Dan mungkin udah boleh langsung ke closing statement nih Ustadz nih, dari kajian kita di pagi hari ini Ustadz, terkait tema kita.
1: Iya. Kesimpulannya mungkin ya kita harus bisa melihat kembali yang namanya sholat, sujud adalah healing yang hakiki. Kita lihat bagaimana kita mengenal spiritual, memperkenalkan spiritual kepada diri kita melalui poin penting dalam hidup, yaitu sholat tadi. Esensi sholat adalah ruang dialog dan tempat terbaik untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana salah satunya adalah sujud itu berfungsi sebagai sarana healing. Karena memberikan ruang aman untuk melepaskan segala beban pikiran, kecemasan, dan kepenatan hidup melalui penyerahan diri, itu merupakan jalan yang kita tempuh, jalan yang harus kita lewati, supaya di dalamnya ada solusi dan juga ada ridho dari Ilahi. Mungkin itu sebenarnya kesimpulan Bang Jo.
0: Siap deh Ustadz. Ini semoga apa yang kita obrolan di pagi hari ini bisa kita praktekin ya Bang Po ya, dalam hidup
1: kita.
0: Terus juga ya kita udah tahu nih caranya kita healing buat keluar dari stres kita kemana nih. Apalagi gratis betul, satu betul. Terus juga gak akan bocor kalau kita curhat ke Bang Po, tenang aja. Pokoknya aman, dijamin abang. Siap deh Ustadz kali gitu. Terima kasih Ustadz untuk obrolan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di judul berbeda lagi, tema berbeda lagi ya. Sehat-sehat Ustadz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

momentum untuk mempererat kebersamaan warga sekaligus menampilkan wajah Jakarta sebagai kota yang terbuka, inklusif, dan membanggakan. Selain menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, perayaan tersebut juga menjadi momen refleksi atas berbagai capaian pembangunan Jakarta sekaligus meneguhkan komitmen untuk mewujudkan kota global yang modern, inklusif, dan berkelanjutan melalui semangat kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Jembatan kaca Seruni Point di kawasan strategis pariwisata nasional Bromo Tengger Semeru dijadwalkan resmi dibuka Sabtu kemarin. Pembukaan wisata tersebut bertepatan dengan musim libur sekolah. Jembatan kaca yang diklaim sebagai yang pertama di Indonesia tersebut memiliki panjang sekitar 130 meter dengan ketinggian mencapai 83 meter. Dari atas jembatan, wisatawan dapat menikmati panorama Gunung Bromo, Gunung Semeru, dan Gunung Batok dalam satu bentang pemandangan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 7 pagi.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Po. Habis dari Hima Pagi, kita ke Kabar Jakarta sampai jam 10 pagi nanti ya. Gimana kabarnya Abang Po hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat ya. Udah pada nyarap atau juga mungkin ini kayaknya bau-baunya, roman-romannya masih ada yang baru melek ya. Ya bagaimana? Mungkin capek kali ya. Tadi malam kan habis ke HI bukan Abang Po? Ada yang ke HI, ada yang ke Lapangan Banteng ya. Di pagi hari ini Abang Po di Kabar Jakarta Weekend barengan Ayah Joritia ya. Kita mau cerita-cerita nih Abang Po. Kadang kita kan kalau lagi bengong gitu ya. Bengong-bengong tiduran. Enggak. Lagi bengong gitu ya, lagi pengen nostalgia gitu ya. Ingat masa lalu ya, paling banter, paling gampang tuh Abang Po ya. Kita ngelihatnya dari foto-foto. Ya enggak sih, foto, video. Kita scroll-scroll di handphone sekarang kan udah gampang ya. Di handphone sekarang kita udah bisa nyimpen foto, video yang lama-lama Abang Po ya. Syukur-syukur sih memorinya kagak kehapus ya. Zaman dulu kan pakai memory card yang kadang suka hilang gitu ya. Nah sekarang tuh udah gampang, di handphone udah bisa kita simpen Abang Po video terus juga foto-foto. Nah kalau dulu kita cuci cetak foto, iya gak sih Abang Po ambil lama ya, nunggu berapa hari dulu kita ya Abang Po kalau cuci cetak foto, terus habis itu udahannya taruh di album atau enggak. Ada enggak Abang Po yang naruh fotonya di selipan meja? Jadi meja yang ada kacanya, meja, nih meja kayu tapi ada kacanya gitu. Jadi ditindi sama si kaca gitu Abang Po. Kalau ada berarti sama kita ya. Nah kayak gitu Abang Po. Nah tapi kalau Abang Po sendiri nih, kalau ngomongin soal foto-foto atau juga video, Abang Po masih ada yang nyimpen gak foto-foto zaman dulu gitu, foto-foto lamanya gitu ya? Kalau Ayu sih masih ada di rumah ya Abang Po. Foto apa Bang? Foto tengkurep. Foto bayi ya. Aku deh di handphone ini ada gak ya? Ntar kalau ada ntar I posting di Instagram ya. Abang Po boleh cerita nih ya, mungkin kalau ada foto yang lama tuh masih nyimpen foto-foto yang dulu dicuci cetak ya, yang Ayah bilang mau tuh di album atau juga yang ditindi di meja gitu, meja kaca gitu ya, boleh kasih tahu Abang Po. Boleh cerita juga ya, ngebel di 021-350-4510 atau di WhatsApp di 0812 11249 28 di Kabar Jakarta.

0: Ada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Masih balik barengan Ayah Jolitia di pagi hari ini. Gimana nih, Abang Po? Masih ada yang nyimpen kagak foto-foto zaman dulu yang pernah kita cuci cetak dulu, Abang Po? Yang kudu ke tukang cuci cetak dulu gitu ya. Dulu mah foto studio banyak ya, Bang Po ya. Kita mau cuci cetak di mana bisa gitu ya. Tapi itu kita kudu nunggu. Misalnya kita hari ini cuci cetaknya Bang Po nih. Nyuncinya hari ini, jadinya bisa berapa hari kemudian ya? Coba nih yang udah ngebel di 021 dulu ya, kita angkat ya. Bu Ani, sabar Bu Ani ya, jangan turun dulu Bu Ani. Halo Perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Perempat, Bang Jojo.
0: Iya Bu Umi.
1: Ya.
0: Iya, gimana Bu Umi?
1: Foto-foto.
0: Ya. Masih punya nggak tuh dulu Bumi ya, foto-foto yang zaman dulu
1: ada,
0: tuh?
1: Ada, tapi di album di sana Semarang di rumah anak. Foto zaman kecil ada, terus waktu kelas 6 SD ada, sampai saya SMA juga ada semua.
0: Oh, justru dari Bumi ya, bukannya ya. Anak-anak Bumi masih kecil gitu ya, ini dari Bumi yang kecil gitu ya.
1: Anak saya juga ada, tapi saya juga ada sama adik saya bertiga. Waktu itu masih foto di studio. Terus kalau dicetak kan biasanya nunggu seminggu, Bang Jojo.
0: Oh, nunggu seminggu tuh yang paling lama tuh, cepet juga seminggu.
1: Baru jadi.
0: Ntar kita ngambil lagi.
1: Iya, datang lagi ngambil. Kalau sekarang udah praktis ya, zaman lebih maju ya,
0: betul,
1: Bang Jojo ya.
0: Betul, betul.
1: Bisa langsung dari HP. Terus pernah punya itu, Bapak punya Polaroid itu juga dicekrek terus dikipas-kipasin gitu, ntar udah.
0: Jadi langsung ya.
1: Gambarnya.
0: Jadi ya, masih ada berarti ya Bumi ya.
1: Ada foto di depan rumah yang itu, kalau yang saya kecil itu sama adik-adik bertiga juga masih ada. Saya kelas 6, apalagi kelas 6, yang belum kelas 6 juga ada. Tapi saya dulu kecil kan rambut saya kan kayak orang Irian, Bang Jojo, nangtel gitu, gak bisa panjang.
0: Jadi kayak... ngembang
1: tapi
0: gitu atau
1: terus
0: gimana?
1: Itu ya SMP terus bisa panjang dikit akhirnya diikat gitu. Kalau panjang tapi ya nggak panjang banget sih, paling di bawah bahu gitu. Nah terus diikat sampai sekarang akhirnya udah nggak keriting lagi.
0: Jadi bisa ngelihat ya versi Bu Umi yang lama tuh bagaimana tuh rambutnya begitu tuh.
1: Iya. Nah, terus sekarang kalau udah gede gini adik saya ngeliat nih Mbak Umi rambutnya kayak brokoli nempel di kepala.
0: Iya
1: bisa panjang. Jadi sekarang saya pikir di luar kalau nggak bisa panjang, masa ntar sampai tua rambutnya begini ya. Kayak orang Irian tuh rambutnya nempel nggak bisa panjang. Ternyata bisa.
0: Alhamdulillah. Nah, selain di album, terus juga ya di album ya biasanya atau juga ditaruh
1: di
0: frame
1: album.
0: Ya, taruh di frame, taruh di tembok gitu ya, Bumi ya. Itu ada nggak?
1: Iya. Nah, itu ada juga sih. Ya, tapi bertiga sama adik. Kalau saya sendiri paling di ijazah itu aja. Yang foto biasanya rame-rame. Terus ada juga foto di Kebun Raya Bogor itu saya SMP sama adik-adik juga.
0: Jadi banyak
1: duduk
0: ya.
1: Di kursi panjang itu yang di depan kolam depan Istana Bogor itu. Tahun 70 saya kelas 3 SMP itu.
0: Jadi, udah lama ya. Tahun 30.
1: Itu Bang Jojo. 70.
0: Oh, 70. Dikira 30.
1: 70 saya kelas 3 SMP kan. Waktu itu diajak Bapak mau ke Jakarta terus mampir ke Kebun Raya Bogor, nonton-nonton di situ terus ya foto-foto di kursi panjang itu duduk bareng-bareng sama adik. Iya,
0: Jadi
1: masih
0: masih
1: ada
0: ada semuanya
1: fotonya.
0: bumi ya, siap ya.
1: Masih
0: Apik berarti
1: disimpan.
0: bumi ya.
1: Seneng. Iya, kalau pulang ke Semarang, ntar minjem mana albumnya, dilihat lagi.
0: Ya Allah, ya Allah. Kangen-kangenan zaman dulu ya.
1: Iya,
0: Siap.
1: kangen zaman kecil-kecil. Nah, terus ntar, tapi di sini juga ada, cuman yang saya SMA
0: Oh,
1: ada.
0: oke. Siap. Jadi
1: Iya,
0: macam-macam
1: kalau
0: ya
1: yang
0: bumi ya.
1: kecil-kecil di Semarang, tempat itu anak saya.
0: Siap dah kalau gitu Bumi.
1: Itu.
0: Terima kasih Bumi ceritanya. Bumi ntar
1: Ya.
0: dateng kagak?
1: Ya.
0: Dateng kagak nanti?
1: Nanti. Nanti kenapa, Bang?
0: Nih itu kan, oh itu yang orang rindu ntar. Katanya pada mau dateng tuh
1: Oh.
0: ibu-ibunya.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Ya, ini saya kira lah. Tadi saya dengerin waktu siaran Ustadz, ya Bang Jojo, tugas. Nginep, nginep jadinya Bang Jojo.
0: Enggak, kan rumah udah deket di kok di
1: Oh,
0: Tenabang
1: dekat.
0: kita.
1: Kirain semalam tuh, sampai malam terus ini. Wah,
0: Kan kita
1: dapet itu,
0: kita nginep biasa.
1: tugas malam.
0: Nginep biasa di tempat temen tuh, di apartemen temen di Kemayoran. Tapi sekarang
1: Oh,
0: kagak.
1: dekat ya. Saya
0: Iya.
1: kira nginep kayak Bang Wawan kalau habis ngoblak itu
0: Oh ya
1: terus nginep.
0: enggak kita.
1: Ya, rumahnya jauh ya Bang Wawan. Kalau Bang Jojo deket bisa pulang. Balik
0: Betul.
1: lagi jam
0: Siap.
1: setengah lima ya.
0: Iya. Siap deh kalau gitu Bumi. Terima
1: Ya,
0: kasih
1: terima
0: Bumi.
1: kasih. Ya, sama-sama gitu ceritanya ya Bang
0: Iya.
1: Jojo. Selamat bertugas. Sehat
0: Siap.
1: selalu Bang Jojo.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mi turun, kita naikin dulu Bu Tami di Depok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
0: Iya, Bu Tami.
2: Tumben Bang Jojo pagi-pagi.
0: Iya, kita jadwalnya begitu, kita ngikutin aja. Kita kan
2: Iya, biasanya Bang Wawan.
0: Kita kan punya motonya datang sesuai jadwal, pulangnya kalau udah capek. Bu Tami gimana?
2: Iya
0: Bu
2: deh.
0: Tami punya nggak foto-foto zaman dulu yang masih dicuci cetak, masih disimpan nggak?
2: Masih
0: Foto
2: ada.
0: apa?
2: Waktu masih kecil, tapi di rumah kakak.
0: Oh, daerah mana?
2: Di Tanjung Duren.
0: Tanjung Duren, jauh ya, jadi ya.
2: Iya. Yang saya bawa yang udah saya kerja aja. Rame-rame, iya.
0: Oke. Tahun
2: Iya,
0: berapa?
2: waktu tur. Oh, tahun 89-an.
0: Udah
2: Iya,
0: lama
2: tahun
0: ya.
2: 88, iya. Saya kan tahun 80 baru tamat SD.
0: Siap-siap.
2: Iya,
0: Jadi,
2: baru SMP.
0: masih nyimpen ya hitungannya ya Bu Tami ya.
2: Masih. Masih lengkap.
0: Oke.
2: Satu tur-tur. Iya, kan dari perusahaan ke perusahaan. Saya terpindah-pindah. Jadinya
0: Pindah
2: rame-rame.
0: pindah-pindah kerja gitu Bu Tami dulu.
2: Iya, benar. Tapi udah lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Perusahaannya bangkrut, pindah.
0: Ya iyalah, kalau ini kalau udah tutup ya kita pindah dong,
2: Iya,
0: siap deh. Jadi kalau
2: ganti bos.
0: nanti kalau ada fotonya, fotoin kirimin nih ke WhatsApp kita ya Bu Tami ya.
2: Iya, yang
0: Biar kita
2: rame-rame ya.
0: biar kita lihat nih, gitu.
2: Iya.
0: Siap deh kalau gitu Bu Tami. Terima kasih Bu Tami buat ceritanya.
2: Salam-salam boleh
0: Boleh,
2: nggak?
0: boleh, boleh, boleh.
2: Salam, Mbak. Tadi yang udah naik siapa aja tuh,
0: Ibu
2: Bu Ani?
0: Umi, Ibu Umi.
2: Bu Umi ya?
0: Bu,
2: Baru Bu Umi ya?
0: iya Bu Ani tadi nggak sempat. Bu Ani keduluan sama Bu Umi. Kita ngangkatnya di
2: Iya.
0: 021.
2: Bu Ani, Kang Dani, Bu Alma, Bu Wigati. Nggak naik-naik nih, jarang. Pak Mugimin sama Bu Yati, Kak Kunje sama Utinya, Pak Herma Ganesa, Pak Kusna, Pak Yadi, Pak Agustaman, Pak Tanudi, wah semuanya aja deh.
0: Semuanya aja dah ya, siap dah yang nggak bisa disebutin atu-atu ya. Terima kasih
2: Iya,
0: Bu
2: aman.
0: Tami.
2: Iya, sama-sama. Salam sehat selalu untuk semuanya.
0: Siap, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tami di Depok Abang Po ya. Warga Depok satu lagi tadi belum naik-naik lagi nih ya. Bu Ani nih, kalau ini baru patupar. Kita patupar dulu ya, yang di 021 sabar ya. Assalamualaikum, kabar Jakarta, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun nih buat Bang Jojo nih.
0: Boleh, monggo.
3: Beli sepatu di Purworejo.
0: Cakep.
3: Hari Minggu tumben ketemu sama Bang Jojo.
0: Siap, iya, sesuai jadwal aja kita, apa namanya, patupar.
3: Iya,
0: suruh bangun pagi-pagi kita gitu biar ngalahin ayam.
3: Iya, biar sehat badannya ya, Bang.
0: Biar ngalahin ayam soalnya kita. Kita mau ngeduluin ayam gitu.
3: Iya.
0: Biar
3: iya,
0: gak dipatok bang. Ayam juga.
3: Kabarnya gimana Bang Jojo? Ya, biasanya baik. Tugas siang saya enggak masuk ya kalau siang.
0: Enggak apa-apa ini baik-baik aja nih patupar nih. Gimana di sono aman ya?
3: Alhamdulillah. Ya, di Jogja, Bang.
0: Iya di sono aman ya.
3: Ya, di sini cuacanya seperti di ini, Bang, seperti di Wonosobo, Bang.
0: Oh, lagi dingin ya.
3: Ini. Widih, ini aku aja pakai jaket ini.
0: Widih, enak tuh ya, apa namanya? Dingin pagi-pagi ya sembari nyeruput teh anget atau juga kopi.
3: Iya, ini baru mau bikin, Bang.
0: Iya, siap lah. Patupar tapi punya enggak di rumahnya apa foto-foto yang zaman dulu yang dicuci cetak?
3: Iya. Ya ini foto-foto kenangan Bang, saya sama ya sama saya ngumpul sama anak terus sama mbahnya ya, sama ibu saya pas di halaman itu kan foto bareng-bareng gitu Bang, itu masih ada itu Bang, masih disimpan itu. Iya.
0: Di album atau gimana?
3: Enggak kan, kalau di album kan cepet rusak Bang, di ini dibikin. Ini loh, apa namanya?
0: Dibikin pakai ini, figura.
3: Ah, itu. Itu kan awet itu, Bang.
0: Iya. Terus, tapi kalau di album juga foto. Kadang masih ada yang bagus kecuali kita buka ya, kita lepas ntar kekelopek itu nempel sama plastiknya gitu biasa.
3: Iya, kalau di figura kan asal enggak jatuh, Bang.
0: Iya.
3: Terus foto-foto waktu anak saya pas TK terus apa jalan-jalan tuh juga masih ada gitu Bang, masih disimpan untuk kenang-kenangan. Iya Bang.
0: Tapi dulu Pak Tupar emang dari dulu di Jogja.
3: Oh iya, asli saya kan di sini Bang.
0: Nah, kalau di sono dulu cuci cetaknya berapa lama jadinya? Seminggu atau berapa hari gitu yang cepat?
3: Paling cepat 3 hari Bang. Oh, 3 paling cepat itu Bang.
0: Itu lebih mahal ya. Lebih mahal dari
3: iya kan seminggu. Itu kan iya itu kan ada penawaran Bang, mau yang kilat khusus atau yang biasa. Kalau yang biasa kan 1 minggu. Kalau yang kilat khusus itu 3 hari bisa jadi Bang Jojo.
0: Oh gitu, kayak ini ya, kayak ekspedisi ya. Ada
3: surat, kilat kayak khusus. Surat iya. Iya Bang.
0: Kilat khusus ada yang kilat ekspres ya.
3: Iya Bang, seperti itu.
0: Tapi pernah foto studio juga ya sama keluarga?
3: Oh. Dulu. Iya pernah Bang. Itu foto-foto waktu momen keluarga pas ada pernikahan itu juga ada. Kalau saya memang aslinya kan sini Bang, di Jakarta kan cuma cari pengalaman aja.
0: Iya. Jadi biar tahu bagaimana Jakarta gitu ya.
3: Iya udah bisa membayangkan iya Bang.
0: Siap Pak Tupar. Siap dah kalau gitu Pak Tupar. Terima kasih ya ceritanya Pak Tupar ya.
3: Ya kirim salam
0: boleh buat siapa?
3: Buat yang udah masuk tadi ya. Selamat pagi,
0: Bu
3: semangat Umi selalu.
0: Sama Bu Tami tadi.
3: Ya Bu Umi sama Bu Tami ya semangat selalu. Terus Bu Ani yang tadi nggak jadi masuk ya?
0: Nggak jadi karena keduluan Bu.
3: Ya.
0: Kita ngangkatnya di 021 dulu.
3: Oh ya mudah-mudahan sehat selalu. Terus buat semua rekan-rekan yang ada di Perempat. Semuanya tak terkecuali ya buat Bang Cucu Matugas dan semoga rezekinya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
3: Iya.
0: Siap, terima kasih Pak Tupar.
3: Iya, Bang Cucu. Amin ya.
0: Iya, Pak Tupar nih Abang Po ya yang di Jogja cerita Pak Tupar juga punya foto-foto zaman dulu ya. Yang dicuci cetak ya. Satu lagi kita angkat ya Bang Po. Abis itu kita muter lagu dulu ya. Ini kita angkat dari 021 Pak Herman Ganesha karena tadi nabrak Pak Tupar. Jadi belum naik nih ya notifikasinya ya. Halo, Perompa. Assalamualaikum.
4: Bang Jo, apa kabar?
0: Baik, Bang Wardi.
4: Alhamdulillah.
0: Bang Wardi, gimana di sono, aman?
4: Oh, habis gerimis nih, Bang.
0: Widih, gerimis pagi-pagi. Jadi,
4: gerimis nih, pagi-pagi.
0: Jadi tarik selimut lagi ya.
4: Tarik selimut lagi.
0: Banting pintu. Bobok manis aja.
4: Aja, bisa aja Bang Jo.
0: Bang Wardi kalau ya. Diceritain sama orang tua, orang rumah gitu ya, masih punya gak sih foto-foto kenangan zaman dulu gitu ya yang dicetak gitu?
4: Oh ada Bang, foto-foto waktu saya kecil juga ada. Bahkan ada album foto juga di sini nih di rumah saya nih Bang.
0: Masih disimpan ya?
4: Masih disimpan, ada waktu saya kecil, waktu saya hataman 2013 yang lalu juga ada fotonya Bang.
0: Widih mantep, itu kalau yang bersihin albumnya siapa itu? Kan kadang kalau kita diemin aja kan berdebu ya, nah itu siapa itu?
4: Oh iya berdebu.
0: Siapa biasanya?
4: Kadang bapak sih Bang, bapak saya bersihin albumnya juga, baru disimpan lagi.
0: Jadi itu kan buat... Ini ya kenang-kenangan ya, jadi semua
4: ya,
0: aktivitas difoto, abis itu dicetak ya kalau Bang Wardi ya.
4: Dicetak, kadang-kadang ada keluarga yang dari Ketapang tuh mau lihat ya foto Wardi mana ya, penasaran gitu
0: ya. Iya, jadi buat keluarga juga ya biar ngeliat ya.
4: Biar ngeliat, wah Wardi dulu kecilnya macam apa ya, seperti apa ya katanya.
0: Iya, kalau di sono ya, albumnya album yang tipis atau yang covernya tebel tuh?
4: Oh yang tebel Bang.
0: Oh tebel, yang kayak ini ya, apa ya, kayak buku tamu ya, tebel banget ya.
4: Iya kayak buku tamu Bang, betul.
0: Buku tamu. Iya, jadi... di sana juga sama ya, apa namanya albumnya yang tebel-tebel ya.
4: Tebel-tebel, alhamdulillah.
0: Berapa album tuh kalau dihitungin tuh, Bang Wardi?
4: Nggak banyak sih, Bang, cuma dua doang sih album di film foto.
0: Di albumnya ada berapa dua lagu?
4: Lagunya belum ada fotonya doang.
0: Album foto ya. Bukan album lagu.
4: Doain aja ya. Nanti. Amin.
0: Dikit-dikit aja pelan-pelan ya Bang Wardi.
4: Iya, pelan-pelan.
0: Ini by the way, ini udah nyarap belum nih?
4: Oh, sementara ini belum Bang. Tadi Bu beli sarapan gerimis nih halangannya.
0: Iya sih ya, karena gerimis ini.
4: Nunggu reda dulu baru beli sarapan.
0: Siap, nanti nyusul dah abis. Habis hujan dah baru sarapan deh. Ntar mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan kebeli dah abis ini ya.
4: Kebeli sarapan.
0: Siap. Bang Wardi, ini mau salam-salam ya nih.
4: Iya, mau salam-salam tadi. Pertama buat Bang Jos keluarga semoga selalu.
0: Amin.
4: Buat Pak Tupat juga tadi.
0: Siap.
4: Buat Bu Umi. Terus buat Bang Orik di Jember juga. Buat Bang. Buat Pak ini ya, Pak Lutfi di Sejur Halang Bogor. Dan mungkin semua-semua tanpa
0: semua-semuanya ya. Yang gak bisa dibuka satu-satu ya.
4: Gak bisa, takut sama bisa nanti.
0: Entar takutnya kelupaan, kelewat, ntar pada ngambek ya. Siap dah kalau gitu Bang Wardi. Terima kasih Bang Wardi ceritanya.
4: Bertugas Bang ya.
0: Siap, terima kasih Bang Wardi. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya Bang Po. Yang mau cerita lagi boleh ya, tapi nanti kita ngangkat lagi, kita ngebel, yang mau ngebel lagi boleh. Ntar kita angkat atau mau WhatsApp juga boleh, kirimin fotonya sekalian ya Bang Po. Ntar aja ceritain. Kan kita tukang cerita Bang Po. Di 0812 11 24 928 atau di 021 350 4510.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Ini nih, aneh demen nih radio kayak gini.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ini ada Bu Tami ya, tadi kirimin fotonya Abang Po. Iya, udah siap ya. Tapi ini ayah bacanya dari bawah dulu ya, Bu Tami, Abang Po ya. Dari ini kirimin apa ini? Kok titik-titik doang? Yeah. Dikata kita mau Sandi Morse ini ya, Bang Bayu di Cibubur ya. Yeah. Terus juga di atasnya Bang Bayu juga ada sama. Kok titik-titik doang ya? Yeah. Apa namanya? Oh, sama orang tapi beda nomor. Terus juga ada Pak Haris Prasetya. Ini kasih emoticon nganga. Ada Pak Herman Ganesa. Bang Jojo di sarapan belum? Udah, alhamdulillah Pak. Kita sarapannya kukus-kukusan sama rebus-rebusan ya. Terus juga ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Apa namanya, Bang Jojo semoga, oh ini doang, salam aja ya, soal foto katanya, ada masih nyimpen juga katanya, kirain cuma salam doang, ternyata ada kata-katanya, soal foto dan juga album, saya masih nyimpen nih, Pak Iwan kalau masih ada fotonya, coba deh fotoin salah satu, mungkin dari jauh aja biar gak semua fotonya ketangkap gitu ya. Yang penting satu albumnya dilihat satu halaman aja gitu, biar kita ngelihat, kita ceritain nih ke Abang Po yang lainnya. Ayo angkat satu telepon Abang Po, karena nanti kita juga mau masuk ke ini ya, apa namanya, jam 7 mau masuk ke kabar berita. Jadi kita cuma bisa ngangkat satu telepon, tapi gak usah deh, ntar aja deh. Kita baca WhatsApp dulu aja deh Abang Po ya, ngangkat telepon ntar aja dah ya, jam 7 gantian Abang Po WhatsApp, masa kita anggurin nih. Ada Mas Richard Untung. Kalau di galeri HP biasanya foto yang diambil dari kamera handphone, karena di karena HP kentang jadi kualitas fotonya pecah katanya. Biasanya ambil momen penting atau juga jalan-jalan pakai kamera pocket digital, dan juga simpan di laptop dan dicetak katanya. Masih ya dicetak ya, masih dicetak untung ya. Suka fotografi dari zaman sekolah. Terus juga masih ngalamin masa akhir kejayaan memotret dengan kamera two-stel katanya. Dan film yang dicuci cetak, siap. Terus semua hasil filmnya yang dicuci cetak masih disimpan juga nih di album, dan juga udah saya digitalisasi, siap. Wah keren ya, dari apa namanya, film foto film ya, dijadiin digital gitu Abang Po, mantep ya, juga kagak kepikiran. termasuk foto-foto masa kecil ya. Selamat bertugas, siap, terima kasih. Ada di rumah yang di Cilengsi kata Pak Iwan Santoso, siap, gak apa-apa dah kalau gitu Pak Iwan ya. Yang penting kan punya gitu, punya kenang-kenangan masa lalu deh. Buat Abang Po yang mau cerita lagi masih boleh ya. Punya kagak nih Abang Po foto zaman dulu yang dicuci cetak? Zaman foto cuci cetak tuh Abang Po nyimpennya di mana juga nih? Abang Po ada yang di album kah? Ada yang di tadi yang ayah bilang di figura gitu ya? Taruh di tembok, terus juga di meja yang ada kacanya. Jadi ditiban, ditindi sama kaca gitu Abang Po gitu. Boleh cerita nanti ya, boleh ngebel juga di jam 7 di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928.

Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 7.
2: Abang Po memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Anjungan dan Geraha Wisata menghadirkan Lumina Jakarta edisi HUT ke-499 Kota Jakarta di Plaza Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah Jumat kemarin. Mengusung tema industrial futuristik, Lumina Jakarta memadukan seni, budaya, dan teknologi sebagai gambaran transformasi Jakarta menuju kota global